0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa nepi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alpa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-27. Wilujeng ngadangukeun sor.

0: raden sasugining si alam kabeh di asal nasarua jeng tugas nasarua kudu ngabakti ka Gusti anu maha suci nyemah ka pangeran anu maha murbeng alam. Tisaprak aya Bi Umi Dayang Sumbi beki ngarasa tenang cicing di leuweung teh tirakat jongjon puasa jongjon muji diri ngaji rasa ngisatraga dinubala tatapa jongjon kabina-bina istuning tara ngurus ke naon-naon dadi bantuan ku Bi Umi unggal poe taya deui nu dipigawe iwati ninun bari ngawi hariring Dayang Sumbi teh sorolok seor sada taropong disusur ku kentrungna sora barera jeung Lusi sakali-kalieun sok dialokan ku jagugna situ mang ti kolong saung kabayangnya itungan waktu terus maju bilangan mangsa terus nambahan unggal poe unggal peuting teu aya kenatna Bi Umi kacida pisan geten tulatena manehna geus apal kana bilangan anu kakandungan meunggal poe diitung supaya teu kepiheulaan mangsa supaya teu kabongohan maksud Bi Umi maharita teh atuh basa geus deukeut kana mangsa na ngalahirkeun Bi Umi mah geus tatan-tatan ngalacai loba nekaranan pugu atuh dari dinya teh di tengah leuweung teh cai teh curcor cai anu kacida bersihna puguh ning walungan mah anu sumberna asal ti dinya caina cineung brang herang ditambah deui memang loba cai-cai nyusu cai anu kaluar tina jero kai kaluar tina akar-akar kai anu sakitu geledeganana gentong jeung lodong taya nu kosong kabeh pinuh areusian lalamakan dikumpulkeun samping anu geus lalayu sekar diseseuhan dibersihan disayagikeun keur ngabagiakeun sejabang bayi kocap dina hiji mangsa Bi Umi unjukkan ka Dayang Sumbi
1: nyaing aya naon Bi ceuk pangrasa bibi mah ieu teh geus nincak kana bulan alaeun nyai malah mah geus kolot pisan ieu teh lamun itungan waktu mah anu keur ngandung teh ka kandungan teh geus kolot pisan tah kulantaran kitu saya nama sing seureureureuh seueur istirahat seueureus ulah seueur teuing damel tinunan kantunkeun heula geulis ieu teh ceuk bibi mah
0: kitu ceuk Bi Umi anu ngarasa melang bisi Dayang Sumbi pinangih jeung kasulitan dina mangsa na ngalahirkeun
1: nya Bi kuring teh poho Bi da eta asa nikmat atuh lamun geus gap kana tinunan teh ninun teh keur kuring mah kacida matak senangna pikeun ngabeberah kana hate anu keur susah ngahibur kana kalbu anu keur bingung tegasna jadi batur lamun keueung Bi jadi sobat anu satia
0: tembal Dayang Sumbi kituna teh bari marosotkeun alat tinun anu meulit kana cangkengna anu geus teu puguh bentukna lantaran aya eusian geus meneyang pisan melenung cangkengna geus katingali teu katingali cangkengna baroraah atuh cangkeng anu sakitu lengitna teh mah geus eueuh jiga jubung atawa jiga kaleng kerupuk bakal tu gede-gedena eta nu namina angkeng anu keur meneyang nyaeta angkeng Dayang Sumbi tia lantaran geus nganung calon bayi sakitu beuteung meneyang teh teu daek ningalkeun ninun Dayang Sumbi teh
1: leres nyai leres sakitu teh mah ku bibi oge kareti tapi wayahna ayeuna mah geulis keur saheulaanan mah tuna heula sing karunya sing nyaah sing sayang sing naon teh sing bener-bener geten kasih utun kasih inye ye teh mangga Bi da nya tu karasa ku kuring oge ayeuna mah anu asa bareurat ye teh hese keur ngaleng-kaleng ka acan Bi asa geus gede pisan ye beuteung teh ye teh
0: nyati harita Dayang Sumbi eureun heula ninuna saban poe teh kitu we senang-senang da sagala pagawean ditangkes ku Bi Umi nyadiakeun itu jeung ieu ngandelkeun Bi Umi ayeuna mah sakampeung Dayang Sumbi teh sok uling jalan-jalan di buruan eta ranggon alias saung teh ngadon luntang lantung bari lalajo lutung dangdak dengdek nempoan monyet
2: bari tingkot cecet sakapeung dayang Sumbi ngadaweung dina Bang Barung ngalange bari nitenan kaayaan alam anu sakitu ayem tengpremna istuning endah kabina-bina. Akhirna cunduk kana waktu ningang kana mangsa nitih wanci anu mustari salapan bulan geus jejeg geus nincak kana tungtungna malah mah dayang Sumbi geus beda rasa. Cangkeng nang radak panas, berat, asa ting jeletot, ting jeletit. Harita teh wanci asar, panon poe molotot keneh. Langit lenglang, taya tedeng aling-aling. Leweng cempring, terame kawasasari. Istuning sepi jempring harita mah. Jiga keur ngintip-ngintip, ngabandungan kaayaan dayang Sumbi. Sasatuan nu aya di leweng teh istuning rehe combrek jarempe, weh. Teuing harare es, teuing cari cingwae, mung disarada, teuing aya nu ditungguan. Siga nama sato oge. Atuh da puguh memang antara rasa jeung hate dayang Sumbi jeung sasatoan oge makhluk-makhluk nu aya di leuweung geus ngahiji jigana teh. Dasarna memang batinna geus kitu, geus ngahiji jeung alam, jeung makhluk-makhluk anu sajena dayang Sumbi teh.
1: Bi, bibi, bi umi, bi Bibi, kadia tuh bi, kadia.
2: Dayang Sumbi nyarukan bi umi, torojol bi umi nyamperken pok nanya bangun rewas.
1: Ayah naon ya teh, pada epik rasa naon nyai, parai tuang. Duh, lain bi, teh yang nanaon abdi mami, teh yang nanaon bi, teh yang nanaon. Tapi, nyanaon atuh, beli palai naon atuh kehampangan naon. Henteu bi, geus abdi tiasa lungsur nyalira eta mah. Eh ulah gelis ke bibi sakitu seabot kitu matuh wayahna naon nu karaos gelis naon nu karaos jita naon nu karaos aduh bi kunaon gelis kunaon aduh ya cangkeng asa panas bi beteng murilit ya teh bi
2: dayang Sumbi ngusapan beteng muringis nahan kanyeri adi bi umi tenang be kalah kanyerenge terewas tekeeng ngadenge kitu teh danges ngarati atuh geus bisa neguh yen dayang Sumbi teh tereh ngalahirkeunana pok ngomong kalayan tenang bi umi teh maksudna nenangkeun supaya dayang Sumbi henteu rusuh teu gempeur teu gegemeun teu rewas nenangkeun dayang Sumbi
1: neneng pipi aduh ieu cangkeng bi yang ieu beuteung teh jero beuteung asa jejeletitan biasa nu nyocoan bi aduh tenang geulis tenang sawios ieu teu kedah gempeur cek bibi mah engal ngalih ulah di dieu atuh di dinya yeuh calikna engal ngalih hayu ulah di dinya yeuh ulah di dinya
2: dayang Sumbi teu baha
1: bi bantuan atuh biasa berat pisan teu bieu teh bantuan bi oh nya hayu up aduh aduh
2: jung nangtung rada ngageuyeunggeung
1: sok nyepengan ka bibi nyepengan
2: dibeyeng ku bi umi dibawa ka jero kamar dayang Sumbi teh bi umi bebenah gek dayang Sumbi sina calik nyana ditilaman lalamakan atuh puguh we empuk kaos di kasuran harita teh lalamakan anu memang di dinya teh geus namru urut ninun oge boh benang boh naon kain oge anu geus teu kapake mah eta teh ditumpukeun ku bi umi
1: bi kumaha tata kitu tah nyana tak kitu tak kitu aduh ya Allah, aduh, nyelengit bi, aduh, nyanyi kek tu, lihat tu nyanyi, lihat tu nyanyi, nyok minum aja, minum, sok minum, ngalor cai nyanyi, sok, cai asak herang ya, sok, aduh, asa leuwih mineng bi karasana. Ting sarenggitna bi eta bi atuh bi. Nya sawios biasa nu bade ngalahirkeun mah kitu atuh ieu teh nenen ieu teh. Teu kedah hariwang, teu kedah salempang. Bi nah nya rek ngalahirkeun teh kitu bi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
4: Linggi di Palimana, Ibu?
5: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ya, panyawat tos lami.
5: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim mam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayeuna mah sakinten
4: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu.
5: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
5: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
4: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
5: Radio Pis, mohon tina Radio Pis FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
4: Mohon.
5: Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru.
4: Mohon.
5: Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
5: Amin amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
8: Hajah Anah Hasanah.
7: Ibu alamat lengkapna di mana?
8: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
7: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
8: Tos 2 botol.
7: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
8: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
7: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
8: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
7: Aya katarak lain Ibu teh, Ibu?
8: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
7: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
8: Botol kahiji
7: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
8: Katilu, heeh. Supados sehat.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
8: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca teras meser Tesma Aini.
7: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: para wanita oge sadayana we ieu mah tong berolah maka pangkat wanita kalaki oge sarua kudu kitu kudunya ka awewe lalu memorekeun wanita teh dina mangsa mangsa sarupi kieu hiji indung kudu perang ngalawan sajuta rasa anu gumulung dina nya jantung sumembara sakujur badan bungah na mana sedihna ati nyerina awak kariwang jeung pangharepan tagalo ngajadi hiji ubarna nu mati sing yakin kana kakawasaan anu maha suci anu ngagelarkeun sadaya makhluk tak itu sing yakin geulis sing yakin urang teu ninggal malah loba kajadian ku bibi teh ceuk anu ahli bidan atau ngalahirkeun ieu budak teh awewe dicek teh nah ari barojo lalaki tadi dinya apa natrat jadi manusia mah ukur boga kahayang geulis nu nangtukeun mah iwal ti zat nu maha kawasa kudu percaya kana keagungan kagagahan kakawasaan anu maha kawasa oge welas asihna urang teh kedah uninga kedah terang na eta iwal ti nu maha kawasa
1: cek pi Umi bari diuk gigireunana Dayang Sumbi nungguan kalawan satia Dayang Sumbi tenemalan tapi dina hate nganyakeun sarata satuju kana sikep Nabi Umi bobokong Dayang Sumbi rocop beki nyeri lir ibarat dicocogan kurebuan jarum tapi Dayang Sumbi pasrah sumerah teu istilah huhahuhu teu istilah amek-amekan istuning pasrah sumerah teu aral subaha tumam prakana kadar ti pangeran
0: gelis kumaha bi nyarane sing raos nyarane sok nyarane sing raos gelis tah tos nyarane sing raos sing tumanina teh sok tak itu nya kieu bi nya tah mohon kitu tak itu teras nyarane sing raos napas diatur tanaga dikumpulkeun gelis
1: cek bi Umi deui Dayang Sumbi peureum bangun tenang terus ngatur napas sabisa-bisa padahal nusanya na sasat keur mojok alias ngajuru nu dimaksud ngajuru teh umurna beki ipis pabotot-botot antara paeh jeung hirup eta ngajuru sabil atuh perang antara maot sareng hirup beki samporet mata isna teh ngajuru lain dijuru lain mojok tapi ngajuru teh kitu umurna ngesamporet beki nyedek kajuru naon pangna kitu lantaran rasa nyeri geus teu bisa ditahan-tahan ting celetot ting puririt teu puguh rasa keuneunanna tapi Dayang Sumbi tetep sabar lantaran geus pasrah ka pangeran nyaho kana tugas hirup Dayang Sumbi lahir kadunya dibarengan ku kodrat kawanitaan daek teu daek kudu ngalaman lara tunggara dina mangsa ngalahirkeun nyeri anu taya babadana nyeri anu taya babandinganna nyeri anu moal kaukur lamun diukur ku meteran atau ku kiloan teu kaukur bakatku nyeri-nyerina anu rek ngalahirkeun di luar geus sepi jempling angin oge ngadadak leler teu kadenge sora daun ting korosok teu kadenge istuning sepi jempling taya cahaya anu moncor tina sela-sela bilik payohna bae geus maju ka peuting harita teh panon poe geus lila surup sepi jempling peuting eta nu biasana teu weleh rame ku sora-sora satu leuweung boh maungna boh bagongna cari cangkas jeung bebence simut gadung jeung sajabana tapi harita mah asa jempling simpe rehe combrek teu aya anu kadenge sapa peuting Dayang Sumbi merangan rasa nyeri narimakeun kana kadar jeung kodrat kawanitaan ngalaman nyeri anu taya papadana bajoang antara hirup jeung maot pikeun ngajalankeun tugas salaku indung anu baris nuluykeun rundayan manusia ari bi Umi tetep satia teu ngarasa tunuh teu ngarasa kesel nu ngalempreh ditungguan bari tetep boga pangharepan hade nu ngalempreh ditungguan bari tetep boga pangharepan hade Dayang Sumbi bakal ngalahirkeun kalayan salamet nya akhirna tengah peuting geus kaliwat janari leutik geus ka tepi waktu ngagayuh ka subuh tapi kaayaan tetep sepi jempling teu aya anu kadenge leweng tutupan seolah-olah taya pangesina istuning sepi jempling rehe comrek mata keeng karasana harita teh.
0: Bi, aya naon gelis? Aya naon gelis? Yang Sumbi. Baya kumaha ya teh bi? Nah jempling-jempling teh ngidingan bi.
1: Cek Dayang Sumbi bangun anu kesel, balas nyarane ti sore kene.
0: Asana mah geus ngagayu ka subuh ieu teh Neng. Ngagayu ka subuh ieu mah asana mah yeuh, asana kitu. Daweuh jam atuh kumaha ieu teh? Da hawa karasa tiis, keun sing saban geulis, sakedap deui oge bakal lahir geura.
1: Bi Umi terus ngabeberah ngalelemuha teh Dayang Sumbi.
0: Bibi, kunaon geulis, kunaon, kunaon, kunaon, kunaon. Aduh. Beteng sial, Bi. Ya asa beki nyeri, Bi. Aduh. Aduh, Bi. Sial, Bi, nyeri, Bi. Aduh. Aduh, sial, Bi, sial, Bi, sial, Bi.
1: Dayang Sumbi rada nguliat. Tayohna bae geus teu kuat ku nyeri leuwih parna batan tadi. Dayang Sumbi bener-bener kudu bajoang, nyawa nalir ngagantung dina buuk salamar, aya di antara paeh jeung hirup. Ari Bi Umi teu loba omong beuteung Dayang Sumbi diusapan, rada diurutan launan bari hatena muntang-muntang ngadoa ka Nu Maha Kawasa, menta supaya Dayang Sumbi dipaparin kakuatan. Sarta si Utun Inyi gumelar ke alam dunya kelayan salamet ulah aya kuciwana.
2: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerarasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nupamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi tacan aya pirobihan.
2: Tacan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takut mah teteh sareng sena ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: 102,4 FM Radio Peace.
0: Radio Peace.
1: Sahabat sehat.

0: Rada di urutan nalaunan bari hatena muntang-muntang ngadoa ka nu maha kawasa, menta supaya Dayang Sumbi dipaparin kakuatan sarta si Utun Inyi gumelar ka alam dunya kalayan salamet ulah aya kuciwana.
1: Kayaan dina peuting harita malahan geus nyedek ka janari leutik. Harita angin janari mimiti bijil. Karasa hawa teh beuki tiis, meni nyecep nyerep asa tembus kana sungsum kana balung. Mimiti kadenge sora daun ting korosok ting korosak ketebak angin sora daun mah. Sedengkeun sora sejen mah can aya, tetep sepi teu aya nu nyaring. Asa di mana kitu rarasaan Dayang Sumbi jeung rarasaan Bi Umi harita teh. Padahal mah aya di tengah pileuweungan anu memang biasana oge sok recet. Tapi wayah kitu mah meureunan can harudang tah sato-sato leuweung oge.
2: Bi Umi, ya Allah.

0: Alhamdulillah, nyemas nyai. Pantos keluar orokna, jawab bayi nanyai. Aduh, nyai, alhamdulillah nyai.
1: Akhirna, kersaning nu maha kawasa, gubrag si jabang bayi gumelar ke alam dunya. Dayang Sumbi ngalengak lungse, panon perem amekan kerep. Ari orok diburu kubi Umi barang breh geus katara cirina. Yen anu gumelar ke alam dunya teh pi pahlawanen ari asa laki. Bi Umi teu sabar satengah gero manehna ngomong.
0: Aduh nyai, eleuh bangja temenan. Alhamdulillah nyai, tingali nyai, lalaki nyai, jalu lalaki.
1: Kitu cepi Umi bungah anu taya bebandinganana. Lantaran jabang bayi geus gumelar kelayan salamet bari utuh lancar kabina-bina. Ari Dayang Sumbi anu ngalempreh beakeun tanaga kagaleuwahkeun ku sora Bi Umi jeung sora orok anu ceuri.
0: Kasep ucu, aduh kasep ieu teh kasep, aduh puni kasep kieu, aduh.

0: menikah sep ye si kasep, aduh.
1: Braye panona bentak dayang sumbi, tapi tekua cengkat ukur imut cirining bunga hatena muji syukur ke rumah agung nganuhunkeun ke rumah kawasa.
0: Mah suci Pangeran anu Maha Agung, ya Allah, ya Robi.
1: Kitu gerentes hate dayang sumbi. Satuluy namah peureum deui, sakujur awak asa lungse, saturang sani asa caroplok. Dayang sumbi ngahenen, teu ngingetkeun nanaon, guarna orok anu ceurik, lir musik anu kacida endahna. Atuh Bi Umi pakpik pek sorangan, bibirna teu cicing ngomong wae ngabagiakeun anyar gumelar. Ngomong wae Bi Umi teh, ari breh kana tak-tak orok, aya anu meulit. Pok ngomong bangun bunga.
0: Tingali Nyai, gelis itu tingali. Aya solenang anu meulit kana tak-takna. Ya Allah, ya Robi. Ieu bayi aya anu meulit kana tak-takna. Saur sepuh mah eta teh cirinding nu jadi bukti tangra nu bakal nyata. Bakal jadi pahlawan ieu orok teh. Aya anu meulit na tak-takna, anu meulit na tak-takna ieu teh.
1: Pokna bari tuluy orok dipiara sabisa-bisa. Kuah orok teh cerik deui, sorakna tarik mepeuskeun kaayaan anu sepi jempling. Ceuk paribasa teh mah cerikna si jabang bayi ngacerit maratan langit, ngoceak maratan mega, ngagetarkeun alam dunya jagat muliat, leuweung keunyleung sasatoan ting korejat hudang anu tadina jempling jadi ganreng kagaruahkeun kosala orok anu gogoakan anu oar-oaran. Tarik kabila-bina eta orok teh, beda deh sora orok teh imayu. Anu menjadi panungtuna basa orok memiti cerik di kolong aya anjing ngegogong gugok. Tayalian iwati sora si Tumang. Eta si Tumang teureun-eureun ngagogog kawas anu gumira nakeranan, suka bungah ngadenge anakna geus gumelar ka alam dunya. Sora anjing puguh atuh kacira tarikna sora si Tumang teh gede, sorana teh kerewong. Ditemalan ku sora sasatuan sejena, tepi ka ngakuruh mata keung. Alam dunya asa keunyleung satoleuweung gede leutik disada bareng milu ngiwud kabawa bunga. Gaul sada maung, segor sada bagong. Ditema kosala sejena, nuting carwit ting koreak, monyet curili lutung jeung oa disarada bari ting gurayang dinandahan. Ari Bi Umi ngarenyag, reuwas anu taya papadana, lantaran di luar ujug-ujug ganeng kosala sasatoan. Nu tadina sepi jempling ukur kadenge sora angin jeung dangdaunan. Puguh matak muringkak bulu punuk atuh keung jeung sieun. Tapi Bi Umi sadar kana kawajibanana, manehna terus digawe deui ngurus orok. Neuteuk tali ari-ari misahkeun bali ngumah getih anu ngabayabah. Orokna inungna diurusanan dibersihan ku Bi Umi. Ari orok terus ceuri kogoakan, si Tumang terus ngagogog mata katorekan. Meureun suka bunga sabab binih nu dipelakna geus jadi buah. Binih si Tumang teh nu dipelakeun dina rahimna dayang sumbi ayeuna geus kumelar ka alam dunya. Si Tumang memang sato ngarti manehna ayeuna geus jadi bapa. Puguh we ngagogogna mata keung ngagonyleungkeun eusi leuweung harita teh. Keur kitu kadenge sora buek disusul ku sora gagak, ungkut-ungkut jeung sora heulang ruyuk patemalan. Akhirna rupa-rupa manuk anu aya di leuweung milu disada bareng patarik-tarik. Padahal waktu teh karek janari, amun biasa nama janari kitu mah can sora kadenge sato biasa nama. Ieu mah geus rame di tengah leuweung teh harita teh.
0: Duh Gusti, nah aya naon ieu tatunya? Leuweung jadi geunyeung, alam jadi ganeng kieu. Duh. Mata sieun mata keung ieu mah ye.
1: Ceuk Bi Umi bari terus mungkus orok ku samping anu geus disayagikeun. Kurina aya kilat harita teh nyamber ka eta tempat. Geleger aya guludug dunya eneur saung ge ngarekot kuar. Orok ceurik beuki tarik. Bi Umi ngarenyag manehna reuwas anu tae papadana. Orok dipangku diadekkeun kana dadana saolah-olah mere panang tayungan ka orok tina sagala rupa bahaya.
0: Ay nyai Dayang Sumbi, nyaring bibi bah keeng nyaring tangi nyai ieu Dayang Sumbi bibi keeng ieu teh. Nah ieu betjadi kieu eta dangukeun ta sasatoan sagala disada langit lenggang jadi menung kilat ngaburinya ngagurilap guruduk meni bener nyai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
2: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur Bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kumaha apa ya karaos natos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
2: Supaya tuntas banyak-banyak.
3: Mohon.
2: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
3: Ti Babakan Asol.
2: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio PIS FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nak ya. Bagi mikir. Itu tangguhkan. Tangguhkan. Ta. Sesatuan segala disada. Langit lenggang jadi menung. Kilat ngaburinya ngegulap. Guruduk meni bener nyanyi.
1: Tapi Umi bari nangkep orok jajantung naratug hatena lumenya perwas hari tate. Dayang Sumi cancengkat. Awak nak leles keneh. Lungse teh tangan pengawasa. Sedengkena sora-sora nupi kasihan kalah beki macih. Kuludu gepas susul-susul. Sora kelap antai-antai kilat napating purinyai. Ger-ger. Purinyai. Jeger. Bumi ener jagat asarek luntak. Langit poek. Kugulungan mega hideung. Kawas rek hujan gede. Kerkitu. Datang dari sora anyar. Digila ngaguruh sada caah. Di langit seah ngaguruh hujan cila lantang. Di Umi ngageter orok dipangku dideketkan kena dada. Mualesot najan tepi kakajadian ancur na dunya oge cek periwasa tema. Ari bi Umi boga rasa yen dunya bakal binasa. Langit runtuh. Alam runtang. Saung tinggal rekod. Asa ayak lini gede. Jajantung bi Umi ratung. Hatena pating caleblak. Ari orok terus ceri.
0: Ujang kasep, tali kasep ya siun. Siun bibir kenyi, siun atu. Yuh, nyai. Nyai Umi. Nyai Dayang Sumi gerak gugah. Bibir mah keeng. Atu, nyai. Gugah nyai, gugah nyai. Etaya sora, mendingan guru mata ketin. Bibir mah siun. Nah alamat naon ari anu kieu palangsing aya banjir atawa gunung puhung gunung bitu kumaha tuh itu urang atuh nyai itu kumaha urang
1: cek bi Umi jadi ngadegdeg ayeuna mah bakat ku sieun-sieunna ngadenge bi Umi anu bangunkeung jeung ngadenge ribuan sora anu ngakeunjleungkeun jagat Dayang Sumi bentak lalaunan rarasaan asa dina pangimpian lalemutan kawas anu can kumpul kabeh dilalila brai panona bentak brai panona asa caang molohok neuteup lalangit saung. Tapi sawangan jauh kaluhur Dayang Sumbi teh. Kana langit, kana mega, kana bulan, kana bentang, kana maha kawasa. Dayang Sumbi negeskeun sora anu kadenge. Ngalenyepan kejadian anu tumiba. Naha alamat naun, pertanda naun, naha pibahayaun, naha pibagjaun. Breh ku Dayang Sumbi kacipta dina sawangan. Langit caang, bentang baranang. Alam caang daya tanah-tanah pihujani. Tapi aneh na. Cilating burinyai, buruduk pating beruduk, gelap dordar patemalan. Maung pating kalaur, bagong pating salegor, sora badak patemalan. Cai curug ngaguruh lil hujan cila lantang. Bumi alam jadi genyeleng mata keung. Dayang Sumi tumanya jeroning atina.
0: Ayah. Nah, ieu teh pertanda tina gumelarna anak aing. Naon sababna anak aing dipapag ku ribuan sora aneh? Naon haratina anak aing disampakeun guruhna hujan cina lantang? Napa geus sileuweung kawas anu nyaho kana lahirna anak aing?
1: Kitu pertanyaan Dayang Sumi dina hatena, terus dipikiran, dibenyepan, sedengkeun bi Umi geus teu sabar tok leuna nanyakeun.
0: Nyai, gelis. Ieu teh aya naon? Bibi mah itu ningkeun ka bina-bina geulis, ieu teh geulis. Bibi, kumaha geulis? Bibi ulah keung, ulah sieun. Sasukrining eusi alam eta teh kabeh oge baraya urang, Bibi. Eta sora teh mapag anak kuring, ngabagiakeun nu karek gumelar ka alam dunya, Bi.
1: Kitu jawab Dayang Sumbi, pangnawani ngajawab gitu, pikeun nengtremkeun hate bi Umi. Anu katingalina teh nyaan bangun anu gugup loba kasieun. Beda jeung Dayang Sumbi anu sagala pasrah teu aya anu dipikasieun.
0: Oh, jadi kitu ieu teh. Jadi ieu teh sanes alamat picerakaeun neneng. Sanes ciri piancureun. Duh. Bibi mah keeng hariwang bisi bakal ngajadikeun balai ka ieu budak.
1: Cek bi Umi bari mangku orok.
0: Moga-moga bae lain teu bahayaeun bi sabab
1: Tekepat nyarita na Dayang Sumbi muringis nahan kanyeri terus ngarenghap narik napas panjang. Ibi Umi penasaran pok nanya deui.
0: Naon sababna Nyai? Bibi nya naon sababna Nyai? Bibi hayang uninga ieu Nyai ieu Nyai Nyai Nyai Nyai. Bibi datangna sora anu mata keung lain tanapi bahayaeun. Sing tentrem, sing tenang ulah sieun, ulah keung. Sabab anak kuring gumelar ka alam dunya lain karep jadi kuring. Tapi istuning kersaning nu maha kawasa anu ngagelarkeun sakabeh makhluk di alam dunya. Anak kuring oge asalna ti anu maha kawasa pasti bakal dipapag dibagiakeun ku sapangeusi alam ku cara-cara anu kawas ayeuna. Sakabeh sasatuan disada bumi langit asa eneur ciri na ngabagiakeun ka anak kuring kitu tah bi eta teh bi. Aduh aneh ajaib saumur nyuhun hulu anu ieu bibi makakara ayeuna mangihan kajadian kieu.
1: Cek Bi Umi deui harita teh ngomong bari ngadegdeg ka Dayang Sumbi.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kabeurangan karangan Kiliksa bagian ka-27 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana. Dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa, Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salasawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng Ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Oca.
2: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
3: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
2: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat ieu gaduh lambung. Mohon. Asam urat, darah tinggi.
2: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos apa, panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
2: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
3: Ya, atosnya ke iya, ke puskesmas, gitu.
2: Aya perobihan teh?
3: Atuh we, ka perobihan mah aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos tengah leueuh nya kitu deui we.
2: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
3: 58.
2: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
2: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
3: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
2: Kanu lambung kumaha sae teh?
3: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sadai ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkor nyut teuing aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
2: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
3: Mohon.
2: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
3: Nembe ieu nembe kadua teh.
2: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
3: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
2: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
3: 3 kali sehari.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
3: Iya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca. Ieu mangga meser Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
3: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan ya lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burungka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 botol Bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat tos robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun Bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilah mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka kuningannya di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama sok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nuesa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya de raus dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawa taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawa tos sabaralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Wow. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihigiarkeun ngaon naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilandongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah asa gararejeun lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bido ati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula gula netek dijan ka 650 abah teh atau 5 tahun damina teras lamung tukur abah teh panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ye teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Jadi janda, sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya ceromlah gak tahan kesepian, rupanya ceromlah gak tahan kedinginan. Soalnya ceromlah waktu malam Jumat Kliwon asik.

Layang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai

Pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju rukat yang

alun, teringat pada kumis Mang Juha yang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juha yang amat nakal, teringat pada Mang Juha yang

Mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa ceromlah buka bajunya, dan lantas ceromlah buka BH-nya, hendak menyusu.

kan. Mak ogah ah teteknya bau rokok. Ampun, ampun.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Info Alpa.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya, bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Di palih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpha Propolis.
4: Mohon. Kasabara kalina ya.
3: Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka pun biang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon manawi?
3: Panyawat mah kawitna mah lambung.
4: Lambung.
3: Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon. Sabadana mengkonsumsi Alpha Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
3: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup pareposna moyan papapapahan sareng sajabina lah
4: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
3: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpha Propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpha Propolis penten
2: hatur nuhun
3: enggak sami-sami bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih,
6: dan gatal lagi. Coba mana lihat?
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar.
6: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma, aini.
6: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, tesma, aini.
6: Sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, tesma, aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, perabot. dengan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan naon wae dirasa Bapak?
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
4: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
5: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
4: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
5: Aika witna mah, abi kekirang percaya.

0: Kan tanya kamu rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering. Tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. ABG Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah. Da 8 sasi setruk alhamdulillah tos tiasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin. Mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Muslimah sampai

0: Dalam agenda spesial ini, hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa, Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Meni rajin ke kos rekan wae.
2: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
1: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah menghalang gitu teh, naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
2: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heranya. Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
1: Tetes mata naon, iya tes cu.
2: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
1: Wah, geningan seir kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
2: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ceuk.
1: Oh gitu, aman ieu teh ceuk.
2: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata AIN.

0: Raundu.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Info Alma.
4: Oke, kita bungkus ya.
5: Baik.
4: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
5: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
4: Lebih aman.
5: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
4: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
5: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
4: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Sareng emak saha itu namina, Mak?
8: Emak teh emak Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
7: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
8: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
7: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
8: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
7: Atos 14 tahunnya, Mak.
8: Mohon.
7: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
8: Kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatos santai, tos jadi tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejed di nama pahta tetiasa tebih, gitu.
7: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
8: Nganggo Alpha Propolis.
7: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
8: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
7: Mun mah teh tos seep sabaraha botol?
8: Mun oge satengahna, satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos senang we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
7: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
8: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
7: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
8: Nya ti radio.
7: Terus
8: aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
7: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
8: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesahna deug berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum alfa propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
7: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak janten tambih sehat
8: rezeki oke
7: tambih lancar banyak hatur nuhun
8: mohon
7: dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
7: Hatur nuhun, Mak.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
0: Bapak Sakum dari
2: NPEN
0: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
0: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
0: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
0: Dua kali ya.
2: Dua tetes.
0: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
2: Dua tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
0: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja, tetap sama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Pak Wawan.
4: Pak Wawan ninggihan palimana?
5: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
4: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
4: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: Ti 2018.
4: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
5: Tos 60.
4: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
5: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
4: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
5: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
4: Kumaha karaosna, Pak?
5: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
4: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
5: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
4: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
5: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
4: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
5: Tos nu kaopat.
4: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
5: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
4: Bapak uninga Jamu tetes alfa propolis di mana?
5: Di radio.
4: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapa, mangga Pak.
5: Pilih tema anu ala aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
4: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
8: ya,
7: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin, amin. Iya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Polisi dan Dinsos buru ibu penelantar bayi di Terminal Kalipucang, Pangandaran. Wali Kota Tasikmalaya dan Direktur RSUD Dr. Soekarjo tindak oknum pegawai hina pasien BPJS di media sosial. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Jajaran Polsek Kalipucang bersama Polres Pangandaran dan Dinas Sosial sedang memburu seorang wanita misterius yang nekat menitipkan bayi perempuan lalu mendadak menghilang. Peristiwa mengejutkan ini terjadi di kawasan Terminal Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Kamis 6 Agustus. Sebelum menghilang, wanita yang diduga ibu kandung bayi itu sempat diketahui menginap di emperan rumah makan sekitar terminal. Kejadian ini terungkap saat seorang warga setempat, Silvi Sukrianti, bertemu dengan pelaku di musola terminal sekitar pukul 8 pagi. Setelah sempat memandikan bayi, wanita yang tampak linglung itu tiba-tiba menyerahkan bayi perempuan sekira berumur 8 bulan kepada Silvi, disertai pesan yang membingungkan.
4: Tadi kan pagi-pagi sekitar jam 7:30 turun dari mobil, di sini berhentinya. Terus ditanya mau kemana, gak jelas lah ya, gak nyebutin ini identitas atau apa gitu. Terus dia katanya mau jalan-jalan, katanya disebutin dari mana gak jelas, pokoknya mau jalan-jalan aja, mau nitipin bayi, katanya 10 hari, katanya sama saya dibawa aja, terus laporan ke kepolisian, terus dibawa ke puskesmas. Sekarang bayinya diurus, diambil sama dinsos dulu sebelum keluarganya ditemukan.
2: Usai menyampaikan pesannya, wanita itu langsung pergi begitu saja meninggalkan lokasi. Bayi yang ditinggalkan kini berada dalam penanganan medis Puskesmas Kalipucang. Tim medis mengonfirmasi kondisi fisik bayi dalam keadaan sehat dan stabil dengan berat 7,1 kg meski ditemukan beberapa bekas gigitan serangga akibat terlantar di ruang terbuka. Kapolsek Kalipucang Ibtu Ridwan mengimbau masyarakat yang mengenali identitas atau keberadaan orang tua sang bayi untuk segera melapor ke pihak kepolisian maupun dinas sosial Pangandaran. Masih informasi dari Pangandaran. Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mengawal penyelesaian polemik terbitnya sertifikat hak milik atau SHM di kawasan Harim Laut atau Sempadan Pantai Madasari. Bupati Pangandaran Citra Pitriami telah memanggil BPN Pangandaran serta melaporkan masalah ini langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Berdasarkan penjelasan BPN kepada Pemkab Pangandaran, dokumen SHM di kawasan publik itu terbit sekitar tahun 1990-an, jauh sebelum peraturan Presiden mengenai batas sempadan pantai disahkan pada tahun 2016. Bupati Pangandaran Citra Pitriami menegaskan penelusuran klaim kepemilikan tanah Harim Laut tidak hanya berfokus di Madasari, namun juga menyasar lokasi lain yang berpotensi memiliki kasus serupa. Masalah ini pun telah disampaikan langsung saat bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung.
5: Manggil Kepala BPN, dia menjelaskan sih ya, yang saya tangkap kemarin, Perpres itu kan keluar tahun 2016, sedangkan sertifikat itu keluarnya tahun 90-an lah kira-kira. Tetapi memang saya kemarin udah ngomong juga Pak Gubernur waktu di Bandung, beliau juga bilang, malah saya sudah minta nomor kanwil yang di provinsi, urusan pertanahan, biar lebih jelas. Saya bilang, Pak, karena permasalahan tanah Harim itu di kami sangat banyak. Bukan hanya satu, sebenarnya kalau diperiksa mungkin lebih dari satu di Madasari juga banyak, saya bilang. Jadi dia bilang, ya udah Bu, nanti saya akan diskusilah bagaimana cara kita menyelesaikan ke depan, dan tentunya ke depan supaya tidak terjadi lagi. Kalau Pak Dedi sih udah bilang, udah ngeluarin statement untuk minta dibatalkan ya. Saya mau koordinasi dengan BPN nih tentang statement Pak Gubernur, karena kemarin kan bukan Pak Kepalanya yang sini, karena Pak Kepala ke Bandung itu kan perwakilannya. Saya akan menanyakan bagaimana tentang komitmen Pak Gubernur terhadap BPN.
6: Tapi ada potensi dibatalkan, Bu?
5: Ya semoga saja. Ya karena ya mungkin prosesnya tetap harus ditempuh dulu, ya mudah-mudahan bisa dibatalkan. Karena itu adalah rim laut.
2: Pemkab Pangandaran memastikan akan terus mengawal komitmen BPN serta Pemprov Jawa Barat dalam menempuh prosedur administratif maupun hukum demi membatalkan SHM itu. Langkah ini diambil guna menjaga fungsi kawasan lindung pantai dan mencegah sengketa serupa terulang di masa mendatang. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama manajemen RSUD Dr. Soekarjo bertindak tegas menanggapi polemik ujaran kebencian di media sosial oleh seorang oknum pegawai terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan. Jajaran manajemen rumah sakit memastikan telah memanggil pelaku dan menjatuhkan sanksi disiplin, serta menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap profesional dan bebas diskriminasi. Jagat media sosial sebelumnya dihebohkan oleh aksi seorang staf administrasi RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya bernama Norma Zahar. Melalui akun media thread miliknya, Norma melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang sempat mengeluhkan waktu tunggu di sebuah rumah sakit rujukan nasional hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas di masyarakat. Meski pelaku telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, perbuatan pribadi Zahara terlanjur mencoreng nama baik instansi. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Dr. Budi Tirmadi menegaskan, tindakan oknum NZ sama sekali tidak mewakili institusi.
3: Itu adalah karyawan dari RSUD Dr. Soekarjo, tapi yang perlu saya klarifikasi bahwa yang bersangkutan itu staf administrasi biasa, bukan tenaga kesehatan ya. Dibuatkan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk dia sudah hadir yang bersangkutan dan dilakukan BAP ya, pemeriksaan investigasi oleh atasan langsung gitu ya. Dan karena yang bersangkutan ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya, sehingga kami pun kaitan dengan tindakan yang harus dilakukan ini kami juga berkonsultasi dan BKPSDM dan Inspektorat Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2: Penanganan kasus ini turut dikawal langsung Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi. Saat meninjau RSUD Dr. Soekarjo Kamis 6 Agustus, Fiman menjelaskan pegawai bersangkutan merupakan tenaga administrasi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
7: Direktur beserta jajaran telah melaksanakan arahan dari saya, tindak lanjutnya sesuai aturan yang berlaku, yang bersangkutan adalah P3K paruh waktu di sana gitu, dan kemudian juga bukan nakes, memang tenaga administrasi di sana, itu sudah diberikan juga hukuman sanksi sesuai dengan aturan P3K paruh waktu positioningnya di sana.
2: Fiman menambahkan sanksi administratif awal telah dijatuhkan, sementara keputusan lanjutan akan mengikuti aturan disiplin P3K. Pemkot Tasikmalaya mengimbau seluruh aparatur pelayanan publik untuk senantiasa menjaga etika berkomunikasi termasuk saat menggunakan media sosial pribadi.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 3 Ciamis terus memperkuat edukasi pelestarian satwa liar di kawasan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal. Langkah edukatif ini menjadi kunci penting untuk mencegah konflik antara warga dengan satwa liar, khususnya macan tutul Jawa yang kini berstatus terancam punah. Berdasarkan pemantauan kamera trap atau kamera jebak, sedikitnya 5 individu macan tutul Jawa terdeteksi di area Gunung Sawal. Temuan ini membuktikan bahwa ekosistem hutan setempat masih sangat representatif bagi perkembangbiakan satwa dilindungi tersebut. Kepala Seksi BKSDA Wilayah 3 Ciamis Ahmad Arifin menegaskan, edukasi kepada warga dan mitra Polhut penting dilakukan demi menciptakan ruang hidup yang harmonis.
3: Edukasi konservasi yang kami lakukan mengikut sertakan para pihak diversifikasi bahan edukasi. Yang pertama kami membuat infografis. Teman-teman membuat infografis ragam hayati Gunung Sawal. Di situ menceritakan tentang flora dan satwa serta kearifan lokal masyarakat di sekitar Gunung Sawal. Bahan yang kedua adalah buku cerita untuk anak-anak yang kedepannya nanti kita cetak maupun kita rupakan dalam e-book gitu yang kita sebarkan kepada generasi muda. Kita juga membuat materi khutbah Jumat bekerjasama dengan tokoh masyarakat di Ciamis ini ada Kang Icep ya, Wakil Sekretaris MUI Pusat yang kemudian kita gandeng bersama. Serta kita juga membuat poster ragam hayati biodiversitas di Desa

0: Pemerintah dan masyarakat, mereka perlu juga mengetahui ataupun punya kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Dan selain itu juga untuk memperkuat pengamanan masyarakat di sana juga gitu.
1: Selain mematuhi imbauan keselamatan seperti memperkuat kandang ternak, BKSDA kini juga memanfaatkan media digital, infografis, hingga materi khutbah Jumat untuk mensosialisasikan pentingnya konservasi. Langkah preventif ini diharapkan mampu menekan potensi konflik antar warga dan predator endemik Jawa.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
3: Kilas Radio.
4: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
5: 102,4 FM Radio P. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
3: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu, kesang dingin, kuyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
2: pandangannya
3: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
2: Eta panyawat itu seberapa lami, Pak?
3: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
2: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Pa propolis.
2: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alfa Propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu ayah nu paragel nih gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya ya puyangna pada menurun gitulah. Tapi nanti teh ayah sadayana kamari-kamari mah kene gitu asumai nih.
2: Mohon.
3: Bena alhamdulillah nih teh ayah ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya nyapanya.
3: Alhamdulillah gitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mohon. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua.
3: Ya mohon mohon. Dua ini.
2: Mohon, Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
3: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
2: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
3: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alfa Propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
2: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Ade capek.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
4: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol Bapak atos majeng ka sehat.
4: Majeng ka sehat tos robih pisan gitu.
3: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
4: Bapak sok ngupingkeun radio.
3: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
4: Tah ka para wargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
3: Ternahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamirsa.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados teu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
6: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
6: abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berai Happy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: para mitra sadaya, nu resep kana ngukut manuk ku waktu ayeuna beuki loba. Haya anu resep ngukut manuk ti kukur, titiran, anis, jalak jeung sajabana. Malah aya oge anu resep ngukut kana manuk uncuing sagala. Majar cenah cek beja, sing saha anu ngukut manuk uncuing, matak mawa hoki pikeun anu usaha. Tapi cek sakaol deui nu boga angkeuhan yen lamun hayang lancar usaha, cenah kudu daek ngingu manuk bueuk. Ngan sigana masing-masing baroga kayakinan. Rek ngingu manuk naon bae oge, asal maranehna yakin bakal mawa kamajuan kana usaha mah, rek manuk uncuing, rek manuk bueuk atawa manuk naon bae oge antuk namah diaringu. Nu penting manuk inguan teh bisa mawa hoki. Caturkeun dina hiji isuk. Kaayaan kacidaramena ku sora manuk ti opat imah anu manukna teh beda-beda. Ti imah wakuwu kadenge sora manuk uncuing disada mata keung. Di tema ku sora manuk cangkurileung ti imah aki ganteng. Sedeng ti imah bahdeni kadenge sora manuk jalak tur ti imah aki rayud anu pernahna teh pangtungtungna sisi gawir. Kadenge sora manuk ti kukur mani matak ting sarblak kana hate. Opat jalma anu keur kaedanan ku manuk teh, sapopoena gawena ukur ngurus bae manuk. Saban isuk manuk teh kumaranehna diparoyankeun di hareupeun imahna. Kurungna harita teh dikaitkeun dina tihang awi, mun pareng kadenge manukna disada teh, teu sirikna maranehna pareureumbeun ta peupeureudeyan. Komo waku, sok dibarung ku malurung sagala. Awahin ku ngarasa genah tur nikmat sigana teh. Siga harita. Wakuwu humarurung barang kadenge manuk uncuing bogana keur disada mani melas-melis.
1: Cit cit cit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit
2: cuit aduh, nikmat. Tah, kitu ciner. Kudu beger ari isuk teh. Tong eleh ku manuk sejen.
0: Horeng manuk uncuing boga wakuwu teh dingaranan si Cineur. Ngan teu lila manuk uncuing disadana teh. Tuluy harita katempo manuk teh siga anu ngahuleng. Atuh nempo kitu wakuwu kaget. Tuluy harita manehna teh ngepruk-ngepruk kurung bari gegelendeng.
2: Yeh, naha maneh teh Cineur? Kalah ka ngahuleng kitu, inget kajalu maneh meureun nya.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, manuk teh aclok-aclokan, tuluy ngadeukeutan wadah parab. Atuh saterusna, cok-cok-cok-cok harita manuk teh, macokan parab. Kadenge wakuwu kukulutus deui.
2: Lah, maneh mah, karek disada sakitu bae ge, langsung bae siga nu lapar, ngan ngurus bae lebokeun.
0: Sedang manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita teh keur katarajang panyakit muncrut. Atuh harita manuk teh disadana teu berag cara sasari. Nu puguh mah cerut deui ngising. Aki ganteng anu harita keur nungguan eta manuk kadengena teh gegelendeng bae.
2: Ya atuh maneh teh rengge. Ti isuk gawe teh ngan ngising bae jeung ngising. Tas nyatuna naon maneh teh? Cik atuh kajeun keur ngising bae oge kahayang teh nyuara. Panjelema ge lamun keur BAB teh sok nyuara kieu ye. Tah, pan sok kitu. Jadi maneh ge kudu kitu. Nu penting mah kadenge nyuara. Era atuh euy, ku manuk sejen. Ngan ngabigeuk bae maneh mah.
0: Dasar dapuguh manuk para mitra. Diomong kitu ku dununganna teh, batanurut mah kalah crut debe harita manuk teh ngising. Sarta pas pisan kotoranna teh kena kana congo irung aki ganteng. Atuh gurubug harita aki ganteng teh ngagurubug.
2: Waduh, eta maneh ge kadunungan teh ngece. Mun lain manuk dicekek sia ku aing.
0: Cek aki ganteng bari harita teh ngusap congo irung. Anu lamokot ku tai manuk. Tuluy diambeuan.
2: Cih, bau kieu. Geus ngalebok naon maneh teh.
0: Ngomong kitu ku dununganna, manuk teh kalah nyamperkeun wadah parab, tuluy nyorok cok nyatuan parab. Atuh nempo kalakuan manuk itu, aki ganteng morongos. Bari tuluy harita teh manehna nyarekan manuk siga kabudak.
2: Eta ari mani? Kalah ka ngatur bae barang hakan? Sakitu keur muncrut oge.
0: Para mitra sadaya, ari bah deni harita kadengena teh keur nyarekan manuk jalak bogana.
2: Ari maneh ireng? Sapopoe teh nganyapekeun bae dewek? Saban isuk dewek teh kudu wae dengan cacing.
0: Cik atuh ganti pangabegi teh ulah cacing bae. Sakali-kali mah ngacakan atuh nyatur rujak kangkung.
2: Ami dewek teh pusing.
0: Jeung sugan wae ari nyatulada mah. Sora maneh teh jadi tambah alus. Diomong kitu ku dununganna, manuk jalak hideung teh katempo gigi brig, tuluy nyaliksik awak ku pamatukna. Tuluy eta manuk teh aclok-aclokan ngadeukeutan wadah parab. Cok cok cok cok cok. Harita jalak hideung nu dingaranan si ireng teh nyatuan parab mangrupa cacing. Atuh nempok kitu bah deni teh jadi nafsu tuluy gegelendeng.
2: Tuh, maneh mah ari diomong ku dunungan teh tara ngadenge.
0: Alah-alah lebok bae. Beres bah deni ngomong kitu. Kadenge harita aya sora manuk tikukur disada ti kajauhan.
1: Tikukur, guk, tikukur, guk.
0: Lieuk harita bah deni teh ngalieuk kalebah datangna sora. Katempo ku manehna Aki Rayud keur nangtung hanapeun kurung manuk tikukur bogana bari ngagere ceuli ku bulu hayam. Harita Aki Rayud teh peupeureudeuyan bari ngajak ngomong ka manuk tikukur teh.
2: Nah, kitu bunyut. Ari ku dewek dipoyankeun teh, kudu disada sing alus. Tembongkeun ka manuk nu sejen, yen si laing teh boga sora alus. Pokona tong eleh ku manuk bogana jelema nu tilu.
0: Komo manuk janak boga bah deni mah?
2: Ya, kecil. Sorana ge si gampet-empetan.
0: Aki Rayud ngomong kitu na teh, dibarengan ku sora tikukur anu kurukuran teu eureun-eureun. Sigana Aki Rayud ngomong kitu teh kadengeun ku bah deni. Atuh pudik deui harita bah deni teh nafsu. Ngan untung wae manehna sadar. Satadina mah Aki Rayud teh rek disampeurkeun bari rek tuluy diomong. Ngan bah deni mikir deui teu pihadeun. Sabab geus kapastian bakal jadi pipaseaeun. Antukna bah deni malik neuteup kana kurung jalak boga manehna. Anu harita katempo manuk jalak teh keur nyatuan parab. Nempo pamolah manuk jalak itu teh, bah deni ngahuleng. Ceg harita manehna teh kana kurung manuk, tuluy diturunkeun. Tuluy cag harita kurung manuk teh diecageun dina taneuh. Gog manehna nagog nyang hareupan eta kurung. Tuluy bah deni kadenge siga anu keur mapatahan eta manuk.
2: Tuh, si buyut mah, karkur-karkur we, disada ti isuk teureun-eureun.
0: Nah, ari maneh ngan barang hakan bae. Awas ya. Ti mimiti poe ayeuna jatah nyatu maneh ku dewek rek dikurangan. Kulutrak harita bah deni muka panto kurung bari tuluy wadah parab nu aya di jero kurung manuk teh ku manehna dicokot. Geus kitu mah kurung manuk teh dikaitkeun deui kana tihang awi anu teu pati jangkung. Koloyong manehna indit muru ka jero imah. Tapi karek oge sababara lengkah kadenge ku manehna. Koceak harita manuk teh disada. Atuh rek bah deni teh lumpang nangaran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bian ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna
5: ya. Teh robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Nas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji
5: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos asiatna saran ti abi dilajeng kerja konsumsina margi ibu tas karaos asiatna supada si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Poporis di manten Bu?
5: Di opis, sok ngupingkeun wayang sareng dongeng.
4: Tur nuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Poporis, mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: Pak
6: ya.
7: Iya.
6: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
0: Cacak harita manuk teh disada. Atuh rekbah deni teh lempang na ngarandeg. Tuluy manih na ngaliak kana kurung manuk. Bener we, manuk jalakna teh harita keur disada bari gagarapakan. Ku taksiran muningang di jelema mah manuk teh keur amek pedah wadah parab dibawa ku dununganana. Redeg harita bah deni teh nyamperkeun kurung manuk, tuluy manehna ngomong sorangan. Tah si, geuning disada. Mun ti tadi ireng. Aduh, alus euy. Geus lah, ayeuna mah apal carana. Mun si ireng teu daek disada, kudu dicokot wadah parabna. Moal wae ka di parab tilu poe mah. Cek bah deni tembong bungah pedah manuk jalakna nu dingaranan si ireng teh harita disada beger. Anu sok padahal eta manuk teh ngamuk menta parab. Para mitra sadaya, aki ganteng ngadenge manuk bah deni kokoceakan, harita manehna ngalieuk bari colohok. Tuluy harita teh ngomong jero hate. Wah, alus euy manuk bah deni mah.
2: mani beger kitu jong eta deui sorana. Waduh, mani leuwih tarik batan biasana. Kumaha carana nya?
0: Aki ganteng harita teh haban mencrong kana kurung manuk boga bah deni. Tuluy nitenan kana jero eta kurung.
2: Har, mana wadah parabna? Sugan manuk bah deni mah tara diparabnya.
0: Cek aki ganteng harita teh ngarasa heran. Tuluy ngaleret ka bah deni anu harita keur nangtung teu jauh tina kurung manuk. Katempo ku aki ganteng harita bah deni keur nyekel wadah parab manuk.
2: Aih, geuning wadah parabna teh dicokot.
9: Oh, kitunya carana mun manuk hayang disadang lak teh. Rek nurutan ah.
0: Gerentes aki ganteng bari unggut-unggutan. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk boga manehna nu dieusian manuk cangkurileung. Kasampak harita manuk teh keur macokan panto kurung sigana mah eta manuk teh erek kabur. Ceg aki ganteng teh kana kurung manuk, tuluy harita teh ngodokeun leungeun ka tuhuna kana jero kurung. Sarta satuluyna wadah parabna teh dicokot.
2: Atuh kurubug harita manuk teh ngagurubug sigana mah reuwaseun.
0: Tuluy wadah parab teh ku aki ganteng dikaluarkeun. Bener we para mitra, barang wadah parab manuk dicokot, koceak teh harita manuk disada.
2: Atuh cakakak teh aki ganteng seuri mani lelengakan.
9: Berhasil, berhasil. Tah, kitu rengge. Soklah disada kadinya sing beger.
2: Tong eleh ku manuk sejen.
0: Kurubug, kurubug, kurubug. Harita manuk teh gugurubugan bari kokoceakan disada siga anu ngamuk leungiteun parab. Aki ganteng teu padoli. Kurung manuk teh harita digantungkeun deui kana tempat asal. Manuk cangkurileung boga aki ganteng harita teu eureun-eureun disada kokoceakan mata katorekan ceuli.
3: Para mitra sadaya, harita nu disada teh aya tilu manuk, nyaeta manuk tikukur boga aki rayud, manuk jalak boga bah deni, jeung manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita kadenge disada patarik-tarik.
0: Atuh kaayaan di eta tempat teh jadi gandeng teu puguh ku sora manuk. Sedang manuk wakuwu nyaeta manuk uncuing. Harita anger we nyorok cok nyatuan parab.
3: Atuh wakuwu teh jadi nafsu.
0: Cag harita kana kurung manuk, tuluy nyarekan manuk bari tutunjuk.
2: Eh, Ciner. Nah, si maneh teh kalah ka ngatur bae barang hakan.
9: Tuh, dengekeun. Batur mah barerag disada.
2: Nah, ari maneh nganyatu bae jeung nyatu.
0: Waku nyarita kituna teh bari merhatikeun aki ganteng anu harita katempo bungah pedah manukna disada tarik. Sok sanajan eta manuk teh disadana bari gagarapakan.
3: Nempo aki ganteng siga anu bungah pedah manukna disada, waku panasaran.
0: Manehna hayang nyaho, naon nu jadi sabab pangna manuk aki ganteng harita teh disada mani tarik.
3: Ari rek pok nanyakeun manehna teh ngarasa era.
0: Ret harita wakuwu teh kana kurung manuk boga aki ganteng. Katempo ku manehna wadah parabna teh eueuh di dinya.
2: Aih, nah kurung manuk teh teu make wadah parab.
0: Atuh kumaha cara marabna?
3: Cek wakuwu harita teh ngomong sorangan, bari saterusna ret ka aki

0: mi harita wakuwo teh kana kurung manuk bogana, tuluy wadah parabna teh dicokot nurutan aki ganteng. Bener we para mitra, barang wadah parab dicokot, tengenek lila manuk uncuing kukutan wakuwo, harita disadanglak mani mata keeng.
1: Cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit. Cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit.
0: Barang adenye sora manuk uncuing boga manehna disada, bara katak teh wakuwu seuri mani lelengakan. Tah, si disada. Mun ti tadi atuh. Ngarti ayeuna mah carana lah. Atuh harita para mitra, manuk teh kabeh disarada. Ti mimiti manuk ti kukur boga aki rayud, jalak boga bahdeni, cangkurileung boga aki ganteng, jeung manuk uncuing boga wakuwu. Atuh kaayaan di eta tempat jadi rame ku sora manuk. Pang-pang namah manuk boga bahdeni, aki ganteng jeung wakuwu, anu ngahaja dicokot wadah parabna. Tinu manuk anu dicokot wadah parabna teh, bisa da kokoceakan, bari gagarapakan, motah teureun-eureun. Para mitra sadaya, manuk tikukuru boga aki rayud. Barang adenge tilu manuk sejena harita rame di sarada bari gagarapakan. Sigana lamun ninggang di jelema mah manehna teh ngarasa kaget. Tuluy katempo manuk teh ngahuleng sakeudeung, teu lila eta manuk teh nurutan gagarapakan. Bari harita sorana teh beuki lila beuki tarik. Tikukur kuk, tikukur kuk. Atuh aki rayud nempo kitu teh manehna ngajenghok.
2: Ai, kunaon eta si muyut bet jadi motah kitu? Jeung sorana aduh asa leuwih tarik.
0: Kuring harita aki rayud teh ngahuleng, tuluy nempo kana kurung manuk nu sejen. Katempo harita manuk jalak hideung boga bahdeni, keur gagarapakan bari kokoceakan. Pon kitu deui manuk cangkurileung boga aki ganteng. Najan harita keur ngising bae oge. Eta manuk teh habang bae gagarapakan bari disada kumaha ilaharna manuk cangkurileung. Ari manuk uncuing boga wakuwu. Harita kadenge sorana teh beuki lila beuki alon. Sarta katempo ku wakuwu, manuk uncuing teh harita keur nunutan. Atuh kebag wakuwu teh ngarenjak.
2: Ai, nyana eta si Ciner sorana beuki alon kitu?
3: Oh,
2: nunutan. Dasar manuk atah adol.
0: Cik wakuwu ngagerneng ngomong sorangan. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk. Sanggeus deket, harita kurung manuk teh dikepruk-kepruk. Pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk. Korejat, harita manuk teh udang. Tidiburan jatuh. Geus kitu mah anjeun ceuleuk deui, tuluy nundutan siga tadi. Malah ayeuna mah eta manuk teh teu disada.
2: Waktu harita teh ngahuleung deui, bari neuteup manuk kuncuing nu dingaranan si Cineur.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

0: dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jadi kurang jatuh. Geus kitu mah anje celeuk deui tuluy nundutan siga tadi. Malah ayeuna mah eta manuk teh teu disada. Waktu harita teh ngahuleung deui, bari neuteup manuk kuncuing nu dingaranan si Cineur. Kebeg manehna reuwas. Barang nempo harita manukna teh tina nundutan bet jadi ngulahek. Golepak harita manuk teh ngagoler. Wah. Kunaon ieu si Cineur? Aduh. Ngagoler kitu. Tuluy harita wakuwu ngodokeun leungeun kana jero kurung. Gap harita manuk teh dirampa, tuluy dicokot dibawa kaluarin kurung. Ditilik-tilik eta manuk teh, ari napasna mah aya keneh. Ngan manuk teh siga anu leuleus ngagoler teu walakaya. Wah, cilaka yeuh. Waduh. Rek dimandian ah. Ceuk wakuwu bari satuluyna koloyong manehna asup ka jero imah. Ari manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita nasibna teh teu beda ti si Cineur. Manuk teh mimiti katempo gagara pakana teh rada alon. Beuki lila beuki alon antukna mah kudupruk eta manuk teh ngudupruk. Les nebe eta manuk teh kapiuhan. Ieu teh sigana para mitra manuk teh capeun gagara pakan wae. Bari jeung teu diparab. Atuh harita manuk teh mundinggang di jelema mah meureun manehna teh pingsan. Nempo kaayaan kitu aki ganteng kacida reuwasna. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk. Breh katempo harita manuk cangkurileung boga manehna nu dingaranan sirengge teh keur ngagoler teu empes-empes. Waduh, nah ya sirengge. Wah, cilaka ya. Boa-boa manuk teh kapiuhan. Cek aki ganteng ngomong sorangan. Satuluyna kurung manuk teh diturunkeun. Ragamang harita manehna ngasupkeun leungeun kana jero kurung. Satuluyna manuk teh dibawa kaluar.
4: Heh, rengge, kunaon manih teh? Waduh. Tong sok ogoan lah. Make pingsan sagala. Hudang.
0: Cek aki ganteng harita teh bari ngoyag-ngoyageun hulu si rengge. Tapi eta manuk teh anger bae teu daekeun hudang.
4: Waduh, cilaka ye. Si rengge bener-bener kapiuhan. Kudu diceceuhan ieu mah ya.
0: Cek aki ganteng bari tuluy koloyong manehna asup ka jero imahna. Ayeuna urang caturkeun Abah Deni, harita manuk jalak hideung nu dingaranan si Ireng teh anger keneh gagarapakan bari disada kokoceakan. Ngan sigana manuk Abah Deni mah kawilang manuk anu kuat. Najan gagarapakan teu eureun-eureun bari terus kokoceakan disada, manuk teh anger bae jag-jag. Ngan sigana Abah Deni teh nempo manuk wakuwu jeung manuk aki ganteng kapiuhan, manehna oge boga rasa khawatir.
4: Aih, kunaon itu manuk aki ganteng jeung manuk wakuwu? Wah, kapiuhan sigana mah.
0: Capeun meureun. Aduh, untung we si Ireng mah jagoan. Manehna mah anger we jag-jag. Tapi karunya ah, rek diistirahatkeun heula. Cek Abah Deni harita teh ngomong sorangan, satuluyna nyamperkeun kurung. Kot dicokot tuluy diacagkeun dina taneuh. Maksud manehna mah manuk teh rek sina istirahat, rek dibere heula parab saperti biasa. Kulutrak harita manehna teh mukakeun tulak panto kurung, tuluy panto teh dibukakeun. Ngan sial para mitra, can oge ngaragama ngasupkeun leungeun kana jero kurung. Ana kerapak. Harita jalak hideung teh gagarapakan, satuluyna muru panto kurung. Teu kanyahoan para mitra, barang geus aya dina panto kurung, kelepur teh harita manuk Abah Deni jalak hideung nu dingaranan si Ireng hiber kaluar tina kurung. Kupeg harita Abah Deni teh reuwas para mitra. Bari tuluy harita teh gogor howokan.
4: Woi. Waduh, si Ireng lepas, oi. Tewak. Oi, sireng lepas.
0: Cek Bah Deni harita teh gogorowokan minta tulung. Ngan bubuhan di eta tempat teh, imah ngan aya opat-opatna. Nyaeta imah Wakuwu, imah Aki Ganteng, imah Bah Deni jeung imah Aki Rayud. Atuh harita manehna tulang tulung teh, ukur kadenge ku batur-baturna anu sarua harita teh hobi kana manuk. Kulantaran harita aya persaingan anu teu sehat. Najan Bah Deni harita tulang tulung oge, nu tiluan teh teu ieu respon. Malah Aki Rayud mah harita teh kedal ucap.
4: Tengok megan itu olangan.
0: Ongkoh manuk teh nunut, tapi ayeuna hiber.
4: Wah, payah. Tuturkan kan itu kalawang.
0: Cek Aki Rayud harita teh ngajejeleh ka Bah Deni bari ditungtungan ku seuri. Bah Deni teu sadar. Nempo harita manukna hiber, bari jeung dihucuhkeun ku Aki Rayud, atuh harita manehna lompat sakalumpat lampet nuturkeun manuk anu hiber. Beuki lila manuk teh beuki jauh, atuh harita Bah Deni oge kabawakeun harita manehna teh geus aya teuing di mana. Caturkeun waku. Sanggeus rengse harita nyeceuhan manukna, atuh manuk uncuing ka deudeuhna teh harita geus hudang deui. Tah, si geuning waras.
3: Waras bae dewek manih mah cileur.
4: Aduh, cilaka euy lamun si laing paeh. Dewek eueuh batur. Sora maneh teh yeuh, kacida dipikir resepna ku dewek mah. Nu matak lamun maneh paeh teh, aduh, dewek mah sedih euy.
3: Sigana saalam dunya moal aya manuk anu bisa ngaganti maneh. Ieu urang kana kurung deui.
0: Ceuk waku harita teh, tuluy manehna kaluar ti imah, maksudna rek nyamper kana kurung manuk. Ngan kaget pikeun waku, barang anyog galuar, ret kana tihang paranti ngagantungkeun kurung manuk. Tetela harita kurung manuk teh geus eueuh di dinya.
3: Sigana mah aya nu mali.
0: Atuh kumaha waku teh ngarenjag.
4: Wah, kamana ieu kurung manuk? Piraku hiber mah.
3: Wah wah wah wah, cilaka ye. Mangkaning eta kurung manuk teh hargana oge lumayan.
4: Waduh. Nah, ari aing sial-sial teuing.
3: Wah, bener ieu mah geus pasti aya nu maling.
4: Nah, atuh beurang-beurang bet aya badog. Cacakan ti beurang ieu teh. Komo lamun ti peuting?
3: Aduh. Nu matak yeuh cineur, unggal poe oge saban maneh ku dewek dipoyankeun sok ditungguan. Nya kitu inggis bisa nu maling.
4: Tuh, ditinggalkeun sakeudeung oge pan imah maneh melayang.
3: Hah, dasar sial.
4: Wayah na ieu cineur. Imah maneh saheulanan rek diganti ku kardus kurut wadah tipi.
3: Engke kaharep mah rek dipangnyieunkeun anu dua tingkat.
4: Wayah nanya.
0: Ceuk waku bari harita teh koloyong manehna ka jero imah nyokot kardus kurut wadah tipi.
3: Ayeuna Aki Ganteng, nasibna teu jauh ti waku. Barang manehna geus beres nyeceuhan sirengge, tuluy kaluar ti imah. Barang aya di buruan kebeg manehna ngarenjag. Sabab harita kurung manuk teh sarua aya nu maling siga boga waku.
4: Hayang, nya kamana di kurung manuknya? Apaan tadi teh ngagantung?
3: Piraku kurung manuk bisa hiber?
4: Wah, cilaka rengge. Imah maneh aya nu maling.
3: Waduh, cacakan ti beurang ye.
4: Panto imah oge molongo, eta badog aya ku wani-wani teuing.
0: Cek Aki Ganteng harita teh kukulutus.
4: Waduh, wayah rengge. Saheulanan maneh nempatan kurung hayam. Wayah nanya, lain dewek tega ya? Darek meuli deui kurung siga nu kitu teh mahal. Dewek keur teu boga duit ya? Wayah nanya.
0: Koloyong harita Aki Ganteng teh muru ka tukangeun imah pikeun nyokot kurung hayam. Atuh saheulanan harita manuk cangkurileung nu dingaranan sirengge teh diasupkeun kana kurung hayam. Tetela para mitra dina kurung hayam mah sirengge teh teu daekeun disada.
3: Sigana mah tempatna asing gitu ya para mitra.
0: Sigana mah pedah tempatna asing gitunya. Ari biasana dina kurung, nya maksudnya kurung manuk, ari ayeuna dina kurung hayam, beda pisan karasana. Antukna harita sirengge teh teu daekeun disada.
3: Sedengkeun Aki Rayud, nempo tilu baturna manukna geus areueuh di dinya.
0: Manehna teh hayang heheotan tapi teu bisa.
3: Antukna mah manehna ngomong sindir sampir.
4: Nah, nyi nu buyut. Terus nisana terus. Aduh, mani genah ya. Mani genah kana hade teh. Maneh mah moal nepikeun ka kapiuhan di sana bae oge. soalnya parab manih mah terjamin. Di parab sesuai dengan waktu.
0: Ngadengnya Aki Rayun ngomong sindir sampir gitu. Aki ganteng jeng Bah Deni harita teh tewani keluar ti imah. Nah hep-hep we di jero. Siga namah ngarasa era ku Aki Rayun. Sedengken Bah Deni harita manehna keur nuturkeun manukna anu leupas tina kurung. Ngan teuing ayeuna manehna keur aya di mana.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
2: Iya,
1: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya,
1: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
2: Enggak. Asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
2: Iya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Baru tercapai mungkin sekitar 30%-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
2: Pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Karena saya pun sebagai kepala sekolah.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, dua karyawan toko emas ditangkap polisi. Pulihkan trotoar dan sempadan sungai, Pemprov Jabar bongkar 317 bangunan liar di Jalan Kesambi Cirebon. Di Kota Bandung, ratusan siswa tidak bisa belajar karena bangunan sekolah digembok. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama manajemen RSUD Dr. Soekarjo bertindak tegas menanggapi polemik ujaran kebencian di media sosial oleh seorang oknum pegawai terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan. Jajaran manajemen rumah sakit memastikan telah memanggil pelaku dan menjatuhkan sanksi disiplin serta menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap profesional dan bebas diskriminasi.
4: Jagat media sosial sebelumnya dihebohkan oleh aksi seorang staf administrasi RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya bernama Norma Zahara. Melalui akun media thread miliknya, Norma melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang sempat mengeluhkan waktu tunggu di sebuah rumah sakit rujukan nasional hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas di masyarakat. Meski pelaku telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, perbuatan pribadi Zahara terlanjur mencoreng nama baik instansi. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Dr. Budi Tirmadi menegaskan, tindakan oknum NZ sama sekali tidak mewakili institusi.
5: Itu adalah karyawan staf administrasi biasa, bukan tenaga kesehatan ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya. Sehingga kami pun kaitan dengan tindakan yang harus dilakukan nih, kami juga berkonsultasi dan BKPSDM dan inspektorat.
4: Penanganan kasus ini turut dikawal langsung Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi. Saat meninjau RSUD Dr. Soekarjo Kamis 6 Agustus, Fiman menjelaskan pegawai bersangkutan merupakan tenaga administrasi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
6: Direktur beserta jajaran telah melaksanakan arahan dari saya, tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku, yang bersangkutan adalah P3K. Itu sudah diberikan juga hukuman, sanksi sesuai dengan aturan.
4: Fiman menambahkan, sanksi administratif awal telah dijatuhkan, sementara keputusan lanjutan akan mengikuti aturan disiplin P3K. Pemkot Tasikmalaya mengimbau seluruh aparatur pelayanan publik untuk senantiasa menjaga etika berkomunikasi, termasuk saat menggunakan media sosial pribadi.
3: Polsek Gunung Putri mengungkap dugaan penggelapan perhiasan emas yang melibatkan dua karyawan toko emas di Mall Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus menyebabkan pemilik toko mengalami kerugian hingga 635 juta lebih. Penyidik mengamankan dua perempuan berinisial J dan T setelah menerima laporan dari rekan kerja yang mencurigai aktivitas keduanya.
7: Kasus ini terungkap setelah rekan kerja pelaku menaruh curiga terhadap gerak-geri keduanya. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan logam mulia seberat 0,1 gram serta sejumlah perhiasan emas di dalam tas salah satu terduga pelaku. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemilik toko yang selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Gunung Putri. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku diduga melakukan aksi penggelapan sejak Mei hingga Juli 2026. Uang hasil penjualan diduga digunakan untuk membeli berbagai barang di antaranya perhiasan, logam mulia, jam tangan, dan sebuah tablet. Kerugian yang dialami pemilik toko diperkirakan mencapai Rp635.666.900.
8: Laporan masyarakat, yaitu salah satu pemilik usaha toko perhiasan di Kota Wisata yang mengaku mengalami kerugian. Diduga pelakunya adalah dua orang perempuan yang merupakan karyawan dari PT tersebut yang bekerja sebagai sales.
7: Kedua terduga pelaku kini ditahan di Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat keduanya dengan pasal 486 KUHP dan atau pasal 488 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
3: Sebanyak 317 objek berupa bangunan liar dan reklame di sepanjang jalan Kesambi Kota Cirebon ditertibkan Pemprov Jabar. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sesuai peruntukannya.
9: Petugas gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses penertiban. Dua unit alat berat dikerahkan guna membongkar bangunan liar yang berdiri di atas trotoar dan sempadan sungai. Berdasarkan data pemerintah, penertiban menyasar 213 bangunan liar dan 104 reklame. Hingga siang hari, proses pembongkaran baru mencapai sekitar 30-40%. Petugas mengalami kendala karena banyak bangunan permanen yang masih ditempati warga. Pemerintah pun memberikan waktu kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan tempat sebelum pembongkaran dilanjutkan. Sebelum penertiban, pemerintah mengaku telah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pemilik bangunan. Petugas juga membantu proses pemindahan barang milik warga sejak malam hari agar penertiban berlangsung tertib dan kondusif. Kabid Trantibum Satpol PP Kota Cirebon M. Lutfi Iqbal mengatakan, proses penertiban berlangsung kondusif meski sempat mendapat protes dari sejumlah warga yang terdampak pembongkaran tempat tinggal maupun tempat usahanya.
1: Sampai jam 11 siang ini mungkin baru tercapai mungkin sekitar 30-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
9: Pemerintah menegaskan tidak memberikan kompensasi kepada pedagang karena menempati lokasi yang tidak sesuai ketentuan. Pedagang diminta mencari lokasi usaha yang legal agar dapat tetap menjalankan usahanya. Pemerintah mentargetkan pembongkaran selesai sesuai jadwal. Selanjutnya, puing-puing bangunan akan dibersihkan dalam beberapa hari ke depan. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sekaligus mewujudkan kawasan jalan Kesambi yang tertib dan tertata.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Sukabumi Kota mengungkap 36 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba selama periode April hingga 30 Juli 2026. Sebanyak 43 tersangka yang diduga berperan sebagai kurir maupun pengedar diamankan.
10: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan kasus yang diungkap terdiri atas 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, serta 7 kasus peredaran obat keras terbatas. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti. Seluruh kasus itu diungkap di 36 lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
11: Kasus yang berhasil diungkap, 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, dan 7 kasus obat keras terbatas.
10: Saat ini seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan. Mereka dijerat undang-undang tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, serta ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman hukuman mulai 5 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup disesuaikan dengan peran dan barang bukti yang dimiliki.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net. Sedikitnya 900 orang siswa SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung tidak bisa masuk sekolah akibat gerbang sekolah disegel oleh ahli waris pemilik lahan pada Kamis 6 Agustus.
13: Buntut sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung tersebut memaksa para siswa yang sudah datang dipulangkan dan menjalani proses belajar mengajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Arni, salah satu orang tua siswa, mengaku kecewa atas penyegelan gedung sekolah tersebut sehingga mengganggu proses belajar siswa.
14: Emang pada dipulangin gitu, anak-anak udah pada datang ke sini, jadi sekolah di rumah aja gitu. Parah banget, jadi kehambat belajarnya.
13: Sementara itu, Kepala SDN 026 Bojongloa, Agus Muhammad Fajari, mengatakan saat kejadian sudah ada siswa yang berada di kelas masing-masing. Namun karena situasi tidak kondusif dan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, akhirnya para siswa dibubarkan dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Menurut Agus, ahli waris sama sekali tidak memberi informasi apapun terkait proses penyegelan. Saat kejadian, sempat timbul perselisihan antara guru dengan orang-orang yang melakukan penyegelan. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari ini Jumat 7 Agustus 2026 sambil melihat situasi lebih kondusif. Jika situasinya belum membaik, sekolah rencananya akan mengalihkan proses pembelajaran ke tempat lain.
2: Saya juga dulu pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Apakah maksudnya mau seperti apa? Karena saya pun sebagai kepala sekolah, saya tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu kan dari pemerintah Kota Bandung. Karena apapun tanah sekolah itu adalah milik pemerintah Kota Bandung.
13: Sekedar untuk diketahui, masalah di SDN 026 Bojongloa sempat mencuat dan menjadi sorotan pada tahun 2024 lalu. Saat itu siswa di sana hanya bisa pasrah menerima kenyataan lantaran tempat belajar mereka akan direlokasi karena tersandera masalah sengketa lahan. Pemicunya terjadi karena ada sejumlah ahli waris yang mengklaim atas kepemilikan lahan SDN 026 Bojongloa ke pengadilan pada tahun 2017 silam. Setelah perkaranya bergulir hingga tingkat peninjauan kembali atau PK pada tahun 2022, Pemkot Bandung harus merelakan lahan sekolah tersebut karena kalah mempertahankan lahannya.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

tukang yarap tuking detiakang mangkuk rabun.

0: Jawi Karaton Nagara Karangkensana Sang Nalendra Bibisi Prabu Gondayitma Permagan Kian Patih Kalamaya Oge Senopati Ngalaga Sami Tungkul Kamari Kelutat Nyiman Narimang Sabda Ajrih Ningali Pamur Nalendra Watekuan Tosan Nalendra Sakti Mandra Guna Punjri Apapa Pangandika Sentak Sengor Watekuan Tos Tutas Dening Katimulan Kagagahan Kasaktian Kunirah Kangandika Mekaten Pengandikan Ipun Kadang ini sunrayi Patih Kalamaya lan Senopati anu payusti piagul kalayan dipireus ku akang yap ka dieu kakareup diukna rayi abdi akang.
1: Ulah. Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalana nyuksi mangaturakeun sama bukti ku nya panjenengan.
0: Ya ditarima Patih Pujastuti sampean ai.
1: Kalayan aya pikeresan naon kula paduka keresan imalan.
0: Tunggu ye. Senopati kaharep maneh.
2: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semua bukti ku unyuk panjenengan.
0: Ya. Ditarima Senopati.
1: Sumuhun nuhun nuhun.
2: Kalihna kieu tah unyuk sumangga ieu.

0: Patih lan Senapati sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan dika kawat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Paduka. Bawiros abdi Gusti. Paralun maklum anu kasuh nu ninggalihan di pamrih hapunten anu ditendang. Hasil panalungtikan para ahli memang teu aya anu betus kedah kunaon sareng kedah kumaha cara sareng katangtosanana pikeun ngungkulan ieu panyakit anu sumebar di nagara. Nanging paduka, ieu pun adi pun Senopati aya waratus anu matapi kabingaheun paduka.
2: Ya. Coba minta supaya kahareup maneh Senopati.
3: Asyawios paduka di dia geumpeur abdi aya dicaket-caket teuing nalendra teh sok geumpeur jisim abdi mah. Mun sok ieu sagala dicabak.
4: Garogi
3: komo anjing hareupan ka bogoh mah. Kadang-kadang dikocok tiga dodol.
2: Kaharep maneh.
3: Mun paduka.
4: Itu mungkin juga wajib.
3: Cicing sia moncong nyewo-nyewo wae deui.
2: Tong ngarewong
3: ah. Sadaya-daya

libur di tumalan ku sirah na batara kresna urang jagalamani. Malahan kaula dek pakaulan moal ku nulian di teangan anak lintang tiku kaula sorangan. Dedeh kresna jika na waktu ieu maneh bakal putus riwayat.

0: bagja kumbayangan mana beja si Sitogok?
1: Sumuhun Gusti. Malihan saya 300.000 abdi nyogok nagih ka Sitogok.
0: Digantian kukula eh.
1: Nuhun paduka cantik Komar. Komar mana?
0: Komar bodor teh anu beke geuning. Nya. Anu jangkungna teh 2 cm setengah.
1: Nuhun paduka, nuhun paduka.
2: Letik awak gede jasa.
1: Nya, letik awak gede jasa. Kurang paneglang teteh. Ibu nama. Bapakna ti Cirebon.
2: Babar di mana?
1: Lamun ninina ti Teuleum. Nya.
0: Patih.
1: Daulan. Paduka.
0: Dina lebah dia kula dek ini maehan Kresna dek netek beungna si Kresna tapi syarat anu mutlak keur maneh sarerea.
1: Pangnyokot keneta awewe. Anu aya di pasantren Tutugan Gunung Parasu putrana Panita Pujasarwa
0: ari ngaranna teh Dewi Pujastuti. Pati-pati kula balik ka dieu mah wah sirah Kresna kaula teh hayang langsung oleng panganten komo bari jeung kaula teh hayang langsung bulan madu. Hee kitu rayi.
1: Ginanya batur mah geus usaha teh langsung bulan madu. Ari aing ngabalik usaha teh datang ka imah teh bulan alaeun. Timbalan paduka sae.
0: Kula dek ini pati siapkan ewala dia balad penta kasih Pujasarwa pimitohan. He penta eta Pujastuti supaya bisa kabawa kumane kan iya tebenang di penta paksa cing bisa kabawa.
1: Timbalan paduka amit kondur paduka rampung tahu tutas pangandika kiadi
0: bulan
1: kurang ini
0: saya
1: abdi Gusti badai nyawasan pancen nalendra hunyuk sumangga hamid
0: amid paduka iya adab.

Patih Kairing Senopati oge waladya balatamta mangga jug-jugkan pertapan tutugan Gunung Parasu nyaosan pancen nalendra pikeun nyana ki jiwa noja anu kakasih Endang Pujastuti putrana Panita Pujasarwa. Atuh ieu Prabu Gondayit mah kebat lumampah maksad milarian Batara Kresna pikeun diteuk-teuk ditugal jangan diteuk-teuk oge bakal dicanak mastakana pikeun tumbal di nagara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Terus kawitan mah alim imam. Terus nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah ayeuna mah takinten
1: teras ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon Bu?
2: Propolis Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon karu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu?
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udeng ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki tambi lancar Bu nya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh 1 botol karaosna pas tos nganggo 1 botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titinggalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji, namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ci Amis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Fis FM. Fis Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Banglus lampahipun Prabu Gunayitma ngapungawang-awang maksad ngajug-jug ka nagara Dwarawati ancamanana mastaka Prabu Batara Kresna anu bakal jadi tunggal di nagara Karangkensana anu nuju ka Tarajang Payakin. Oge utusanana Patih Kalamaya oge Senopati oge Sedanten ulah dia balantam tambang ngalit ngengkeinga balalit ngemat-ngemat nyatang pinang matu alas mancing alas ngajug-jug kapas santren tutugan gunung parasu tuna lampah eta kacarios di satengahing marga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna upami ngaraos kesanga mahjomantara lajeng turun ke bumi aprak-aprakan rungkun diapruk nubala diaprak itu kayanan wireh Prabu Batara Kresna tesasat nuju milarian Arjuna panengah panawa anu teu aya ti Amarta. Nyuk-nyuk-nyuk-nyuk suku gunung Mapailuang anu jungkrang nang ti pasir lungkawing nya teh akar ngeminjangkar. Metu alas mancing alas. Bari disarengan ku jeritna batin muntang-muntang kanu kagungan merdih kana asihna Gusti. Supados Arjuna panengah panawa tiasa ingal kapena halu mampa panengah panawa yayi nah di mana atuh yi asa nogen sang hirup sok ngomong upama ngudagkeun kana kanyataan paripaos akang jeung rayi parantos ngawangun loro-loroning tunggal mil upama geni lan hurupeli upama kembang lan sarita geni na Kresna hurupe pranyata Arjuna kembangin Narayana sarina Dananjaya.

kalarasani Prabu Batara Kresna di hiji tempat menakan hiji tangka kai anu liuh dauna. Lajeng ngareureuhkeun tina kasape lumampahna.

0: kadanging Sunyayi Arjuna panengahing Pandawa. Memang anjing teh geus teu bisa ditolak deui dulur akang oge akang geus ngawangun loro-loroning tunggal. Tapi kunaon atuh ayeuna teu aya akang asa nogencang nyanyi.
1: Tuasa kenapa anang?
0: Sasat hirup tuasa kudu paangang akang jeung rayi. Mudah-mudahan we tiasa kapernah ku akang dina waktu anu caket ieu. Barang sang Nalendra nuju raos ngarasakeun nikmatna kiliwirna angin bari ngalamun. Sapratane pun aya nu kakalayangan di satengahing kekanah wiati pranyata Prabu Gonayit masaking negara kareng.

0: kula oleng panganten hayang dihibur eku grup komar. Wadai hiji-hiji nanu bisa ngahibur kana hate kula. Di mana hayang seri eta pelawak kokota komar. Hai, lain ku korma tapi komar.
1: Kawan.
0: Anah bulah mana ini negara dua rawati. Anungaran Batara Kresna aing teu sudi lamun di dunia ieu aya jama anu boga gelar Batara. Sabab eta anu bakal jadi gangguan ekaman kana maksud kula. Heh, ceuk basa legeg mah saingan berat yeuh. Ngomong kula luar tina tetekon. Ken bae jurina geus di akhirat. Barang ieu Prabu Gundayit mah ningali kahanap aya anu ngaburi nyai kana socana hiji cahaya ti handap. Si horeng ieu teh berlian anu diangge ku Batara Kresna anu kasorot ku panonpoe Malik kaluhur cahaya na katingali ku Gunayit na ayo boa-boa itu dihanap ayam merah dalima.

0: Kula luntati negara emerlukan anjen Kresna.
1: Sabab di negara kaula tekir katarajang penyakit rakyat negering sore paeh isuk. Gering isuk paeh sore rupa-rupa penyakit muntaber, kanker, liver. Puguh manu buduk loba. Gitu sabenerna Kresna. Kula luntati negara.
0: Kaula selaku raja anu kudu tanggung jawab karena keselamatan negara jeung bangsana. Bisa eta penyakit leungit wabah ilang tapi kula kudu numalan eta negara kudu ngaruang sirah jelema anu ngaran Batara Kresna ayeuna pangih kula bagja.
1: Syukur lamun eta sirah dibikeun dek diteuteu ku kaula anjeun makeun digentian eku sirah domba. Asal sirah anjeun kadieukeun Kresna wayahna. Ieu teh naon anjeun teh nyarita teh banyol apa naon ieu teh? Ya. Kula lain oncom teh ocon.
2: Pas kana kancing we teh lain
0: oyon. Kaula teh lain sato. Tapi manusia
1: ya da sato ge loba di ditu mah Kresna. Butuh sote ku sirah anjeun dek dibikeun apa moal. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna keur mah nuju kaayaan bingung teu mangitung-tung susah manah nu teh sudana. Katurug-turug aya manusia rame kieu. Maklum sanajan bari Batara da puguh manusia ngaran-ngaran manusia teu cicing dina hiji martabat. Tetep kakeunaan ku owah gingsir. Usia nafsuna Kresna nyeretkeun getih kana mastaka anu temahna poho kana tengah wadi.

Kena letah tetulangan bibir tadi wengku. Abung kena wujudiu awak buta diri terahing reseksi ngomong sakat cumplang sakat sampe. Sakarep ingsun ngomong teh. Ya. Eta panon petet dipake amak meni buburi lengan. Eta jiga banar sapatu. Heh, jiga serip. Kabina-bina. Ya. Kresna tong popolotot. Mane melotot dianggap lucu ku kaula. Mane eta tamulak cangkeng legek mane dianggap cucu ku kaula. Lucu. Dianggap nong-nong. Abong dedem. Ada dibikin apa mua eta silah mane Kresna? Gondayit ba. Iya pula. Lamunnya maneh lalaki langit atawa lalaki anu pinuh ku pangarti, lalaki anu pinuh ku ilmu jemar ku panalar, lalaki langit totosan bujana kulit coba-coba urang pada kok begalan pati adut telu ampar tiga urang padanya kalau sabuk bilang tatu. Iya Kresna, apa kon wani marang aku bangsa? Orang wani dening apa kulanang kue lemak. Maju aku lanjut. Bangsat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya, sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
6: Iya.
5: Ya.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, usia 68. 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sana. Lajeng maksa dipun lepas anu ditujukan ka ieu Prabu Gondayitna.
1: Gondayitna mana? Gondayitna. Orang-orang yang bakal putusakan jiwara kandira kejawab pusaka kusakra hota.

eta kening teh sabira maneh teh. Gun nayit mah. Boga awak masih kene hipu wani eta kumelenang bari jeung dek ngalah nyawa kaula. Bangsat. Duh, rayi Arjuna buahku ieu rayi di rogahala. Palang siang. Ieu cakra nu sakieu nyecep kana ti corona. Nya. Teu sapira. Nanging Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget ningali getih anu parantos ngalukrah dina taneuh maju nyampeurkeun awakna lami-lami. Dagingna limpu deui malihan ieu Prabu Gonayit Pajangira tangi. Eh.

kresna eta ucang awe syukurna najong gado untung letah aing teu keur nolong. Mun seger ngalong letah aing moal teu pegat

0: pinasti kersayang tumampara. Kapihelaan ieu Kresna diteungeul ku aji pancasona anu dipibanda ku Gondayit mah. Aduh, Gondayit mah, ampun kaula.
1: Iya.
0: Panyakit bakal leungit, wabah bakal ilang, goleng pangan ten bakal laksana jeung bebenep

masa depan. Bila yang kedua dua pasangan pulon wetan kedua kaler berang peti awewe lalaki halodong iji jeung sajabana.

0: Bunda yitma kula tresna. Baulah dina waktu ayeuna geus teu bisa ojah deui. Kalayan rumah sawe kaula eleh ileuleus asa jadi kapuk ka ibunan kapas ka kujana. Iya. Harit jadi ayeuna dibikeun sirah maneh. Pek bae dek diteuk-teuk disik-sik dijieun cai dicacang diwalang-walang. Masrahkeun kaula gona yitma.
1: Iya. Pinasti kersayang dumampara kitu pitulung anu maha agung Batara Indra tika tebihan ningali kalayan lungsur tika hiangan nampi pancen pikeun nulungan ieu Batara anu kagungan tugas anu nampi pancen ti jagat raya pramudita pitulung anu maha agung ngeperantawisan dewa atu ieu Batara Indra ngedalkan kesakten niupkan ilmu na anu temah na
0: iya Prabu Gona Yitma dugi kago gorolongan anu temah na kumelayan digegana wiati kasana topan parat taliwawa.

kan cenah dewa mah waspada permana tinggal weruh sadurung winara sugan ngadenge karena corowok lakula tulungan dewa kula yang sang dina kaur cucu dikikirnya letiti tukang nejosan awak anu daya rasa kerenanan.

0: Dewa. Nah, tu lain tulungan ewatir main.
1: Sapraptane pun Raden Gatot Kaca anu kumulayang digegana wiyati sumuruk di Megawilu ngancik di sajabaning langit anu nampi pancen ti Prabu Yudhistira nyata pikeun milarian Arjuna Penengah Pandawa anu teu aya ati nagara lumampah di satengahing geganda wiyati.

adat tuparanganan. Rakyat jendera ke ingkang kalumpah, mangwas padam nerakapun pada tuparanganan.

0: Paman Arjuna. Luput naun negara Wilbo kideng jadi bodas dada antel kana bumi buluan belut jangjangan orai. Putra Gatot Kaca mawa kawangsul ka nagara. Sigupami Paman Arjuna teh acan kapanak ku Putra Gatot Kaca pamen. Sanajan di mana bae, aya dina laklakan naga Gatot Kaca anu bakal milarianan.
1: Tulung kula tulungan.
0: Ih, sora naon ieu?

pun tapi lamun goreng patut ku kaula rek dijen babu. Lamun geulis ku kula dek dijen bojo. Lamun pege ku kaula dek dioperasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pisan ku harianeun.
1: Saha-saha nu nulungan anjeun tong borong manusa sanajan dewa dia ku musuh ku kaula.
0: Eh caca-caca tong ini caca kadia-kadia sagadeung-sagadeung
1: cak modar sia.
0: Cak tong sok kitu tulungan cak.
1: Aing lain aca.
2: Lain sok aca. Aca bos.
0: Piraku kudu Syuaib.
1: Edan sia. Gatot Kaca ngaran kaula.
0: Nyaca. Eta cate neneh, neneh, neneh, neneh.
2: Singkatna, singkatna.
3: Jodoh nama Uce.
0: Cing tulung Uce, eh aca.
1: Mau bisa.
0: Ca. Mbah. Tong ditungkup sungut kula aca.
1: Atuh dah siapa kenyebut aca.
0: Piraku kudu Uci.
1: Ayah. Coba ngareuyan sia ka kaula.
2: Ongko minta tulung mun elehan.
1: Ongko minta tulung tapi mung eleh. Kanggo ngomong-ngomong mung eleh. Bina-bina.
0: Mbah. Aca tong ditungkup. Ampun ca. Aduh.
2: Ngap-ngap.
0: Tong ditonyok tong dijejek ca.
1: Aing init.
0: Ca-ca-ca ulah ca.
1: Aing init ulah. Aing deukeutan jarekan wae.
2: Dimanja.
0: Tulungan kula ca. Kene ka rumah saan mah kumaha engke ca. Ca ka dieu geura ca sakeudeung ca.
2: Sabaraha ca ka dinya ca.
0: Tingali tadina saku kaula ca. Cokot keur anjeun.
1: Naon?
0: Kupon.
1: Edan. Pinat.
0: Ca. Tulung ca.
1: Aing diinit.
0: Ah ca ca ulah ngajauhan ca tulungan cing kene ka rumah saan mah ca.
2: Babarayaan.
0: Ongko dek babarayaan ca.
1: Kurang ajar sia. Sahasa nulungan yang musuh.
0: Da kadenge ti tadi oge ngan ayeuna mah kula tulungan sakali ieu.
1: Moal. Yakin musuh satu kabuyutan ua kaula.
0: Ca. Keuneu ca.
1: Moal bisa. Ya. Kurang ajar pamun. Pamun Arjuna buahku ieu dipaehan pamun. Buktosna ua Batara oge geuning diancam mastakana. Nah ieu ua Batara Kresna teh geus ditugel jangga ku anjeun apa acan.
0: Acan da kaula kaburu ka bawa angin, ai angin. Ca.
1: Modar sia. Heh. Kaula bae ngapeuleusat ti kaula.
0: Acan. Tulung acan. Wah. Si Gatot Kaca geus jiga sagede papato.

0: Syukur ujang ewon heug nuhun ujang cageur ilaing cu.
1: Alhamdulillah aya pangestu wa. Aya pangestu.
2: Heh cageur.
1: Sumuh.
0: Eta nu dipenta ku wa cu.
1: Tiap dia oge wa teu baros wa kumaha damang kula. Wa kumaha damang.
0: Anu mawi wa teh teu acan wangsul ka nagara Amarta ucu nampi pansen nya eta jajab. Nah, saya teh jalan sorikeun.
3: Wa damang cenah.
0: Ai geus kolot masalah dedengean nya ucu. Ai dedengean ua teh cenah keur di mana ieu teh kitu?
4: Tamis ua damang cenah kitu.
0: Heh atuh pang teu bisa ngomong ge cageur meureun ucu.
4: Heeh.
0: Kitu geus. Eta geus dedengean ua mah geus kolot ucu.
4: Lajeng gede mon dunya.
1: Mangga tuh walajengkeun kumaha teh wae.
0: Heeh, nya eta geus sataun wae teh teu bisa wangsul ka nagara.
1: Margina kumaha kula?
0: Huh?
1: Naha geuning?
0: Jajah pangaulaan sedengkeun ai initna teh ucu tanpa wawartos heula.
4: Ngariwang.
0: Pasti we dedeupeun anu dilemur mah ucu.
1: Mah teu atuh bari kitu mah.
0: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya ujang. Da ieu teh sanes nganung hartikeur kapentingan pribadi ieu teh kangge kapentingan balarea. Dunungan setiap-tiap dunungan ua aya maksad tatapa model kieu teh kangge kapentingan balarea.
4: Aya udagan nya we.
0: Aya udagan nya eta. Heh pikeun ieu we ngajawab tangtangan anu bakal datang. Sabab upama tanpa dibarengan ku ilmu panemu jampe kalayan pamake de kumaha atuh ucu? Lamun mulai nagara teh nya ujang.
1: Tenang eta kurang wae.
0: Tak kitu nu mawi ku wa dirojong ujang.
1: Kedahna bari
0: ku anu ya. Geus sataun wa teh ngabakan ngaliweut di dieu teh ucu.
4: Buluh kedahna.
1: Segala mekel
0: ditumpangan ku peda liwet teh cu.
4: Dikucuran.
0: Dikucuran ku air keras. Apangana atuh sia make ngajak ngomong. Tak itu cu
1: keras
0: ka mana ka akan si lain
1: nah na mata kanya ka pali tongos
0: lamun teu salah tangtu bener ieu ujang
1: mata kulan
0: poe ieu teh sataun pas tapakna pangaulaan teh ucu
4: tepung taun nyawanya
0: teu karasa ujang teu karasa ujang geus sataun wa teh aya di tempat teh heuh atuh ayeuna mah cu urang nepangan seses ua we jang
4: nu di mana teh
0: anu di kulon nu di wetan nu di kalereng di kidul nu di mana we
1: sabudeureunna
0: sabudeureun ieu Jawa Barat nya ucu atuh utamina mah ka Bapak Haji Sidik sareng Ibu Hajah Nining ti Jono anu sok nya kitu mekelan we ka ua teh
1: geten
0: geten cu tak kitu ujang sing atuh mental lagu enak jang lah nah teretetkeun sulingna jang

0: bukan cangkeng masa kita we nya ucu nuhun jang
1: saya aja we geuning wae teh
0: lah geuning barisa kenehna kol heuh syukur jang pecu kakang seling ka dieu kitu jang
1: mana si akang teh akang
0: euy
1: engga itu di sahur tuh.
0: Heh,
1: di sahur ku bapa.
0: Alah, dek ngada. Segala rupa persoalan oge nu penting mah. Ngeunah we hirup di mana-mana ge nya euy.
1: Nya atuh. Aduh, di kampung. Rumah sep.
0: Ai dewek mah hirup di mana-mana ge moal oleh gumira sabab naon? Ingat kana keterangan di mana wae maneh ayana. Di mana wae jengker kumaha wae asa salilana eling ka Gusti nu kagungan di dinya urang bakal betah tuh
2: beda gumirnya nih asa kitu
1: asa boga duit pencurian
0: halah adong
2: kumaha
1: apa-apaan dong
0: lain dewek boga batu ali euy virus
2: ali ti mana
0: oh lamun si lain percaya kana batu ali ieu
2: kumaha kitu
0: teh? Siling bakal beunghar euy.
2: Ah, bohong si Akang mah.
0: Itu make bohong segala.
2: Meureun na marek beunghar ge di dinya heula.
0: Oh, da aing mah teu percaya kana batu ali ieu.
2: Maju.
0: Aduh, ampun euy. Deuh, aing. Ka mana si Dawala euy?
1: Cing dong ka rante ngeta.
2: Dawala. Dawala, ka mana Dawala cenah ieu sahur.
3: Kuat kacongah gitu odong kita
0: nih. Dah ini caca kakara asyu pasti sodong ngecongah kain.
2: Oh.
3: Kuat kita makin nada pisan dah walak. Apa nak?
1: Rok rok mereka ngerakai guru.
0: Dah dek dek diajar mandi dek cuy. Oh,
3: diajar mandi.
1: Cara mandi kan cara
0: diajar. Oh, dah unga mandi dek ke lauk teh ngeramang kabe.
1: Aipang nak itu.
0: Oh, ting punau nak murin baju aing ngaki racun terus.
4: Mau kerja.
0: Lamun dek mani aya jampena dileu. Bismillahirrahmanirrahim. Adus nur sukma mulia. Ngenteng cahaya ngaraksuk. Hurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahayaning Allah. Nu metu hurung cahaya rasul nu metu ti kudratullah sir sirullah sir sih kudratullah. Ya Allah ya Rabbi.
3: Milih kabuloh.
0: Kejebur mani. Kamu lamun manina kuci panas mah molotok ya.
1: Kita ngolak mah.
0: Alah. Cing euy.
4: Cing deui wae.
0: Urang eta
1: bahar.
0: Lain teh taru cingan belegok.
1: Nah, ngaliwet, nah ngaliwet.
0: Urang ngaliwet.
1: Oh, urang balik naon.
0: Alah.
5: Dibaras eta urang teh urang naon.
0: Mentong mentong ngejar ragos ya.
3: Kayak urang balitungan segala.
0: Alah. Ayeuna mah urang silih asa kecekeun.
1: Urang boleh kerekeun bibirang sok.
0: Heeh. Urang silih boleh kerekeun jeung aing. Alah.
1: Mau geus Kang Ah sok urang naon nu bener ge urang.
0: Lain euy. Ha?
3: Urang naon cenah nu bener ge teh.
0: Eta si Nen teh sebenarnya urang teh.
5: Anger ae dua.
3: Anger ae dua.
0: Anger dua.
3: Dua ae anger.
0: Sok ah, urang Cianjuran.
1: Sok.
0: Surupanana pindahkeun ka nu gede. Nen anung dadung. Didang do didang dadin. Eh?
3: Bat Cianjuran bisa.
0: Ih, deukeut segala bisa tuh.
3: Metekar jaman kieu.
0: Ai dina sini mah kudu segala bisa. Teu beda ti warung sini mah nu menta ieu di ladangan nu menta itu di ladangan. Iya. Heuh, nu menta duit mah ulah. Deng dong.
1: Dong dong
0: dong dong dong dong dong.
3: Oh, dong. Sok we terus.
0: Oh, dong.

0: Mapaesana kota Bandung. Ya, kota Bandung.
1: Kota Bandung kengeng kebagjaan.
0: Kengeng kebagjaan. Kengeng kebagjaan. Bandung dilingkung ku gunung. Belah wetan gunung, belah kidul gunung, belah kalir gunung, belah kulon gunung, bua aing digencet ku gunung.
1: Oh, ieu mah kana bi bahaya eun bae. Patet teh gunung nya geuning angan kusalameteun.
0: Gunung gunung. Dewek teh guguru di Ibu Komariah. Di Ibu Eis Komariah. Ai Ibu Eis Komariah teh putrana Aa Gugum Gumira.
2: Sanes putrana.
0: Putrana.
3: Rencangan teh.
0: Darwa. Heuh rencangan.
3: Rencangan
0: naon? Rencangan kulem.
2: Rencangan sepak bola.
1: Kang Eis teh rencangan teh Gugum.
0: Nya. Kang Eis, Kakang Eis Komariah teh rencangan anak teteh Gugum. Aduh. Ampun aing lah. Gunung Tangkuban Parahu riwayat nasang kuriang jeung sinden geus sok
4: sinden jeung suling
0: sinden jeung suling
2: jeung dahar
0: suling lain ieu sinden gede gegembung nya
4: mata kararebi
0: geus heeh gunung gunung

0: eta malin belik-belik.
1: Lain genggerongna teh kumaha teh tanya?
2: Ya kala kabarengakan wae.
1: Jadi ijot-ijot teh teu angeus teh mempatahan budak teh.
0: Setuntas. Oh,
1: tetuntas. Ampun euy.
2: Ah, minantuna wae.
1: Kota Bandung. Eta sakit teu pira ge?
0: Telik, telik.
1: Sing cucuk-cucuk, cucuk-cucuk. Cucuk,
2: cucuknya.
1: Sok cucuk.
0: Bira ku urang Garut teuing nya.
1: Bira ku urang Garut teuing mah. Sok. Mapaesan Kota Bandung. Sok cucuk.
3: Mapaesan Kota Bandung.
1: Badami jeung sinenu tadi sia mah.
0: Badami rek rempuk aing.
1: Rek rempuk aing sia mah. Sok aing rempuk kuduaan sok.
2: Kana rewa nya kakak rewa nya teh.
4: Ning rek rempuk teh geus nagi. Dirempuk.
1: Geuleuh aing ka jelema gejeje. Heeh.
0: Alah, sokong urang sokong jomblo.
1: Hah, bener ringung aing hirup duh.
0: Wakabul mesen waktu semenit deui.
1: Nyaon.
0: Wakabul mesen waktu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sareng bapak saha, Pak?
7: Bapak Dadang.
6: Bapak.
7: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
6: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
7: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah kana kahampangan sesah.
6: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
7: Anu kahampangan mah kirang langkung 2 tahun, kahampangan teu lancar teh, Pak.
6: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
7: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seru nungguan heula hoyong kahampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Teras ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
6: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
7: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalandongan lamun, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
6: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
7: Abdi 50-an, Pak.
6: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
7: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
6: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
7: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
6: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
7: Aing kawitna mah abdi ge kirang percantenya, Pak, mun rerencangan. Heeh. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. ABG bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
6: Alhamdulillah.
7: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngajak.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini, ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya,
2: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas, memang
2: jelas.
3: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya,
2: udah jelas
3: matanya. Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri
2: jelas.
3: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
3: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
3: Ketiga.
2: Ya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya
3: gitu,
2: iya, ya, Bu ya. Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
3: nyata,
2: Bu ya.
3: Iya.
2: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
2: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Alah, woy,
8: pulang.
7: Maaf, Kang. Urang teh euy. Urang salaku manusia anu hirup di alam dunia.
8: Ari kitu kumaha?
7: Diwajibkeun ikhtiar.
8: Tenang.
7: Nya.
8: Tanpa ikhtiar mah kumaha?
7: Model dunungan dewek ayeuna nuju ngolah tapa.
8: Tuh.
7: Nya eta nyuprih pangarti, ngudag pangabisa pigeusaneun ngajawab tangtangan anu bakal datang. Dina mangsa anu bakal datang teh dina jaman teknologi anu bakal leuwih canggih.
8: Ah, eta.
7: Jadi orang teh haruslah ditunjang oleh pendidikan-pendidikan.
8: Ya, betul,
9: jangan kan terlena.
7: Jangan terlena. Jadi di dieu teh mungkin hirup anu mandiri.
8: Ya.
7: Ya. Siapa pun hirup teh mandiri, wah silakan.
9: Harus adaptasi dengan situasi.
7: Haruslah kita itu beradaptasi dengan situasi.
8: Oh,
7: ya.
8: Eta.
7: Kita cek deh, oke.
8: Situasi.
7: Mode dewe.
8: Betakan.
7: Bisa nanyarita kitu teh sering dewek teh audensi.
8: Audensi, audensi.
7: Jeung dunungan-dunungan anu geus palalinter.
9: Ngarumasakeun bodoh.
7: Heh. Ngarumasakeun urang hirup bodoh.
8: Gaul.
7: Jadi lamun eta pinter di aku, engke na kabalinger.
9: Takabur.
7: Takabur. Ya.
8: Takabur.
7: Matak leuwih ti heula urang teh kudu balik deui kana kabodohan.
9: DPDP.
7: DPDP handap asyor. Lamun urang hirup kitu bakal dimulyakeun. Deh, walau subhanahu wa ta'ala.
8: Allah.
7: Tapi namun orang hirup di aku.

0: Teh beda ti Yahudi. Jadi ari katerangan-katerangan tina agama teh eta teh lain keur kabatur wungkul. Tapi eta teh hiji pituduh, nuduhkeun anak kana wujud urang. Anu dituduhna eta ku kitab teh nya eta awak urang, bisi urang jadi Yahudi.
1: Bacaan diri.
0: Ai Yahudi teh hirupna sagala diaku henteu ngaku ka pangeran. Sagala meunang aing pinter nu aing teh nya. Padahal teu mikir ai aing nu saha. Teh. Lamun menghirup nepi ka pabadinya bakal ngeunah nya. Heeun wacan Yahudi teh celilana ujug ria jeung takabur, sedangkeun ujug ria jeung takabur maka pangeran anu baris ngahinakeunana. Jo nya cing teh kitu. Kitu cek teh oge. Guruna mah tata siaka.
1: Tinggal make kopeah we atuh motong diitek.
0: Ana sia taruna ka aing teh kabina-bina cuing.
2: Hari maling kopea we ta.
1: Heeh. Hari maling kopea juga disorban. Hay sorban ka mana teh kan? Heh. Sorban ka mana tara dipapake.
0: Palid kamari euy.
1: Mana teh di kamiri tah?
0: Di injeum ku Haji. Ku Pak Haji Sidik di injeum. Epek teh palid nepi ka aya laguna. Sorban palid. Nya.
1: Aya teh riwayat sorban dihakan domba kumaha teh.
0: Geus kadang ah. Hayang kemana karep aing ngomong teh.
1: Oh, bisa enggak babat terus sampai ke domba nya kan. Hei, jempe.
0: Kamu sih dawala heuh.
2: Mun di gerowan adina atuh anak. Mun
0: balik. Mau ulu itu si eta sugan teh jauh.
1: Ini jeung celengeuh.
0: Hayang sugan aing cangcorang silengkeun lolo.
1: Ari pek mam.
0: Heeh, irung si aing.
1: Aduh. Aduh. Aduh.
0: Lain eta aing ngos ai akang ngocoblak jeung saha teuing da dina hate aing ngerecok
1: asa loba batur baceo teh nya kan
0: tah kadenge ku siling nya tante tah eta teh berarti dina jero hate dewek
1: gaib
0: dina jero hate dewek teh rupa-rupa aya nu pegek aya nu cak beuteul aya nu ngaburileng
1: aya nu jeding aya nu peto tah.
0: Bentong mau makan apa itu sih?
1: Kayak nu pohang ya.
0: Lain ai kuring ngimpi punglakun tu nu luhur kumaha?
1: Jagor eta makan nepi hang listrik.
0: Ai sileng ngimpi punglakun tu kucuk. Heeh. Kudu nanya ka dina ka wakabul. Naha da wakabul mah punglakna nyaan. Lain ngimpi. Aduh, kajadian ini Gusti. Huh, tomat euing. Lain euy. Lamun diukurkeun manjeung negara-negara deungeunnya negara urang kaitung urang mah negara subur makmur gemari pahatenyaan euy
1: tentrem ayem
0: hooh pek tah dewek ngadenge berita di negara Bosongot
1: eh
0: Bosnia mur ayo euh di negara Bosnia cenah kaum muslimin wal muslimat ayeuna teh ditingker
1: dikepung
0: dikepung ku nu gadeuleuheun. Teh jadi urang teh kudu kumaha di dieu urang ngadoa mudah-mudahan dulur-dulur urang cing salamet cing aya dina kakuatan cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin amin amin. Tah sajabana ti perang teh di negara batur mah aya angin gede banjir angin gede eta angin sajabana ti turun salju teh angin ngaruksakna lain lumayan. Heueuh nya na di negara batur cing naon sababna di negara urang eueuh angin anu gede-gede teuing mode kitu sabab di negara urang mah aya di tengah-tengah garis khatulistiwa. Dah salah cing mah na make salah da lain eta naon sabab di negara urang mah ngabogaan jamu tolak angin.
1: Bener jadi ditolak kan hari datang teh
0: jadi memeh datang teh geus ditolak heula ku jamu.
2: Jangan kalian nyingkat tuh teman.
0: Aduh, ampun si Mojong. Nyong, ah, ngelari itu syaud. Nawan, tu ngagidi gadis syah juga budak ngoraun. Awe-awe lelaki gitu.
1: Jika sama aja orang si anjur.
0: Mama, tuh, alah ohnya. Awe-awe cekuring mah. Upamanya, tapi alhamdulillah, oi.
1: Kesepiannya
2: ada main nih
0: kan kamu tahu saya sedang kesepian ay kamari gening jeung bagong mana tong di beja-beja tuh
2: amper-amper mah kata di bagong
0: oh iya awewe lalaki teteh gitu. Yang eta euy sora naon teteh euy di walungan dengekeun geura belentuk mun alus teh. Heeh. Belentuk. Dek dek ditata ditata. Sana hitu cinen gitu dah. Teh ngadu pakana naon teteh angin hitu dah ditutup pau.
1: Karena karet celana nama peo.
3: Jika nama ngaliwatkan humus
0: bisa jadi tak angin nate ngaliwat karena gugus sih jadi suara anak itu
1: rupanya
0: lain aku kuring tepat di kadenge dengekeun atuh jejewir teh
1: redakeun
2: saya di PDD
0: wah juring juring naon juring
1: percayaan
0: tong percayaan kan kitu coba heula ge eueuh kejadian jelema di leuleung juring
2: di rumongan ka juring mah aya
0: yang dek ditinggalkan ku aing teh antep
1: yang nyaho ke sieun ku juri teh
0: tiba heula oge eueuh deuleu dola oi si monyong percaya ting anu kitu dah
1: aya dongeng lagi kan dongeng hansip
0: oh da waleu ka dieu
1: mun teh
0: oh bapa Semar ka dieu lain nanti mahu lagi awak kejadian jelma di ledek jurik awak tu, aing betul percaya. Dawale kadiu, cakap dia kadawale kadiu.
2: Kau terus dengan nate.
0: Iya, awak cuba lagi jurik, non jurik. Dawale kadiu, dawale kadiu, dawale. Buru-buru lompat ke cintarik dulu. Ya, cek dek, oke. Dah tetap pensiun. Lah, siapa lah? Jelok, siapa? Nah, cek dek, daun caw, kukuring di bedol. Menyiasur anak itu. Ya, cek dek, dah laki, awewe. Hei! Saha? Loh, budak ngora, oi. Nyawa ya, ya budak ngora.
1: Tengtang
0: bejaan dunungan oi napa rantes gugah tadi abdasna oge padi anter ku dewek dunungan ini teparantes tepat setahun tapana teh ari hasil tapana naon urusan dunungan teh lain aing
1: tong sapayana kana urusan dunungan
2: dunungan
0: aya naon po dan aya naon aya murang kali sih nonoman di mana, Jang? Iya, Jang. Amuy.
1: Amuy, amuy.

0: Aduh, kalesan pisan mah.
1: Eh, urang sumping sih.
0: Eh, satria kaulah nun kula saha anjing. Kaulah teh pujastata sih. Pujastata tepi no.
1: Pujastata cenah nyong.
0: Nah, tata-tata kitu teh sajiga euyeuh. Asa ngadenge urang Cibeber.
1: Eta mah tete atuh.
0: Ay tete mah di Cipicung. Saha ieu teh sieun? Kaula pujastata ti tutugan Gunung Parasul eta palih wetan.
1: Yeuh. Wetaneun eta gunung teh aya lembur.
0: Heeh, deuleuh nya. Kalaresan tepang di dieu kaula. Eh antos satria.

0: Ia pujastata rayi nade pujastu titi pasantren tutugan gunung para suputrana pujasarwa. Bingahan utaya papadana kasranok lian suwiji sinatria. Gunirah kangen diga.
1: Aduh.
2: Nah caca budak titi tadi unggah ngerekomong nyebut aduh.
3: Jadi ciri
2: khas. Oh. Meureun unggarek ngomong di ciwi teteh.
3: Oh. Bakat. Ada. Juga aya masalah.
0: Wilujeng tepang kaula nun satria. Nuhun satria, nonoman ti mana anjeun? Kaula teh ti tutugan Gunung Parasu ti nya ti palih wetan kahalangan ku ieu gunung kaula nun.
3: Ditutugan cenah teh.
2: Di lebakeun gunung palidinya teh aya lemur
0: eta teh pasantren.
2: Luh. Sakatena ada bade ngaos kacu ah. Iya, geus layang.
3: Deukeut ujug tutugan aya.
0: Duh pisalira teh saha kakasih nun? Ngaran kaula teh Arjuna. Saha? Arjuna. Dupi panglingihan. Kaula teh ti Madukara nagara Amarta. Dupi ieu?
2: Ngeunakeun ieu hin. Robi Darwis teh ieu.
0: Dupi ieu kasepuhan sah.
2: Bayi tabung. Cicing siapa sih dijebret ge kuaing. Duh. Puguh da ieu teh main galah mah dijebret.
0: Dupi eta?
2: Abdi kulan.
0: Saha?
2: Tiraku teu uninga kana wajah anu kieu. Sering geuning abdi main sareng ebet ka Darusman.
0: Main naon?
2: Main keleci. Coba tong dagang kulkas ka dieu. Dileuweung mah eueuh nu meulihna kulkas teh dileu.
3: Tong maksa kenting.
2: Tong maksa kenting maneh watir aing mah. Karunya kana kurungan.
3: Rasa bewek mah.
2: Da moal anu leuwih ti si Ibi ngabodor mah.
3: Acara salamnya na.
2: Oh, atawa ebet kada Rusman.
3: Bila salah paham.
2: Alah. Ai kuringnya iraha dek aya milik atuh cing pangneguhkeun. Naon? Aya milik ke urang teang heula we. Naon urang asling teh? Kemis. Kemis 8, cing urang pecet 8 ye. Tid. Nah, gamang ngejempe. Blub blub blub blub blub blub blub kudu nembak kitu teteh.
3: Ari imah kudu nyangareup ka mana?
2: Lain heuh rejeki kuring kira-kirana iraha meunang teu? Sia urang pencet heula yeuh.
3: Cing.
2: Ari heureuy bisa geura. Ari dihaja-haja henteu. Dewek teh nunungan gampang ieu teh. Tah, jadi oh cilaka euy. Anda belum beruntung.
3: Siapa dia
2: yang cicing kuis siapa dia di depan? Pak. Ai bapak beto naon? Jumaah aing ah 7. Da ieu 7 Pak ye. Wah cilaka Pak.
3: Anda harus mutu.
2: Anda akan digantung. Cucung isya.
0: Aduh ampun.
2: Cicing po. Kapan ieu teh aya tamu anu wajib ditanya ku urang bisi aya kaperluan ieu mangga dundung dangdang ding dung dangdang.
3: Cicing mah bang beungeun.
2: Ngadon bang blang bleng bleng kitu. Kuy siapa dia teh teh sih?
3: Cing nama sabaraha?
2: Aung Kuas Kusman.
3: Ari agan tetep ari.
2: Ari kaula kira-kirana iraha bakal mulang? Dupi agan teh beton teh naon? Senen. Cing, Senen teh opat. Cing opat ye. Kajempe agan. Berarti agan teh tiis. Jadi naon-naon?
4: Dipecet teh ge acan.
2: Kumaha kira-kira na cepot tah dung dung dang ding dung dang ding nanti 3 kali tuh agan teh bakal kengeng jodoh ah nah siapa mana karep. Elah
1: nama kuis siapa lagi?
3: Lo ini sapi aja kan kami tahu kan yang jelas mal.
2: Eta mah kuis siapa yang akan dipecat? Aisyana naonan ite ayat. Cicing cicing. Jiga mangih kareuwas anjeun durusuhan satria.
0: Tapi nu damel kaula nun asa bingah kaula teh anu taya papadana.
2: Naon sababna? Ningali abdi teh teh bingah teh. Ari bungahna anjeun teh naon?
0: Wiris nguping kakasih salira teh Arjuna.
2: Ari kitu. Kaula teh nampi pancen ti Kangjeng Rama wirih kedah munut tulung teh ka pangresa Arjuna. Anu di Madukara tulung naon?
3: Palay aya milik, kuy siapa dia?
0: Sanes mang.
3: Bilih-bilih.
0: Di kampung kaula di pasantren teh kasumpingan tamu ti nagara Karangkensana, patih sareng senopati utusan ti nagara Karangkensana.
2: Pun lanceuk Endang Pujastuti sasati lamar sanaos alimun oge pun lanceuk ayeuna teh dipaksa-paksa jadi nyuhunkeun kaputusan. Ai saur Kangjeng Rama teh nyaeta ngantosan raka na nyata salira sasat diangkeun raka. Ku pun lanceuk oge ku kaul di aku lanceuk lahir batin nyuhunkeun tulung pikeun ngahinarkeun eta dedemit-dedemit ti nagara Karangkensana dugi ka ngaruksak seueur masyarakat di Padepokan diruksak kaulan pangesa. Di mana eta palih wetaneun ieu gunung Tutugan Parasu kaulan nun?
3: Aduh ding.
2: Paingan ceuk AKB bakal menang jodoh.
3: Dewek jiga nu bakal kawin mah.
1: Akang ngitu.
3: Biasana mah hese masih lain. Geus gandeng ka mana karep.
2: Ieu. Kira-kira sabara jauh tidi
0: pangresa
2: kana 4 jam nu pina tidi mah upami muter kapalih dinya kapalih kiwa. Ayo atuh Kang Kakang Semar
0: sae nu mangga
3: ih kanjenengan agar manusia teh kedah nulung kana butuh nalangkan susah ngajetin tilem ngahudangkeun kana labu mere kana daek tabi daek dibere agar
2: cing montong ka mana wae sia teh cepot ngomong teh ayo ka urang samya halumampah Kakang Badranaya sae mangga di mana hida Pujastata
0: paling ditu mangga urang sareng-sareng kaula kaula nun
2: pot dan gonewa jeung panahna bawa buru-buru
3: balik mana sih
2: di luhureun batu bi kaula neuneuna anu dibungkus ku lawon bodas
3: aya oge lawon hejo
2: eta mah comro atuh
3: cumun sae
2: lainnya ku ngabala lodor kabeh jelema teh ho daragang kulkas nya ayo po sae

0: tingali juragan Arjuna ay mapater dungpleng tercrek crek cing turutan jema pakemblu pakemblu eh tiba hula anger pakemblu pakemblu bangdung pakemblu ah nasya teh tutur gerai ini tinggalikan dewek ay lempang satria
1: bapak semua

Jiga Mujair Munur. Ya. Tereh balik ka lemur euy. Moal teu sono jeung kulawarga si Gareng emak. Mawa oleh-oleh naon dewek ti leuweung nya? Oh, kayaknya wek nyimpang ka Maharani dek ah. Mangkaning emak teh butuh selop jang lebaran. Karek boga sabeulah.

0: Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
2: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten. Yalah engal we ku alfapil kolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti mana link kita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nuse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, mudah-mudahan nya.
2: Halaras aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panginten
3: nya. Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Bawaan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju

0: Alhamdulillah sih, esok kinten gitu, ngagali dari soten gitu.
1: Oh, terus kurabihan namanya?
0: Nuhun, alhamdulillah.
1: Maicuk begitu nah, atur nuhun. Ya, pidoa ti abdi, mudah-mudahan seatas na konsumsi alfa propolis, maicuk tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun ma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: 102,4 Radio Peace FM.

0: Jaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu, kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua, kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatan yang nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid? Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia, tapi nanti pada suatu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir, saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum. Dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu, dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot, orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga musuh iblis, ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja? Baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. baik kaya karena kedudukan. Orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan?
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar, terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya. Nih, satu-satunya ustaz di sini ya. Semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya, biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin didomorsatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah. pada suatu saat akan kembali, dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat kedudukan dan jabatan, pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun, titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu nggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan,

0: Bayang dia, bisa bayang sarapan berangkat ke tempat dia ngesor, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesor. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembahyang rezeki tambah, tadi sembahyang subuh begini hari belum ada yang ngesor. Ah, cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesor. Udah mau pulang hampir maghrib baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah bayar 25 rupiah pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, bagaimana penghasilan ini hari? Apa dijawab? Gua kapok deh semuanya. Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur gak dapat proyek, Pak. Kalau gak bisa semar, semir, semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang. Baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ya banyak, ya berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau. Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita kabul, yang diterima oleh Allah.
1: Ayah kadangnya kok orangnya
2: Dana ya nya. Apa TPM?
1: Ayah.
2: Sahabat sehat.

0: kekeluargaan.
1: Okey.
2: Okey. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang.
3: Dinamik.
2: Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak, saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara qabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah, ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal qabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logika. Kalau syarat rukun cukup, insya Allah qabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen. Begitu takbir ingat pulpen di atas lemari.
3: Salah nubuang kali.
2: Mulai goncang lagi nih kita sholat.
3: Saktik.
4: Kadang-kadang kalau hati. Cek 1, 2.
3: Tuhan.
2: Berbisik lagi.
3: Tuhan.
2: Kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita.
4: Cek 1, 2.
2: Super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna atainakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Mufalli farwal maghribi falasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena salat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam salatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk? Caranya, kalau khusyuk 100% rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana, orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karamallahu wajha, baginda Nabi pernah memberikan satu test case. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi waktu sembahyang mikirin, nanti kalau ditawarin sorban pilih yang ijo aja. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. sehingga pada saat kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan rukuk, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud diantara, dikala kita duduk diantara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mu'minun nasih, orang mukmin yang suka memberikan nasihat, orang mukmin yang suka memberikan petunjuk, termasuk juru-juru dakwah, para mubaligh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye, tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara, yang kalau perlu dia berikan kamuflase, dia berikan fata morgana, kalau perlu yang haram dia bungkus dengan merek halal, kalau perlu kebajikan, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu, sholatmu memang hebat, khusyuk, di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya, gue lihat-lihat di kampus ini kagak ada yang sembahyangnya kayak gua. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, termasuk juru-juru dakwah, para mubaligh, orang yang suka memberikan nasihat ini, mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan, kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup, kira-kira saudara minum yang mana?
0: Jamu.
2: Jamu apa sirup? Sirup apa jamu? Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan, pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari pers keringat banding tulang gue, lu datang-datang meminta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit, puasa jamu pahit, jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzakh, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja. Ngapain minum jamu getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum. Manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuma jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, enggak bakalan kena, dikebohongin. Enggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Bila Kang Beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bilhaq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah, wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah, harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lo baru bisa fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola, ngomel melulu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato satu jam kayak semenit. Tapi kalau Siano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato, udah seperempat jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang sama Badu? Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, ta'ibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel, mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar, nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya, Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah.
0: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini, membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah, kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan, silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'isayyi'atal hasanah, perbuatan salah ikuti dengan kebajikan, dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu,
1: saya untuk taubat takut nanti bikin lagi.
0: Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi.
1: Nanti aja dah kalau tua-tuaan.
0: Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi, diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah karena kebersihan hatinya.
1: Mana ada orang gak belajar bisa pintar?
0: Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk,
1: besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya,
0: bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco. Modenya breakdance, breakdance. Modenya joget, joget. Modenya jaipongan, jaipongan. Mode, pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, lau amil tumul khotoya hatta malaati sama thumma nadimtum fataballahu alaikum.
1: Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surat iya, lo gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawimu ala taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor wudu dulu, mau ke pasar wudu dulu, mau ngajar wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyerudung. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin. Belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawimu ala taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering-sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudhu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek. Pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelotot-pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin. Belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudhu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ke-9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram. Orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya, tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabukkan enggak haram. Yang memabukkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis, dan jangan sekali-kali toleransi. Berusaha, jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipa inu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng kitu teh hoyongna teh apa hengal sape geus atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten
1: ya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadin teteh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Apa nyetel radio tadi dirinya apa bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi

0: Bapak kita selami gitunya, bagi orang mana ikhtiar, manawi nangkep, pangitan mangga cobian wae lah, bapak nyawat naon wae, cobian wae ku iya lanong propolis nyata, anu namina alpa propolis, anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun, pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat, saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

102,4 Radio Peace FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasaha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling ngaput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Pami janten mah satosna

0: alhamdulillah nyeri mastaka jantan alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
1: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Bang?
0: 2, ayeuna bade ka 3 ya.
1: Oh, berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
0: Sadidinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
1: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
0: 6 tetes.
1: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
0: Radio.
1: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Pak.
0: Ya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Selamat malam mereka muda. Malam-malam Moza muncul ya. Dan ini buat rekan muda ya. Malam hari ini Moza akan berbincang. Kita akan ada obrolan yang sangat menarik sekali ya dengan selamat malam. Malam. Halo. Bentar, ini masih di ini dulu ya. Dan rekan muda malam hari ini, nah Moza akan berbincang ya ini bersama staf khusus Menteri Desa ya. Enggak ada. Bersama staf khusus Menteri Desa. Nah, ini ada Bang Yahdi Abdi Harahap, rekan muda. Halo, selamat malam. Oke, ini masih ada nah, rekan muda dan malam hari ini yang akan kita bahas itu tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat kita ya. Dan mungkin ini ya akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Karena apa? Karena kalau misalnya tentang membahas tentang pembangunan desa gitu, tentang pemberdayaan masyarakat ini sangat penting sekali gitu ya. Oke. Halo, selamat malam. Iya. Halo. Masih belum ada ya. Oke. Okay. Kita masih coba lagi. Nah, dan ini sangat penting sekali ada kamu deh. Kenapa? Karena jelas ya yang namanya pembangunan desa. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Belum ya, belum ada masuk. Oke, kita masih nunggu. Halo, selamat malam. Masih belum ada. Kayak kamu udah sabar dulu ya. Oke. Karena masih mencoba. Halo, selamat malam. Halo. Ini belum ada suara yang masuk, Pak. Aduh, masih ada something trouble sepertinya. Ya, suaranya belum masuk. Masih di... Oke, okay, kita masih nunggu ya Pak ya, sebentar. Oke, okay, ini masih di... Oh, oke, okay, oke.
1: Okay. Ayo, kenapa ya? Tadi mah ya, coba dari telepon satu lagi.
0: Iya, coba dulu ya Pak, sebentar Pak.

0: Halo, selamat malam.
1: Ada
0: enggak? Halo.
1: Ada.
0: Suaranya. Suaranya kecil ya.
1: Mana kecilnya, gede?
0: Iya.
1: Ada, tapi kecil gitu.
0: Iya.
2: Ini kak.
0: Nah, alhamdulillah ada Pak.
2: Sudah bisa ya?
0: Iya, sudah bisa aman.
2: Oh ya, baik.
0: Oke, ini selamat malam. Ya, Moza sekarang sudah bersama staf khusus Menteri Desa ini, Bang Yahdil Abdi Harhab. Selamat malam, Bang.
3: Selamat malam, Mbak. Kalau di sini mah harus teh ya panggilnya.
0: Ya boleh, tadi boleh ya. Aduh, mau Neng juga boleh. Aduh, Neng mah jangan naik kemudahan. Oke, gimana kabarnya, Bang Yahdil?
3: Alhamdulillah baik sih, Teh.
0: Oke, alhamdulillah ya. Dan malam hari ini kita bakalan membahas atau berbincang ini tentang sesuatu yang sangat menarik sekali, ya Bang ya.
3: Ya, ya.
0: Ini tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, betul Bang?
3: Iya, iya Teh.
0: Oke, nah dan mungkin ini menjadi apa ya, kayak pembicaraan yang memang sangat ditunggu-tunggu apalagi untuk masyarakat gitu ya. Nah khususnya ini untuk pembangunan desa yang memang kayaknya ini sangat dibutuhkan sekali ini untuk desa-desa yang ada di Indonesia gitu kan. Itu bisa lebih berkembang lagi ya Bang ya, lebih maju lagi gitu dari segala sisinya. Nah dan sebenarnya kalau misalnya untuk dari Abang sendiri gitu kan sebagai ini status Menteri Desa gitu. Nah melihat untuk sekarang ini pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat ini seperti apa Bang?
3: Kalau kami di Kementerian Desa sesuai dengan arahan itu kami tetap melakukan kerja-kerja dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kualitas dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa dengan segala batasan yang ada tentunya kan gitu. Tapi kami akan bekerja secara maksimal ya. Dan kami juga aktif mencari sumber lainnya selain rupiah murni atau selain APBN untuk bisa semaksimal mungkin menjalankan program-program yang sudah ditetapkan sesuai dengan aspek kita ke-6 dari Bapak Presiden dan 12 aksi Kementerian Desa. Begitu Mbak.
0: Oke, nah dan mungkin yang sekarang sedang digalakkan sekali gitu untuk pembangunan desa atau dan juga pemberdayaan masyarakat desa ini apa Bang? Yang benar-benar sekarang sedang disangat diusahakan gitu.
3: Ya, pertama itu untuk kami berusaha semaksimal mungkin agar koperasi Merah Putih itu bisa berjalan secara maksimal. Ya, ini baru tahap pembangunan infrastruktur yang insya Allah nanti sebagian dari koperasi Merah Putih itu akan dilaunching pada bulan Agustus ini oleh Bapak Presiden Prabowo gitu ya. Kemudian juga kami tahun depan akan memiliki program Sehati namanya.
0: Sehati
3: bekerja sama Sehati.
0: Iya.
3: Sehati.
0: Ya.
3: Itu yang bekerja sama dengan bank untuk mendanai desa dalam konteks itu dengan tema ketahanan iklim, kemudian juga pengolahan sampah, kemudian juga ketahanan pangan, kemudian juga pariwisata, termasuk juga infrastruktur lain, termasuk mungkin pasar desa. Sekarang sedang dimatangkan konsepnya dan insya Allah bisa running di 2027 untuk hampir kurang lebih 7.000 desa untuk program tersebut. Kemudian juga ada beberapa kerjasama lain dengan AIIB misalnya, kemudian juga dengan Asian Development Bank yang sekarang masih tahap pembahasan. Memang selain itu ada juga program-program yang bersumber dari rupiah murni atau dari APBN, termasuk bantuan kepada BUMDES, kemudian juga revitalisasi Palesa dan beberapa program lainnya, termasuk beberapa pelatihan-pelatihan. Yang sekarang sudah berjalan adalah program TEKAD. Program TEKAD. Di 9 provinsi di Indonesia Timur. Itu kami membangun dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam pengelolaan manajemen pertanian dan hortikultura lainnya. Kemudian juga ada program stunting yang sudah berjalan bekerja sama dengan IFAD Itali. Itu sudah berjalan untuk program-program pelatihan atau memberi pendidikan pengetahuan mengenai stunting kepada masyarakat dalam konteks pemberdayaan. Mungkin juga dalam waktu ke depan kami akan jika tidak ada halangan akan melengkapi kekosongan di pendamping desa. Saat ini kami memiliki 10.000 kekosongan pendamping desa, mungkin sedang kami kaji untuk melengkapinya beberapa depan.
0: Nah, itu program-program yang sangat luar biasa ya Bang, yang nantinya akan jelas sangat positif sekali untuk desa-desa yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, ya, mungkin kalau misalnya untuk dari segi SDM-nya sendiri Bang, nah kan kalau misalnya kita membahas tentang desa gitu kan ya, tidak semua masyarakat atau yang berada di desa itu bisa menyesuaikan dengan kayak kemajuan seperti mungkin teknologi cepat sekarang nih gitu kan ya. Nah itu bagaimana Bang untuk mengantisipasi untuk sumber daya manusianya sendiri gitu yang ada di desa-desa yang ada di Indonesia ini?
3: Memang yang penting itu sumber daya manusia sih, artinya sebelum program itu berjalan tentu harus ada sosialisasi pengetahuan dalam menang ini, karena kan ini sumbernya ada yang sumbernya grant ya, ada yang sumbernya loan, kemudian juga ada yang bersumber dari APBN. Loan itu berarti kan yang bayar negara, kemudian juga dana itu akan dihibahkan ke desa, jadi bukan desa yang bayar ya. Jadi makanya untuk bisa mengelola dana itu agar bisa tepat sasaran, target programnya betul-betul bisa tercapai, ya pertama harus ada sosialisasi pengetahuan mengenai bagaimana manajemen program itu. Misalnya terkait dengan pengolahan sampah harus betul-betul digunakan untuk teknologi atau manajemen pengolahan sampah. Makanya kami juga menggandeng BRIN di sini, menggandeng BRIN untuk kemudian memberi pelatihan atau mengenai pengolahan sampah. Kemudian juga mengenai ekonomi hijau, kan saat ini juga salah satu konsepnya adalah ekonomi hijau untuk ketahanan iklim. Nah ini bagaimana memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk bagaimana berperilaku untuk berketahanan iklim, misalnya melakukan langkah-langkah sesuai dengan resiko iklim yang ada di desanya. Nah, makanya secara teknis masih dibahas secara matang antara Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, PAS, kemudian juga Kementerian dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga begini, setelah secara teknis matang, maka Pak Menteri Desa, Pak Yan Wiranto akan meluncing ini. Launchingnya udah ya, beberapa waktu yang lalu, akan mensosialisasikan ini kepada melalui asosiasi-asosiasi desa misalnya ada abdesi, abdesi nya ada abdesi pada mereka untuk kemudian mereka mensosialisasikan pada anggotanya, kemudian juga sosialisasi pada masyarakat desa. Kurang lebih gitu.
0: Oke, ya. Memang mungkin awalnya memang dari sumber daya manusianya sendiri ya Bang ya, apa diberikan sosialisasi mengenai program-program yang akan ada di desa tersebut ya Bang ya.
3: Iya betul
0: Bang. Oke. Nah, dan mungkin sekarang juga masih menjadi apa ya, kayak perbincangan tentang di saat ada misalnya dana desa nih Bang nih, kita kan kita ngomongin tentang dana desa ya. Nah, masih banyak. Kenapa?
3: Putus-putus nggak
0: kan? Oh, putus-putus. Oke, okay. Ini masih banyak dana desa gitu kan yang ternyata dipergunakan yang tidak seharusnya. Ini oleh oknum-oknum tertentu ya Bang. Ada oknum mungkin sebagian gitu, nggak semua gitu. Dan yang akhirnya desa tersebut tetap sulit gitu untuk maju gitu dalam hal mungkin segi sesuatu yang ada di desa tersebut yang seharusnya bisa lebih ditonjolkan nih gitu kan, lihat dari desa ini nih gitu, tapi ternyata ada oknum-oknum yang masih ada gitu ya, yang ternyata mempergunakan kayak dana desa atau yang seharusnya dipergunakan untuk kemajuan desa tersebut akhirnya tidak tercapai gitu Bang. Itu mungkin
3: iya
0: solusinya.
3: Kami sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya, Pak Menteri, Pak Yandri Panto, sudah bekerja sama dan membangun dalam program Jaga Desa namanya Mbak.
0: Oh, Jaga Desa.
3: Namanya teh. Jaga Desa, jadi jaksa ada di desa gitu, kurang lebih gitu lah, untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan terkait dengan dana desa ini. Dan bukan hanya dana desa, nanti seandainya
4: pindah. Oh. Assalamualaikum. Ini di jemper baru nih, yang ketiga nih, nggak di jemper nih.
0: Oh iya iya. Pindah. Iya pindah. Sebentar Pak ya.
4: Ini ada radio.
0: Iya.
4: 102,4 FM. Mana? Enggak ada punya radio.
0: Oke, sebentar. Kita masih menunggu untuk tambahan. Nah. Halo, Bang Hadir.
4: Ini siapa?
3: Halo.
0: Ya. Maaf tadi kita tersambung juga ini dengan sudah bersama kita ya. Maaf tadi terpotong perbincangannya. Kita tadi membahas tentang dana desa yang mungkin dipergunakan oleh orang-orang atau oknum yang tidak seharusnya gitu. Ya, dan selamat malam juga untuk yang terhormat Ketua DPRD Ciamis. Buat Kang Nanang selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Ya, akhirnya kita bisa.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam, Kang Nanang. Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu meskipun secara tidak langsung kita membahas atau berbincang ya, ini mengenai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
5: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Mungkin kita balik lagi ke tadi tentang dana desa gitu ya, Bang ya, yang digunakan oleh oknum-oknum yang tidak seharusnya, yang seharusnya desa ini bisa semakin maju akhirnya tertunda karena oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, Bang. Nah, ini bagaimana untuk solusinya gitu ya?
3: Ya, kami sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membuat program dan sudah berjalan ya, Jaga Desa itu.
0: Oh, Jaga Desa,
3: Jaksa dari desa kira-kira gitu. Dan sudah berjalan, kemudian juga ada ada aplikasinya. Ada aplikasi, kemudian juga aplikasi itu kepala desa melaporkan penggunaan keuangan anggaran dana desa juga dicocokkan programnya. Dan apakah ada penyimpangan di situ tentu menjadi wilayah dari kejaksaan untuk menentukan. Dan kemudian juga dengan Kementerian Hukum juga sudah bekerja sama. Intinya kita Pak Menteri, Pak Yandri berusaha untuk meminimalisir penyimpangan terhadap dana desa atau dana-dana lain yang sesuai dengan programnya.
0: Oke.
3: Okay. Jangan sampai misalnya program untuk pengelolaan sampah digunakan untuk yang lain itu kan menjadi penyimpangan.
0: Nah, iya.
3: Seperti itu. Artinya sedapat mungkin kami awasi. Selain ada Inspektorat Jenderal yang kami perkuat perannya saat ini.
0: Oke.
3: Okay. Kira gitu.
0: Itu ya. Nah, jadi bagi masyarakat yang mengetahui kalau misalnya ada oknum tertentu yang menggunakan anggaran desa atau dana desa ini bisa melaporkan ya, Pak ya?
3: Bisa. Kementerian kita juga ada itu kan hotline-nya itu.
0: Oke.
3: Tempat pelaporan.
0: Nah, dan sekarang karena berhubung sudah ada Ketua DPRD Ciamis ini Kang Nanang Permana. Kang, gimana nih untuk Ciamis? Ini kita sedang membahas tentang pembangunan desa gitu dan pemberdayaan masyarakat. Ciamis juga desanya banyak nih gitu. Gimana nih, mumpung ada Bang Yahdil, mungkin ada yang ingin disampaikan ataukah kita membahas tentang program-program ini yang luar biasa ya nantinya untuk desa-desa kita bisa semakin maju nih untuk Ciamis.
4: Percaya nih. Saya mengamati tentang dana desa. Adanya dana desa di Republik Indonesia itu kan mulai tahun 2014. Yang sekian ada yang sampai terakhir per desa banyak yang 1 miliar lebih. Di Ciamis itu ada 258 desa dan 7 kelurahan.
0: Banyak
4: yang dapat dana desa itu sebanyak 258 desa. Dari 258 desa itu, tidak ada satupun kepala desa yang kasus melawan hukum gara-gara dana desa di Ciamis.
0: Wih, mantap.
4: Ada juga kepala desa yang dihukum. Oh, ada satu dana desa yang dari kecamatan kecamatan jadi negara itu tahun 2019. Nah, 2019 kesini itu tidak ada. Kemarin ada yang terakhir diponis bukan dana desa, tapi perkara bantuan dari provinsi justru yang melibatkan mantan anggota dewan itu yang desa-desa perbatasan. Kemudian di Ciamis relatif memang kebanyakan pakai infrastruktur kecuali yang menurut aturan pusat memang harus dibagikan. Ini yang kadang-kadang kalau merepotkan aparatur desa ini. Ada uang sebagai apa? Ada uang yang harus dibagikan dalam bentuk uang ke rakyat. Nah, yang rentan itu, yang rentan tidak pas sasaran itu justru itu. Kan ada ya, ada yang ada. Dulu berapa kali, apalagi ketika COVID, rakyat harus dibagi dari dana desa. Ini kebijakan tidak tepat sebenarnya, karena justru rentan penyalahgunaan itu di situ. Tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena indikator kemiskinan kita berbeda-beda.
0: Yeah.
4: Menurut BPS yang miskin itu apa? Menurut kementerian ini apa? Menurut KB apa? Kan beda-beda itu.
0: Yeah.
4: Jadi pada dasarnya yang untuk pembangunan fisik dilaksanakan. Tidak ada. Jadi hanya satu yang menyelewengkan dana desa. Karena itu tahun 2019 salah satu desa di Kecamatan Jatinegara.
0: Uh-huh.
4: Yang lainnya terakhir yang kena pidana dan dihukum itu bukan dana desa, tapi akibat dari bantuan provinsi untuk BUMDES. Kemudian yang sebelumnya, yang Panjalu itu karena retribusi tidak disetorkan ke Pemda. Relatif, bagi Ciamis itu begitu. Dana desa itu, justru sekarang desa ini sedang, dana desanya kan beralih ke membangun koperasi desa. Dana desa itu sekarang tinggal berapa persen? Tinggal antara 270 sampai 300 juta per desa.
0: Yeah.
4: Itu begitu. Saya mengamati betul dari 2014 karena saya jadi anggota DPRD mulai 2014, teman.
0: Mm-hmm.
4: Saya ketua DPRD 3 periode.
0: Itu. Luar biasa.
4: Itu, Bang Yadi.
3: Ya, siap.
4: Kenapa ini? Karena memang sejak awal kita Pemda ada kerjasama dengan pihak APH, baik kepolisian maupun kejaksaan, ada melakukan penyuluhan hukum per 6 bulan sekali. Mereka itu diawasi setiap perencanaan. Jadi aman lah gitu. Jadi kalau benar-benar hilang dana desa gara-gara nyeleweng kepala desa, memang kebangetan. Udah dibimbing masih berani nyolong, wah itu melawan, benar-benar melawan kan gitu. itu begitu.
0: Oke, berarti Ciamis luar biasa ya bang ya?
3: Luar biasa, Ciamis luar biasa. Cuma sebetulnya yang melakukan penyelewengan itu nggak banyak, cuma beritanya ketat gitu.
4: Ya itu.
3: Memang patuh dari kepala desa itu. Karena kan ada 3% itu untuk operasional yang memang operasional. Jadi sebetulnya yang nggak perlu ngambil lagi karena memang
4: nggak perlu. Kan.
3: Ada
4: PP 11 tahun 2019 kan?
3: Iya betul.
0: Oke.
4: Nah, bisa itu salah satunya lagi kan sebagian bahwa dana desa juga untuk pemberdayaan itu termasuk tentang pemeliharaan kebersihan K3, sehingga mengapa Ciamis tentang kebersihan juara Asia Tenggara? Karena memang bersih sejak desa. Sebagian pemberdayaan masyarakat desanya di situ. Padahal gini, kabupaten kota lain untuk mengelola sampah itu per tahun ada yang 250 miliar.
0: Wah,
4: kita dari APBD paling hanya 6 miliar. Itu pun hanya untuk ngangkut saja. Yang lainnya desa, kemudian sampah habis di desa dan jadi uang oleh mereka. Gitu.
0: Oke. Oke, nah ini perbincangannya sangat menarik sekali gitu ya. Kita membahas tentang desa-desa yang ada di Ciamis dan juga membahas program-program untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tapi tahan dulu nih untuk Bang Yahdil dan juga Kang Nanang, karena kita akan adzan Isya terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ya. Nanti kita berbincang lagi. Oke.
4: Okay? Ya.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Siang Bang. Nanti saya akan berangkat ke pendopo dulu, kebetulan ada pertemuan dengan Pak Bupati dengan
0: dari
4: Nusantara.
0: Iya, siap.
4: Kebetulan saya hadir dulu ke sana sebentar.
0: Ya, nanti kita sambung lagi rekam Yuda. Oke, dan masih tetap di Bis Radio.
4: Jadi ke Ciamis nih.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat Isya buat rekan muda ya. Nah, dan rekan muda malam hari ini Moza masih bersama Bang Yahdil. Nah, oke. Nah,
1: udah nyambung ya?
0: Udah dong. Nah, ini kita masih membahas atau berbincang ya Bang ya, tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini oke, ya. Tadi sudah dengar juga gitu kan dari Ketua DPD Ciamis, Kang Nanang. Ya. Alhamdulillah untuk ya. Ciamis aman-aman aja nih.
1: Ya, alhamdulillah, berarti luar biasa lah Ciamis, ya kan?
0: Iya, alhamdulillah. Nah, dan tadi kita udah membicarakan tentang program-program yang nantinya akan dijalankan gitu kan ya. Sekarang sudah mulai ada sosialisasi juga gitu ya Bang ya. Nah, dan nantinya gitu, di saat program-program ini sudah mulai masuk di desa-desa tersebut Bang. Nah, untuk orang-orang yang nantinya akan ikut berperan dalam menjalankan program tersebut, itu nanti akan dipilihnya seperti apa Bang?
1: Kalau Kementerian Desa itu sudah pasti BUMDes.
0: Hmm.
1: BUMDes, jadi pengajuannya secara online oleh kepala desa. Kemudian nanti ada rekomendasi atau penilaian dari Dinas PMD. Kalau untuk desa wisata ada rekomendasi atau penilaian dari Dinas Pariwisata. Kemudian dia juga secara online. Nah, tetap pelaksananya itu adalah BUMDes.
0: Okay.
1: Kalau dalam konteks Kementerian Desa. Nah, nanti kami memberi duklak dan juknis bagaimana pelaksanaan dari program tersebut. Tergantung pengajuannya, apakah untuk ketahanan pangan atau ketahanan iklim atau untuk revitalisasi pasar desa atau untuk pengelolaan sampah dan banyak hal lainnya. Sebenarnya banyak sih yang sedang lebih dibahas detailnya, banyak sekali itu detail programnya untuk kemudian kami sosialisasikan nanti.
0: Oke. Gitu. Nah, dan
1: jadi pelaksananya BUMDes.
0: BUMDes.
1: Kalau yang dari Kementerian Desa, kalau yang dari Kementerian Keuangan nanti masuknya ke rekening desa, itu nanti Kementerian Keuangan punya juklak juga sendiri.
0: Itu ya. Nah, dan barusan Moza sedikit tertarik dengan pasar desa barusan yang seperti Abang bilang ya. Nah, pasar desa ini maksudnya apakah setiap desa nantinya akan mempunyai pasar? Atau gimana nih Bang nih? Atau setiap desa ini mempunyai produknya? Dari desa ini nih misalnya talasnya atau misalnya hasil taninya atau apa gimana Bang?
1: Karena kan dananya, anggarannya terbatas ya Teh. Memang untuk program saat ini, desa kita ini kan ada 75.600 desa kurang lebih ya. Jadi program saat ini kurang lebih hanya untuk 10% ya, sekitar 7.000 desa yang bisa mendapatkan programnya. Tidak bisa desa mandiri. Jadi tidak untuk desa mandiri. Kalau desa mandiri tidak bisa dapat program ini. Desa yang di bawah desa mandiri. Desa mandiri kan sudah dianggap sanggup mengelola ininya sendiri ya. Artinya PADES-nya sudah bagus, sudah tinggi pendapatan desanya. Jadi tidak untuk program ini tidak untuk desa mandiri. Kemudian juga jadi revitalis, cuma anggarannya nggak besar ya. Kalau ya namanya juga pasar desa. Nanti ada. Jadi bisa revitalisasi, bisa bangun baru. Itu. Jadi tergantung pengajuan dari desanya. Dari kepala desanya. Apakah mereka untuk merevitalisasi pasar yang sudah ada? Apakah mereka untuk kalau mereka sudah ada lahan untuk membangun

0: pasar yang pasar desa yang baru.
1: Uh-huh.
0: Itu tetapi pelaksanaannya ada pengelolaan pasarnya itu memang BUMDes.
1: Oke. Okay. Itu.
0: Jadi sedapat mungkin dana ini kan dana bergulir, artinya apa namanya bisa menghasilkan keuntungan dan uh-huh. bisa meningkatkan pendapatan desa sebetulnya kan itu.
1: Iya. Yeah.
0: Apa namanya intinya gitu.
1: Oke. Okay. Itu ya. Nah, dan itu untuk apa namanya untuk programnya gitu ya Bang ya. Tadi sudah ada sekitar 7.000 ya Bang ya. 7.000 desa. Ya akan mengikuti.
0: Bukan sudah ada sekitar oh. belum ada. Maksudnya plottingnya nanti 7.000 desa.
1: Oh, 7.000 desa. Oke. Okay.
0: Belum ada.
1: Iya siap. Oke, okay. Nah dan sekarang kita berpindah tentang ngomongin soal infrastruktur gitu untuk desa sendiri gitu Bang. Ya terkadang ada yang desanya kan ini programnya sudah bagus sekali gitu ya untuk memajukan desa-desa yang ada di Indonesia gitu dengan sebegitu banyaknya. Tapi kita kalau ngomongin soal infrastruktur juga nih gitu Bang ya, tidak menutup banyak lah ya yang kayak masih tertinggal gitu Bang, entah itu kayak dari segi seperti jalan yang masih rusak gitu ya, terus kemudian akses listrik atau bahkan untuk kita bisa mengakses internet pun itu masih sulit gitu Bang ya. Padahal misalnya di desa tersebut itu untuk apa namanya bisa mengembangkan dari sektor seperti pertanian atau bahkan perikanan atau bahkan sektor ekonomi yang sangat bisa berkembang di desa tersebut itu sangat bagus sekali gitu. Itu bagaimana Bang untuk solusi ini ya untuk infrastruktur?
0: Ya untuk infrastruktur saya kira yang dalam skala besar itu Kementerian PU ya, kami hanya bisa merekomendasi yang dalam skala besar. Tapi yang dalam konteks tema yang katakanlah yang kecil-kecil itu memang bisa Kementerian Desa. Baik melalui dana desa maupun dari program kami. Jadi misalnya tadi revitalisasi pasar desa, itu kan 250-300 juta, itu bisa kita intervensi di situ. Kemudian juga untuk sampah, kemudian juga untuk penguatan infrastruktur desa pariwisata, misalnya bangunan saung, gantung, atau misalnya untuk jalan menuju pariwisata.
1: Itu. Nah, itu iya.
0: Tapi kalau untuk skala besar itu memang Kementerian PU. Kami hanya bisa merekomendasikan itu.
1: Itu okay. Saya kira. Nah, itu ya untuk
0: kalau misalnya kalau WiFi itu kalau WiFi saya kira hampir semua desa sudah terkonek WiFi ya, kecuali desa-desa yang belum dapat listrik sepenuhnya. Ada desa gini loh, kondisi desa tidak dapat listrik ini misalnya dia ada perusahaan. Misalnya di Kalimantan ya ada satu desa yang hidup listriknya sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai dengan siang nggak ada listrik karena jam 6 pagi itu dipakai jasa perusahaan. Tapi saya kira ada program besar dari pemerintah. Saya dengar pengumuman dari PSDM itu akan mengaliri listrik di seluruh desa dan ada program PLTS listrik tenaga surya. Itu sedang dipersiapkan. Tapi kalau untuk konektivitas internet WiFi gitu, saya udah banyak berkunjung ke desa, saya kira hampir semua itu punya WiFi sekarang, bahkan BUMDes itu bisnisnya WiFi banyak. BUMDes itu kalau yang sekedar bisnis ya dia bisnis WiFi sama pulsa.
1: Iya banyak juga ya. Iya. Jadi sekarang bukan hasil pertaniannya, jadi malah ke bisnisnya bisnis WiFi Bang ya.
0: Ya karena itu kan modalnya kecil mungkin ya.
1: Iya.
0: Modalnya kecil bisnis gampang gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada. Tapi kan sejak tahun 2025 yang lalu, awal 2025 yang lalu, ada kewajiban untuk menyisihkan dan desa 20% untuk ketahanan pangan. Hampir semua BUMDes sekarang memiliki bisnis misalnya ayam petelur gitu. Tapi kami di desa apa namanya Gunung Cupu itu bisnis selada gitu loh. Kemudian juga ada kambing gitu. Hampir semua BUMDes sudah punya usaha ketahanan pangan.
1: Oke, okay. Itu ya.
0: Ya, gitu tuh.
1: Aha. Jadi memang sepertinya harus balik lagi ke untuk bisa bagaimana bisa menggunakan apa namanya atau bisa mendapatkan penghasilan agar dananya terus bergulir ya Bang ya, memanfaatkan yang ada ya, gitu.
0: Dana bergulir.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi bukan dana yang habis. Gitu. Mm-hmm. Kalau habis kan sayang kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tahun depan ada. Jadi memang bergulir, mm-hmm. bergulir ada keuntungan, kemudian juga masuk dalam apa namanya keuangan desa, mm-hmm. Pendapatan desa, kemudian juga artinya APBDes ke depan bisa lebih meningkat, lebih banyak lagi digunakan untuk pembangunan. Memang ada sebagian dana desa kemudian yang dijadikan sebagai apa namanya katakanlah untuk pembangunan koperasi Merah Putih, tapi uh-huh. kan desa nggak rugi lah karena asetnya kan jadi punya desa,
1: uh-huh.
0: kan jadi punya desa, kemudian juga bisnisnya koperasinya itu jadi punya desa.
1: Oke. Okay.
0: Saya kira pemerintah dalam hal ini mendrive desa untuk tepat dalam menggunakan dana desa.
1: Uh-huh.
0: Saya kira gitu.
1: Nah, kita membahas tentang koperasi Desa Merah Putih ya Bang ya, nih Kopdes Merah Putih gitu. Yang ini lagi anget-angetnya banget, apalagi tadi Abang bilang bulan Agustus ini akan dibuka, Bang.
0: Di launching yang sudah selesai infrastrukturnya teh.
1: Oh, oke. Okay.
0: 32.000 kurang lebih.
1: Nah,
0: itu akan dilancarkan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden, cuma waktunya, tanggalnya belum tahu.
1: Okay.
0: Dan lokasinya kalau nggak salah Jawa Barat deh.
1: Oh, Jawa Barat. Mm-hmm. Wah, nanti tahunya Ciamis nih.
0: Pusat kegiatan yang besar.
1: Oh, oke.
0: Okay. Mungkin Sumedang kan.
1: Ya. Oh, iya. Oke, okay, nah kemarin...
0: Kalau nggak salah ya.
1: Kemarin kan sempat ada yang viral juga gitu Bang, ternyata untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih itu, wah biayanya luar biasa sekali nih. Itu benar apa enggak Bang nih? Kan di sosial media wah banyak sekali, wah ini wah, ternyata sampai sebegininya gitu. Dan gimana itu pendapat Abang, apakah memang benar sebegitunya untuk biaya dan lain hal sebagainya gitu untuk koperasi Desa Merah Putih ini?
0: Saya persisnya kurang tahu karena memang bukan nomenklatur dari Kementerian Desa itu lebih. Kami bertanggung jawab untuk percepatan pembentukan dan pendirian.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian secara moral pemerintahan, Pak Menteri bertanggung jawab juga sering untuk melakukan sosialisasi mengenai ADMP. Tapi mengenai penganggaran pembangunan bukan di kita di Kementerian Koperasi dan Agrinas kayaknya.
1: Oh, ya, oke.
0: Okay. Pembangunan. Tapi itu semua untuk pembangunan gudangnya, infrastrukturnya, dan untuk barang-barangnya. Gitu loh. Untuk barang-barangnya kemudian jadi mereka sudah siaplah untuk running business. Gitu. Gitu. Jadi itu modal untuk gudang ya,
1: yeah.
0: atau untuk gerai ya,
1: uh-huh.
0: gerai yang kemudian gerai itu akan menjadi aset desa,
1: uh-huh.
0: kemudian juga untuk running bisnisnya,
1: okay.
0: gitu, dan barangnya mungkin seperti itu.
1: Uh-huh. Nah, dan nantinya itu apakah koperasi Desa Merah Putih ini akan sangat membantu untuk pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat, Bang? Kalau menurut Abang?
0: Harusnya akan sangat membantu karena perekonomian desa itu akan berjalan. Yang penting kan sinergitas dalam menjalankan bisnis ini. Misalnya BUMDES. BUMDES mensupport dalam hal pemasaran, support pemasaran maupun support sebagai supplier.
1: Yeah.
0: Misalnya juga toko-toko kelontong di sekitar itu bisa bekerja sama dengan KDMP untuk koperasi Merah Putih, baik pemasaran maupun supplier maupun simpan pinjamnya, karena KDMP itu nanti akan ada simpan pinjam kan gitu. Kemudian juga rencana untuk KDMP ini menyalurkan pupuk subsidi dan menyalurkan gas subsidi. Ini kan untuk memotong mata rantai yang panjang itu.
1: Iya. Yeah.
0: agar betul-betul sesuai dengan harga subsidi sebenarnya. Karena selama ini kan karena rantainya terlalu panjang, maka harganya kan mahal sekali. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi Pak Prabowo, Pak Presiden, kemudian kan berpikir bahwa ini harus dipotong mata rantainya agar betul-betul bisa harganya sesuai dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
1: Oke.
0: Saya kira gitu. Cuma memang ini kan proses. Ya kan, proses bukan seperti membalik ke telapak tangan juga langsung. Berjalan. Enggak. Sekarang baru tahap penyelesaian pembangunan infrastruktur. Itu pun baru sekitar 30 ribuan. Berarti masih ada 50 ribu yang belum terbangun.
1: Jadi seperti
0: itu. Hambatan paling besar itu memang lahan sih. Lahan.
1: Ya, karena sempat juga melihat beberapa, ternyata bangunannya itu ada yang kayak di atas gunung gitu bang, jauh banget dari apa namanya pemukiman masyarakat gitu tempatnya.
0: Ya, ya saya kira kalau misalnya koperasi itu menjual gas subsidi itu subsidi, ya tentu kan apa pembelinya bisa. Kalaupun di atas gunung kan nggak terlalu jauh juga lah. Ya bisa juga lah beli ke situ.
1: Oke. Nah, dan menurut abang ini tidak akan menjadi sebuah kecemburuan bang. Kalau misalnya kan apa dari segi harga ya, mungkin nanti ternyata Kompleks Merah Putih ini harganya lebih terjangkau gitu dibandingkan dengan toko kelontong yang ada di sekitarnya misalnya gini. Apakah nggak tidak akan ada efek apa ya kecemburuan gitu bang dengan yang lainnya?
0: Ya enggak lah, harga kan tetap akan bersaing. Makanya kami mendorong atau semua mendorong untuk kolaborasi gitu. Itu ya, kolaborasi pelaku ekonomi di tingkat desa. Jadi saling mendukung. Bisa jadi nanti barangnya di barang untuk di toko kelontong ini kan bisa ambil dari koperasi, kemudian mereka jual dengan perjanjian bahwa koperasi tidak bisa menjual, kan bisa seperti itu, ada perjanjian bisnis mungkin ya,
1: kedepannya
0: seperti itu. Artinya ini zaman kolaborasi di seluruh dunia seperti itu. Jadi pelaku ekonomi di desa itu harus berkolaborasi untuk meningkatkan perekonomian di desanya, baik itu koperasi, bumdes, toko-toko kelontong yang ada di desa, harus berkolaborasi, saling mendukung, saling mensupport, saling menghidupi. Nah, kira-kira kan seperti itu.
1: Oke. Itu ya. Nah, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya bang ya. Amin.
0: Amin.
1: Nah, dan sekarang yang pengen mau tanya nih ke bang Yadil. Tantangan atau misalnya hambatan sekarang nih di saat apa namanya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi hambatannya sampai sekarang yang masih kita terus mencari solusi, itu menurut abang apa sih untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat ini?
0: Ya tantangannya memang anggaran ya. Yang seperti kita tahu di semua ini itu memiliki keterbatasan, maka kemudian harus ada kreativitas mencari sumber anggaran di luar APBN. Maka Pak Menteri Pak Yandri Susanto aktif menjalin kerjasama dengan baik dengan kementerian-kementerian yang memiliki anggaran untuk desa, untuk kemudian bisa dilakukan kerjasama program-program kementerian desa maupun dengan lembaga-lembaga lainnya, gitu loh. Misalnya kita dengan Bank Dunia ya untuk program Sati, kemudian juga ada IFAD dari Italia untuk program di 9 provinsi di Indonesia Timur, kemudian juga ada AIB. AIB sedang dimatangkan juga secara teknis. AIB ini dalam konteks ketahanan iklim. Jadi desa-desa yang memiliki indeks kerentanan bencana itu akan bisa disupport oleh AIB selama desa tersebut memiliki aturan mengenai ketahanan iklim, misalnya wajib menanam apa segala macam. Jika kebijakan itu ada, maka akan disupport oleh anggaran oleh

0: semoga lain waktu kita bisa berbincang lagi. Ya Bang ya. Oke. Dan terima kasih juga tadi untuk Ketua DPRD Ciamis, untuk Kang Nanang Parnawana ya, yang sudah bergabung juga bareng sama kita. Sekali lagi terima kasih Abang. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya.
1: Ya, amin.
0: Oke. Okay. Sehat selalu, Bang.
1: Sama.
0: Oke. Okay. Ya, dan rekan muda terima kasih ya, malam hari ini luar biasa kita sudah membahas tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Mohon pamit rekan muda, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alfa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alfa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-28 wilujeng ngadangukeun sora.

sa aneh, ajaib. Saumur nyonyohon hulu nu ieu, bibi mah kakara ayeuna mangihan kajadian kieu ieu teh aduh, kakara. Bi Umi mah ieu mangihan kajadian kieu, Neng ieu teh. Kitu eta teh. Bibi, kumaha Neneng? Keur anu maha kawasa, teu aya anu aneh, Bi. Teu aya anu ajaib. Sakabeh kajadian teh biasa bae. Keur anu maha kawasa mah. Ari anak kuring teu aneh mun dipapag kumkitu. Naon pangna kitu, Bibi? Nya kumaha Neneng? Kumaha?

0: neneng ieu teh nya da hirup kuring kiwari aya di lingkungan alam anu sakilegana. Pantes mun alam di ieu jagat milu mapag.
1: Ceuk Dayang Sumbi, manehna oge jadi ngarasa yakin yen ieu kejadian teh teu matakna naon. Dangan sakadar tangara, sakadar ciciren. Yen sasukuring alam ngabagiakeun kana kehadiran gelarna eta Jabang Bayi.
0: Beki aneh bae ari kitu mah atuh, Neng. Kejadian kieu karek ayeuna kasaksian ayeuna ku Bibi. Ieu teh pertanda gumelarna jiwa anu luar biasa, Neng. Luar biasa cek Bibi mah ieu teh. Ieu teh jiwa atanapi raga anu sanggup engke kareup nalukeun tangeusi alam. Tah ieu, ieu jiwa raga Jabang Bayi orok anu kaluar tina guhargarba, Neng. Ieu teh bakal sanggup nalukeun alam. Tak kitu, Neng. Duh, Gusti Nu Maha Agung, bagja jeuna meunan si Bibi boga asuhan pipahlawaneun. Pipahlawaneun ieu mah ieu anu baris jadi kareueus Ibu Rahmana.
1: Jeung Bi Umi bari ngakeuweuk orok anu ngear wae ceurik teu daek krepeh. Pademalan jeung sora-sora sejenna.
0: Orok Kasep, tau nangis wae atuh Kasep ieu teh. Meni Kasep kieu pigagaheun ieu mah budak teh ieu mah yeuh.
1: Ari Dayang Sumbi anu can pulih deui kakuatanana ngarenya gandenge omongan Bi Umi teh. Dayang Sumbi kataji ku eta omongan, jiga omongan lain omongan ti Bi Umi, tapi teu pati ngarti. Pok nanya bangun anu reuwas.
0: Naon Bibi bakal nalukeun alam dunya kumaha? Saha eta teh Bi? Nya, apan ari anu sanggup nalukeun alam dunya mah nalukeun tangeusi alam. Iwal ti Guriang. Guriang. Guriang. Ari Guriang teh hiji jelema anu nya sanes manusa teh Bibi mah eta mah. Duka alam jin, duka manusia anu sakti mandaguna duka kumaha? Bukan mah Guriang weh. Anu sakti kabina-bina Guriang teh. Kitu, Nen. Ceuk caturangga mah eta teh. Ceuk bahasa-bahasa kolot kitu. Guriang eta teh anu sanggup nalukeun sakabeh pangeusi alam. Tak kitu. Nya manehna hiji makhluk anu boga jiwa jeung raga anu kuat sanggup ngelehkeun ieu alam. Eta Guriang teh.
1: Dayang Sumbi ngahuleng. Sakedapan mikirkeun ngaran Guriang. Guriang anu disebut ku Bi Umi, asa surup jeung tangtungan, asa merenah jeung dedegan. Pantes pisan ngaranna Guriang. Mun gagah sanggup naklukeun eusining alam. Sanggeus mikir rada lila. Dayang Sumbi nyarita saolah-olah nyarita ka dirina ngedalkeun ngaran anu dipikaresepna.
0: Guriang. Nya Guriang. Nang ari Nen nyarita sorangan. Nya maksud abdi teh Guriang. Guriang. Nya. Guriang. Aduh. Hiji ngaran anu kacidah hadena bi.
1: Kitu pokna Dayang Sumbi teu ditujukeun ka sasaha. Iwal ti keur di dina sorangan, tapi kadenge ku Bi Umi. Atuh mani melohok Bi Umi teh sakedapan mah neuteup ka Dayang Sumbi. Pok deui Dayang Sumbi nyarita.
0: Bi, naha teu leuwih alus upama anak kuring di ngaranan Guriang bi, sabab geus bukti aya tangara, aya ciciren bi. Sarajan kuring asa berat hese ieu ngalahareukeun budak teh nyerina ka bina-bina bi. Ieu geus bukti aya tangara aya ciciren gumelarna ka alam dunya dipapag ku sora-sora anu rame. Sora sasugrining eusi alam bi. Kekekekekekekekeke kulan ah asa mustahil, Nen. Mustahil pisan eta mah. Mustahil pisan cek Bibi mah tuh. Kira ku ieu budak pada di ngaranan Guriang. Ulah nyai ulah Guriang. Bisi jadi mata ka budakna ieu teh. Ke ari Guriang teh lalaki atawa wewe, Bi? Eta mah cek beja mah. Sebutkeun Guriang mah bisa lalaki bisa awewe. Pokona mah jelema nu jago we pokona mah eta mah sakti mandaguna lah. Eta mah bade awewe bade lalaki. teng setengah jin, teng setengah siluman teh apal pokana guriang teh. Kalau bisa ngeleungit mah lama kitu. Eta guriang teh lamun dina tingkat anu eta mapan aya tukang tatapa. Nu namina teh naon teh cenah cek beja mah teh? Aya emah, aya eyang, aya anu leuwih tinggi we pokana mah. Wiku leuwih ti wiku cek beja mah kitu eta teh. Ahli pertapa jago nak bina-bina cetek itu tak itu nain iya teh eta guriang ulah lah pokoknya mah ulah nyai ulah mustahil eta mustahil
1: Bi Umi kaget ngadengi usul Dayang Sumbi teh ari sabab ngaran guriang teu cocok keur manusia da guriang mah ngaran para pangawal dewa di kahyangan kitu cek pemikir Bi Umi.
0: Bibi kuring tetep kataji ku eta ngaran. Tadi cenah memang eta teh guriang teh para pangawal dewa di kahyangan. Hartina saluhureun manusia meureunan nu geus bisa ngahiang mah kitu. Jadi eta teh meureunan jelema anu jago kabina-bina. Ngan ari keur merengeran ka anak kuring mah teu kudu jiga kitu pisan, Bi. Teu kudu jiga. Teu sarua sagemlengna keun bae. Keun kumaha lamun ku kuring urang robah we saeutik. Kekekekekekeke dirobah kumahari nen sumun dirobah supaya teberat teing kabudakna tapi kadengen namah tetep jika gitu Bi. Jadi maksud nente kumaha ya teh jadi maksud nente kekeh pada namian ya orok teh guriang hente Bi ngalamun disebutkan dipanggilan teh jika gitu nyanaun atuh cocok ngecek nen ya teh ngaran ya budak.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Di palih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
4: Oh, mohon. Kasabaraha kalina
3: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
4: Oh, gitu. Mohon.
3: Anu jeung teu damangnya panginten ku abdi ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon manawi?
3: Panyawat nama kawitna mah lambung.
4: Lambung.
3: Ser paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon. Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana?
3: Katingalina alhamdulillah gitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
4: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
3: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpa Propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpa Propolis penten.
2: Hatur nuhun.
3: Enggak sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
7: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh berair, merah.
8: Merah ya.
7: Berair itu. Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Ya. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
7: Alhamdulillah. Berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh alhamdulillah. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.

0: nente kekeh bade namian ya orok teh guriang henteu bi ngalamun disebutkeun dipanggilan teh siga kitu nya naon atuh cocokna ceuk nen ieu teh ngaran ieu budak guriang suriang kuriang anya ngasue kuriang hiji ngaran anu hade nu merenah luyu jeung kejadian bieu basa manehna gumelar sining alam apa kusora anu sakitu rame na tah dangukin ku bibi ayana ge rame kene bi
1: cek dayang sumbi panona melong kabi umi menta kasuluyuan ari bi umi tungkul hatena tepati mikun tapi nya saha nurek wani ngabantah kana kahayang dayang sumbi tong boro-boro manehanana kangjeng raja suging perbangkara oge tewani ngagetri-getrik ka dayang sumbi ma kahayang na teoleh digugu diturut komodei ieu boga anak anu mutlak boga hak anu mutlak nyeun ngaran keur budakna pikeun mere ngaran ka anakna Iwadi dayang sumi pribadi
0: nya naha atuh teu aya nu langkung sae tibatan kuriang asa teu cocok bibi mah manya ngaran satria kada satria pilih tanding kuriang aduh teu pantes teu bibi mah teu pantes ai guriang tarik teuing atuh beurat teuing guriang mah nusanes atuh nusanes teh bibi nusanes nusanes anu luyu sareng ieu budak
1: ceuk bi umi bari malik neuteup ka dayang sumbi
0: ceuk kuring mah ngaran kuriang leuwih cocok keur manehanana bi balaria bakal nyarebut kuriang atawa sang kuriang takitu sang kuriang pan aya geuningan nyebut sang sang anu sang anu sang anu lain sakadang itu tapi emah sang kuriang enak pisan eta ngaran teh bi kuring mah resep resep bi eta resep nya atuh ari kitu mah sadaya-daya nen teu langkung pangeresa nen bibi mah nurutkeun we ieu teh moal kumamantun leluhuran kitu bibi mah ieu teh
1: bi umi teu bisa nanaon deui iwal teh ngagugu kana kahayangan dayang sumbi atuh puguh we dayang sumbi seuri hatena bungah anu taya papadana lantaran geus manggih pingaraneun anakna geus merenah di ngaranan sang kuriang ari budak orok teh ceurik deui eta di kolong saung kadenge sora situ mangagogog tarik daya eureuna ngecegung ngecegung terus we ditambah deui sanggeus situ mang ngagogog batarik-tarik balap sorana jeung sora ajag ajag nemalan mau ngagaur bagong sesekor sora sato sejen anger rame cara tadi tapi aneh langit anu sabreg-bregeun rek hujan teu saketrak-ketrak acan ngan angin we anu ngagelebug saya ahlir hujan silalantang.

0: harita teh di wetan hibar ku pajar cahaya beureum sumirat nyingraikeun lanang sepeuting jang-jang peuting geus ngalingkup kasingraikeun inung beurang manuk recet di sarada ngabagiakeun sang surya anu baris medal di luar geus caang kasintu jeung hayam leuweung raung patembalan bangun anu galumira naker jiga nu mapa gumelarna hiji makhluk hiji manusia anu katelah sang kuriang nu dilahirkeun ku Dayang Sumbi sedengkeun Bi Umi harita teh buru-buru nunda orok anu geus make tilam disimutan buni nakeranan orok teh repeh ayeuna mah teu ceurik bae pok Bi Umi ngomong
1: Nyai pek leuheula atuh ka dinya Bi berek naheur cai ieu teh Mangga Bi keur budak mah sinasare geura bieu abdi ge asa leuleus pisan ieu teh nya sok reuskeun laweureuskeun reuskeun istirahatkeun heula atuh nen mah ieu teh
0: Bi Umi ngoloyong ka pawon ari Dayang Sumbi ngalempreh ngararasakeun kacape urut bajoa ngalahirkeun anak nanu cikal poe eta poe mungaran mungaran pisan boga anak Dayang Sumbi teh boga pibaturun hirup boga anu baris nuluykeun lalakon di alam pawayangan barasat sang surya medal cahyana moncorong bengras di papag kurecetna sura manuk hiriwirna angin leutik alama caang narawangan suka bungah galumira miru gumira kadayang Sumbi anu geus salamet ngajalankeun pancen hirupna salaku hiji inung harita teh kocap dina hiji mangsa kira-kira 2 bulan ti saprakna gumelarna sang kuriang Bi Umi jeung Dayang Sumbi dariuk paduduaan nungguan budak anu keur sare tibra di luar caang bengras panon poe karek banceran cahaya norobos kena sela-sela dangdaunan anu kanel anu nguyupuk nyuhan saung pamatuhan Dayang Sumbi dina sajero 2 bulan Dayang Sumbi geus sehat deui badana jag-jag baringkas deui sabihara sabihari ari orok anu dingaranan sang kuriang morontod montok kabantu alus ngurus hade ome sasat dipikanya kuduaan nyaah alabatan nanggei nogo beureumna cek paribasa tema pok Dayang Sumbi nyarita
1: Bi geus 2 bulan budak teh sehat montok pikalucuun tapi dina hate kuring asa aya keneh anu ngaganyel Bi aya keneh kepanasaran cik kumaha pamanggi bibi ieu teh perkawis naon nyai anu janten mata kenyelan kana manah teh ieu teh
0: Bi Umi can ngartieun
1: bibi nya kumaha dina mangsana kuring kakandungan anu nyaho teh ukur Kangjeng Raja jeung kuring sorangan sanges deket ke bulan alaeun ditambah ku bibi semon-semon lajeng teh ayeuna jabang bayi geus gumelar geus dingaranan sang kuriang nah kumaha ka Kangjeng Raja bi bejaan atawa ulah ari pawiraos bibi mah kantenan mah kedah atuh kedahna mah kudu atuh kudu pisan diwartosan eta mah margi perjogi atuh nen ieu teh nya kuring oge boga pikiran kitu tapi kumaha lamun anu saja nanyakeun kumaha pijawabeunana bi nya ulah diwartosan bae atuh ulah diwartosan ka nu sejen ku bibi ieu ku Bi Umi bade diharewoskeun ka Kangjeng Raja moal seueur saur ka nu sanes margi upami teu diwartosan mah bili anjeuna dedepeun sareng bendu grangke
0: Bi Umi usul supaya Kangjeng Raja enggal diwartosan
1: nyadi ari kitu mah tu bi jiga tu isukan mah geura mulang ka nagara wartosan Kangjeng Raja yen kaula geus ngalahirkeun kitu sarta bejakeun budak lalaki dingaranan sang kuriang oh mangga ngiringan tangtos bibi ngaestokeun pisan kana kapalai nen itunya
0: kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh Bi Umi geus singkil dangdan maksudna rek nyabah heula ka nagara rek ngawartoskeun yen Dayang Sumbi parantos babar sanggeus tarapti sarata geus ninggang kana waktuna bral Bi Umi miang leumpang sorangan ngajugjug ka nagara Galuh ari Dayang Sumbi harita teh bari jeung gumira hate mangku sang kuriang dibawa ulin diburuan ngadon ngibun isuk-isuk supaya anakna sehat bari orok oge memang jempe diganu betahun pisan ayeuna mah. Ai situ mang anjing aneh teh anjing spesial ke Dayang Sumbi mah. Situ mang cumpaguk di kolong saung panon runatrinat ka sabudeureun saung. Maksudna mah ngajaga bisi aya pancabaya anu ngancam sangkuriang. Kitu maksudna mah. Sakapeung kapeungeun ngagogog ka Dayang Sumbi nu digogog ukur ngareret bari seuri geus ngarati kana maksudna si Tumang. Mun ceuk urang mah meureun bagja manehna oge yen geus boga turunan si Tumang teh bari orok-orok jelema orok manusia. Dayang Sumbi teu ngarasa kagok ayeuna mah teu ngarasa era babarengan jeung si Tumang teh anu eta sareatna mah anu ngalantarankeun sangkuriang lahir. Haratina si Tumang teh nu jadi bapana sangkuriang. Lamun geus cape redempangan gek diuk dina catang deukeut taraje terus ngahariring dipirig ku hiliwirna angin leutik dialokan kosora manuk nureang patemalan jeung baturna sakapeungkapeungeun mah sangkuriang oge ceurik hayang nyusu harita teh.
1: Nya teuing sangkuriang cep atuh sok sok sok jempe jempe sok bisi hayang nyusu masok ka naon ku ibu disusuan atuh sangkuriang ieu teh.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari terus nyusuan anakna jep sangkuriang jempe situ mang nagog nanyokeun harita teh. Reup sangkuriang sare ku Dayang Sumbi dibawa ka jero saung digolerkeun dina samak disimutan kalayan apik geus kitu Dayang Sumbi masangkeun alat tinun kentrung kentrung keprak kentrung kentrung keprak ari keprak keprak kentrung kitu disadana sora barera. Mun geus ngadenge anu ninun dibarung ku sorah hariring si Tumang sok ngadakom di kolong. Mimitina mah peupeureuman, lila-lila mah reup sare tibra asa dipepene meureunan si Tumang teh harita teh. Kitu jeung kitu wae kaayaan Dayang Sumbi teh anu geus ngabogaan anak pibaturan hirup di tengah alas bandawasa. Sorena jebul bi Umi datang rebo ku babawaan pamahanan urang nagara harita teh. Sanggeus reureuh barabat bi Umi nyaritakeun pangalamanana salila lunta ka nagara Galuh ditanggap ku Dayang Sumbi.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
4: Mohon. Mohon
3: nu pamiling ge teh di mana teteh?
4: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabaraha lami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dieu wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
3: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
4: Alfa propolis.
3: Mohon, siap sabra botol teteh?
4: Atau siap dua botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check upnya?
4: Mohon.
3: Naon wae tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
4: Nya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Pirobihan
3: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
6: 55.
8: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
8: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
6: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
6: Iya.
8: Oh, gitu. Yeah.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
8: iya.
6: Udah jelas matanya.
8: Udah.
6: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
6: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga
6: botol, Bu ya.
8: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya
8: iya.
6: gitu, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
8: Enggak iya.
6: Penanya perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
6: Bu ya.
8: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Hai ini.
6: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Itu jeung kitu wae kaayaan Dayang Sumbi teh anu geus ngabogaan anak pibaturan hirup di tengah alas Bandawasa. Sore na jebul Bi Umi datang, rebo ku babawaan pamahanan urang nagara harita teh. Sanggeus reureuh barabat Bi Umi nyaritakeun pangalamanna salila lunta ka nagara Galuh ditanggap ku Dayang Sumbi.
1: Eta mah nen, bibi teh di jalan loba anu megat meniraung nu nanyakeun kaayaan hidep. Eta mah go ka karaton. Ulang-ulang reang nanya, bos kaputren para emban baheula-heula nanya tentang dirimu. Bibi na ieu mah yeuh nya ceuk ceuk basa Indonesia na kitu. Nya mana komo bos ka padaleman mah Kangjeng Raja sareng Parmeswari meni jolpok-jolpok we nanya ka bibi eta teh. Kumaha ceuk bibi?
0: Dayang Sumbi panasaran.
1: Nu sajeun mah dijawab biasa bae ku bibi teh. Cen hidup teh sehat waluya, waluya. Pokona mah sehat. Teu kirang sabios-bios teu aya pancabaya. Mung ka Kangjeng Raja diterangkeun beja khusus kanggo anjeunna. Nya ku bibi teh diterangkeun ngeunaan Sang Kuryang. Tak kitu geulis nen ieu teh. Kumaha kaayaan Kangjeng Raja? Aduh. Eta mah geulis. Sanes dieunan bibi mah bungaheun pisan katingalna teh sarta anjeunna ngadua moga-moga Sang Kuryang teh sing jadi bebenteng nagara Galuh cenah jadi gunung pananggeuhan urang nagara itu saurna Kangjeng Raja teh malah aya amanatna aya duh bunyi geumbeur kieu aya amanatna ieu teh kumaha amanat Kangjeng Raja teh bi enjing pageto mah anjeunna oge bade ngarasakeun ka dieu palay ningali cenah palay uninga. Kumaha cenah eta Sang Kuryang teh mangkaning jaru cenah meni jaru teuing kaos ka sato wae abong bapana sato nya hilap pameget maksana teh kitu pria sejati cenah kitu. punten nen ieu punten
0: jeuk Bi Umi dariana keranan nerangkeun waleran jeung sikap Kangjeng Raja sabada nampi wartos ngeunaan gumelarna Sang Kuryang. Atuh Dayang Sumbi ge bingah ngadangu kitu mah manahna tetegpok nyarita.
1: Nah syukur atau hari kitu mah bi ngan kade ulah loba omong kanulian bisi matak jadi sabibir hiji bibi leuheung palebahadena kumaha lamun rame tadina gorengna sabab geningan loba keneh jalma anu resep usil kana urusan batur bi komo jaman kiwari mah geuning kitu bari jeung embung nyaho kana kaayaan anu sabenerna tak kitu omongan jalma mah tu aina teh henteu jadi uar-uar kalulian ku bibi oge atuh.
0: Tembal Bi Umi satuluy nama Dayang Sumbi jeung Bi Umi hirup sabiasa na nuluykeun hanca miara Sang Kuryang anu beki lila beki morontod rancing geus pikalucuan eta budak teh. Kacaturkeun dina hiji poe jebul Kangjeng Raja ngalayad ka eta leuweung atuh puguh kalintang bingaheunana asa kagungan cimat anu kacidak gede ajena. Kangjeng Raja teu asa-asa ka Sang Kuryang teh diaku putu pituin sabada diterangkeun ngeunaan ngaranna. Kangjeng Raja satuju pisan kana eta ngaran. Rada lami disaung asuh Sang Kuryang anu orok keneh teh. Nya pas sore Kangjeng Raja amitan sateuacanna angkat amanat heula ka Dayang Sumbi jeung Bi Umi.
2: Bi Umi,
1: kaula anun kumaha juragan raja ieu teh?
2: Juragan raja we kitu kami mah.
1: Teu sawios juragan raja.
2: Biasa Bi Umi mah. Aing geus nyebutkeun juragan da sok aya tungtungna lah.
1: Meni ngartos juragan mah.
2: Tah. Namahan bekal bisi genaon kitu urang teh kitu ayeuna mah. Dek di dieu dek meuli naon atuh panileuweung.
1: Emohnya kan bisa ditabung. Ya bekal ari Bi Umi engke ka kota kitu maksudna teh. Kitu Kangjeng Raja.
2: Sabodok mandinya we. Yeuh kieu. Poh ka Bi Umi, poh ka Dayang Sumbi nya. Kade sing apik miara budak. Ulah lawara, ulah disepirakeun. Mun teh mah aya itu jeung ieu anu matak jadi kasulitan, buru-buru kaula bejaan. Kaula bakal ngirimkeun bantuan ka dieu. Pek sakitu heula nya. Kaula rek mulang ka nagara ieu teh.
1: Timalan,
3: Hatur nuhun kaulanun Kangjeng Raja.
0: Cek Dayang Sumbi hatena ngerasa bunga. Atuh geus kitu mah beral Kangjeng Raja angkat dikawal ku dua penggawa. Tunggang kuda ditegarkeun. Dayang Sumbi jeung Bi Umi ngajajapkeun ku paneuteup. Geus kitu mah Dayang Sumbi ngerasa tengtrem, tegalideura dina ngurus jeung miara nu jadi anak nyaeta Sang Kuriang. Kanyaahna kadeudeuhna kaasihna estu tamplok ka Sang Kuriang, anak tunggal anu cikal, anak anu mahiwal beda ti batur. Sabab bapa anu ngayugakeunana beda jeung nulian estu pasalia pisan atuh. Tapi najan kitu Dayang Sumbi teu nilam najan saeutik, kasitu mang teu ragab teu asa-asa, teu wani ngusir, teu wani ngagetrik-getrik, diantep bae sakahayangna. Eta situ mang pagaweanana nagog di kolong saung jadi pangawal anu satia ngajaga Dayang Sumbi jeung Sang Kuriang tina sagala rupa bahaya. Ari Bi Umi kacida pisan getena, kacida pisannya ahna ka Sang Kuriang. Kadangkala sok poho kana dirina pribadi, poho kana pangabutuh sorangan Bi Umi teh bakatku satia satuhu ka Sang Kuriang. Jigana teh jiwa ragana dipasrahkeun ke kepentingan Sang Kuriang, kitu Bi Umi teh harita teh. Oge kaayaan Dayang Sumbi jeung Bi Umi kitu pisan nu aya di tengah alas Bandawasa. Hirup estuning jauh jeung batur, mencil di tengah leuweung luang liwung, jauh ka lemur, jauh ka ditu ka dieu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
4: Kumaha pak karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sahabat?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngene Pak.
5: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
4: Kumaha apa yang nak rawas natos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
5: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Dan botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos napa?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
4: Supaya tuntas we nyapanya.
5: Mohon.
4: Nuhun pisan kangge bapa anu ti mana bapa teh?
5: Ti Babakan Nasol.
4: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna Pak. Nuhun pisan ka bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh
7: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM.

0: Oge kayan dayang sumi jeng bi umi kitu pisah nu aya di tengah alas bandawasa. Hirup estuning jauh jeng batur, mencil di tengah leweng ruang liwung, jauh kalemur, jauh karitu kadil. Berang deui, peting deui, waktu teh terus rumaku, waktu teh terus maju. Numu-numu itungan waktu, mangsa teu aya kenatna, mapai ngereyeuh namahan bilangan mangsa. Beak poe jebul minggu, tutup minggu datang bulan, parak bulan jebul tahun. Lampah panjang diponokeun, lampah jauh dideukeutkeun. Riwayat tulasan tahun urang singetkeun bae. Gancangna carita, dina jero sakitu tahun sang kuryang estu mulus rahayu berkasalamet, teu aya itu sinareng ieu. Bubuhan atuh rek teu kitu kumaha, eta sang kuryang teh alus ngurus, alus ngurus hade piara. Eta awakna sang kuryang istuning seseg morontod tereh gede, kasep gagah tur sembada. Ngomongna capetang, rengkak paripolahna rancinges calakan ludengan jeung pikalucuan. Ari dayang sumbi kahirupanana henteu aya robahna, salila welasan taun teh gawena ukur tirakat, tirakat tapa brata. Waktuna beak kuninun, buka tirakat sakali-kalieun dahar ngariung jeung sang kuryang ketut bi umi. Heuleut sawatara poe eta dayang sumbi tirakat deui bae, kitu jeung kitu wae taya bosenna. Estuning dayang sumbi ahli torekat jeung ahli tirakat. Kakocapkeun sang kuryang, teu karasa welasan taun kahareup kiwari geus jadi hiji pamuda anu kasep ngamempreng koneng. Sang kuryang istuning kasep, dadaga saseg unggal poe diasuh ku bi umi. Atuh ka bi umi teh apet pisan sang kuryang teh. Istuning nurut, hormat jeung satia, sarua jeung kaindungna. Lantaran bi umi oge kacida nyaheunana ka sang kuryang teh. Saban waktu Kangjeng Raja sok ngalongokan, maparin wejangan-wejangan, maparin barang-barang anu sakira mangpaat keur sang kuryang. Malah sakapeung sok dibawa ulin deuleumpangan ka tengah alas, diwawuhkeun jeung sato-sato anu aya di leuweung, jeung kaayaan anu aya di jero alas bandawasa. Sang kuryang geus teu asa-asa ka Kangjeng Raja, da mineng patepung atuh, sarta mineng narima pibejang. Tata cara sopan santun kumaha pasang petakna ka raja, ka ponggawa, jeung kamenak-menak nagara. Oge diwarah tata kasopanan dina ngahormat ka indung jeung bapa. Kitu deui ka sasama manusa jeung makhluk sejena. Kocap dina hiji mangsa, sang kuryang keur ulin di buruan, dibaturan ku si tumang nu satia. Kurutak aya nu sumping, daya lian iwal ti Kangjeng Raja sungging perbangkara. Harita anjeuna tunggang kuda angkat na nyalira, henteu aya anu ngawal. Sang kuryang reuwas pacampur jeung atoh, buru-buru mapag Kangjeng Raja, brek deku cedok nyembah. Sakumaha anu geus diajarkeun?
1: Bagea kasep, kenaon ieu teh? Haturan wirujeng sumping eyang, abdi nuju amengan sareng si tumang.
0: Temal sang kuryang baris cedok nyembah deui harita teh.
1: Ka mana indung hidep?
2: Aya kaulanun nuju ninun.
1: Nya. Geun bae, ulah diganggu. Jadi bebeja ka bi umi, urang ulin jeung eyang ka tengah alas kitu.
2: Timalan hatur nuhun Kangjeng Eyang.
0: Cedok sang kuryang nyemah deui, terus malik sarta buru-buru muru ka saung. Keracat mancat maningan sacurelat atuh sang kuryang teh. Gok deung bi umi anu keur nyiksikan waluh pasakeun. Bi umi heran nenyo sang kuryang datang rusuh, pok ditanya.
3: Aya naon kasep ieu teh? Samurusuh kitu geuningan.
2: Bi umi, mana ibu?
3: Biasa ninun atuh kasep ibu mah.
2: Kieu we bi.
3: Kumaha?
2: Upami Kangjeng ibu naroskeun. Kubibi wartoskeun, abdi bade ngiring sareng eyang, bade amengan ka tengah alas kitu. Ceuk sang kuryang tanes.
3: Eyang naon ieu teh, eyang ti mana? Eyang damis, eyang kumis ieu teh. yang timan ayo naon deui teh kasep ge teh.
0: Bi Umi rewas bisi sangkuriang urin sorangan. Nya eyang mana deui atuh bi? Dangan gaduh hiji eyang Cinagara.
3: Oh. Sugan teh eyang ti meni.
0: Bi Umi kaget jung nangtung terus noong cina janela. Breh diburuan aya nu ngadeg tayalian iwal ti Kangjeng Raja Sungging Perbangkara. Bi Umi ngamaklum geus ngarah ti deui kana tujuanna.
3: Nya balah atuh-atuh, mana bisa sareng eyang mana ieu teh? Eyang mana eyang meni atuh?
0: Ah, sok reuy wae atuh Bi Umi.
3: Mantak keureuy teh ngarah teh stres ieu teh Bibi mah ieu teh. Balah atuh-atuh kade ulah culangungnya. Kudu tetep diajar sopan gitu urang teh.
0: Mangga Bi. Sangkuriang tuturubun turun geus teu sabar hayang buru-buru init jeung Kangjeng Raja go paamprok. Kangjeng Raja imut berineut teu pok naros. Kumaha kasep? Diwidian teu? Diwidian eyang. Hayu atuh tuturkeun eyang yuk. Hayu tuturkeun. Bari ka mana ieu teh? Hayu tuturkeun hayu kasep. Hayu jeung eyang. Mangga. Bral miang Kangjeng Raja angkat dituturkeun ku sangkuriang. Terus menanehanana bus ka tengah alas Bandawasa. Sora manuk rame patemalan, sora lutung, sora surili jeung sora sasatuan sejena manikaneng harita teh jiga anu mapageun datangna sangkuriang. Sangkuriang geus biasa urin dileuweung, teu sieun teu keueung, teneng ludeung gede-gede wawanen, teneng ludeung gede wawanen. Atuh diajak ku Kangjeng Raja teh atuhkeun pisan da kitu karesepna sangkuriang. Sangkuriang kulan tembal sangkuriang leuweung teh ibarat gudang anu kaceda gede na kasep. Maksana kumaha Kangjeng Raja? Naon pangna leuweung disebut gudang? Gudang anu kaceda kumpit jeung gedena. Nya eta tempat panyimpenan rupa-rupa barang anu dibutuhkeun ku manusa. Ta eta leuweung teh. Coba pikir kudu kasep di leuweung mah. Maka disebutkan gudang gede teh ieu tempat kebutuhan manusia, tempat nu dibutuhkan ku manusia. Kahiji di leuweung mah dahareunana aya, pakeunana aya, malah keureup piubareun oge aya. Tegasna sakabeh pangabutuh manusia ayana di jero leuweung. Kitu saur Kangjeng Raja mimiti deui masihan ti wejang ka sangkuriang, masihan pamahaman ka sangkuriang harita teh.
4: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-28 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dani bibisik Prabu Arimba ngahaturanan linggi hingkang rayi kakasih Dewi Arimbi lan Purbakesa kuniraha ngandika ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan Arimbi oge Purbakesa parantos tiasa nyaosan kana pangangkir akang yap kahareup.
1: Raka Prabu.
0: Eta nindungna ka Sinok teh. Hooh.
1: Unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng aya pikeresanganna atuh purwa panjenengan Raka Prabu kersa nimalan.
0: Aya hal-hal nu badi baris didugikeun deui sareng ngomong.
1: Tansah diajeng-ajeng kaulanu.
0: Kelan. Purbakesa.
1: Kahareup, kahareup maneh Purbakesa.
0: Cepina damel ngahacurkeun Semrah Bakti Raka Prabu.
2: Bag nuhun.
0: Kahunyuk Senopati.
1: Nuhun rayi nuhun.
0: Kalihna ti eta acu ieu teh naon Raka Prabu kulo ngahaturanna linggi. Oki saperkara akang teh sono.
1: Nuhun.
0: Kaduana perkara. Aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan kaayaan nagara Pringgandani belah kulon. Perbatasan.
1: Ari kitu
0: sawatara patugas ngalaporkeun yen cenah di leuweung belah kulon deket perbatasan deket Walungan
1: timalan
0: aya jama bangsa manusia anu keur ngababakan.
1: Bangsa manusia,
0: bangsa manusia. Perlu dicuriga.
1: Ulu.
0: Pariksa pasporna. Nah warga negara mana? Eh? Sabab dina jaman kiwari kadecing ati-ati. Mun pangungsi, pangungsi ti mana?
1: Laras kaulanun.
0: Ngan eta anu jadi kakeuheuh teh ku ngababakan. Ngadon ngecek ngebur ngelap melak tanur. Bari tanpa izin bari oge bangsana lain. Lain bangsa urang.
1: Saurna teh sabaraha jalmi kaulanun?
0: Kurang leuwih we 8 atawa 10 jelema mah.
1: Dah, kurang ajar temenang.
0: Cuman taka kumawani
1: tanpa bemak ramah gelak luar tina sopan santun ramah tamah tasi kasebelan ongkoh kasebut bangsa manusia
0: nyetak itu
3: wajin
0: mua gitu jelma nuka bawa caah mati Aceh iya kabawa ku caah sulami.
1: Lain sulami atau tsunami
0: ta eta kitu kairid ku walet meureun nya anu kadupak gelomrang sugan tah pariksa usir di tempat sabab numutkeun bejati nu meunang dipercaya eta jelema teh mah keujeung ngalaan tatangkalan sagala ngalaan julu keur barang hakana meureun meureun daek sasatuan di dinya marga satuan nu aya di dinya teh meureun pasti we kaganggu Kuhal sakitu urang salaku pemerintah negara, wajar ngayakeun tindakan kamanusiaan model kitu.
1: Nah, kaulanu cing persanten Raka Prabu Nyai Arimbi anu bakal tiasa ngajorang eta mangklu. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang.
0: Ngan ai tata tertib mepake we ulah waka sakaligus ngayakeun tindakan. Ulah getah sarupateun tanya ti mimiti na naon sababna kumaha pasualanana. Hartina kudu malapah gedang bisi melengkung bekas nyalahan. Ha?
1: Tepi nona Raka Prabu.
0: Ya saya acuk ulah.
1: Purba kesa. Siapkeun siapkeun patugas. Kuala dia balat tamtama si kebenang tamsir gada militer sapanah limpu.
0: Oh mangga mangga mangga.
1: Iraha Raka Prabu
0: ulah diisukeun ji.
1: Eta si Nyai soramun diheujeun-heujeun kitu. Payah, payah Raka Prabu.
0: Keunae keunae keunae. Keureuyeuh keunae da puguh di AC terus atuh.
1: Hayo lumampah. Rampung Daud tutas pangandika Mitra Raka Prabu.
0: Brah brah brah.

ingat ang sada masa panayayay. Raka Prabu Purbakesa Permios Los menyiapkan pasukan jajab Kakang Mok ikan mimpin walatnya bala tamtama ya. Baik.

0: aya naon nuran peret teteh kurang
1: hayi
0: ulang
1: aya mangkeluh kena aya manusia salapan urang ngadon ngasak ngebur melak tanur ngadon ngababakan awas ya sabab beda bangsa bisik mere pangaruh nu teu hade ka nagara Pringgandani atawa anu ngadon melak ganya diumumkeun ka masyarakat sabudeureunana nagara Pringgandani waspada permana tinggal bisi aya nu nyulunupkeun barang nu terlarang utamana nyaeta teroran-teroran ti jalma-jalma nu teu tanggung jawab derke neuneun bom kahiji kadua ini diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani wayahna hindarkeun tina bahaya narkoba obat-obat terlarang sabab ari pemuda teh tulang tonggong nagara anu keur meujehna bala kasenteng tanagana sebab satu jikalau terlibat para pemuda nagara Pringgandani narkoba satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Tuh katiluna nyaeta bakal leungit rasa sili asah, sili asuh, sili asih. Leungit numatak nagara ngateu meunangkeun agama ngaharamkeun. Sebab nagara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani, masyarakat kultural, religius, jeung wawasan lingkungan pinuh. Itu namanya manusia warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa.
0: Makanya waspada.
1: Dan jangan lupa, sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini. Salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mah uing gedek nyokot teh hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Rek atuh geura sarolat hajat ka jaheuy ai di imah teh. Isyaroh urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asalna mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat munggu halo di alam barjahna. Kula warga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Urangna sadayana warga nagara cing introspeksi cing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia. pola-pola manusia.
0: Thank you.

0: Junior. Nah, diumumkanlah kepada pemuda.
1: Ada apa?
0: Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan gigi nihan.
2: Dengan kekurilingan.
0: Alah, liur euy. Aing teh pada ngudag-ngudag gua gue kurang subang.
1: Tah, waktu diudag.
0: Da ieu beungeut jiga bangkong. Tongong aing dek dikerok. Marukana meureun dina tongong aing aya nomer.
1: Padahal
0: hukumna tongong aing mah aya cungcungan.

0: Beda tak tukang alok teh orang Indonesia.
1: Betul, orang bukan orang timur.
0: Aksara Indonesia teh
1: kawan kulan.
0: Sarua jeung aksara ini Sunda. Tapi u na teh ku o jeung e. Gerepek. Aduh. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara.
1: Aksara.
0: Huruf. Oh, 9 huruf.
1: 9 huruf.
0: 1 i.
1: 1 ta. 2
0: 2 n.
1: 3.
0: 3 d.
1: 4.
0: 4 o.
1: 5.
0: 5 n.
1: 6.
0: 6 e. 7 S
1: 8
0: 8 I
1: yang paling buntung 9
0: yang akhir 9 A.
1: Betul, 9 huruf
0: yeah.
2: Yang paling tungteng
0: wali juga yang ada hanya di Indonesia.
1: Indonesia
0: 9
1: 9 apa 9 wali?
0: Wali Songo.
1: Wali Songo ke-10
0: tuh
1: benar. Wali Salaman.
0: Jadi dunia ini dibagi dua.
1: Apa artinya dibagi dua?
0: Barat dan timur.
1: Kalau di barat apa?
0: Di barat punya falsafah, punya wayang, disebutnya boneka.
1: Apa artinya boneka dong?
0: Disingkat boneka itu jadi BNK.
1: Hari BNK
0: cenah mah Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus.
1: Boneka betul. Kalau di timur?
0: Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang.
1: Wayang. Apa artinya?
0: Wa itu angka 9. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka.
1: Yang?
0: Hanacaraka data syawa itu 9 wa.
1: Wa betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Makanya wayang itu wujudnya 9.
1: Ya 9 mana saja 9 teh.
0: Tangan wayang sebelah 3 potong.
1: 3.
0: Yang sebelah 3 potong jadi 6.
1: 6.
0: 7 kepala.
1: 7 kepala.
0: 8 badan.
1: Ya.
0: 9 di bawah yang sempurin. Menggilir-gilir kepala.
1: Sempurin.
0: 10 hidup.
1: Hidup.
0: Dihidupkan dengan dalangnya.
1: Ya.
0: Tuh kan?
1: Betul. Ada
0: jadi mengandung filosofi yang tinggi disebut weseni adiluhung.
1: Adiluhung.
0: Ya? Yang tapi kitu oge anu resep, anu teu resep mah kenae da eta mah soal selera.
1: Heeh. Soal resep sing mah.
0: Iya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang.
1: Salapan buah-buahmu.
0: Ieu ninggang di salapan ieu.
1: Ya poah kitu wali mah kitu.
0: Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa naha eta jelema di mana?
1: Oh, sae.
0: Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut.
1: Akut-akut
0: kasuhunan.
1: Akut.
0: Nu boga teh nyaho-nyaho. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasilih kujunti.
1: Ya.
0: Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Aye budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung ge budaya deungeun. Anu dilalajoanna teh teu afdol lamun teu bari mabok.
1: Aya.
0: Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang.
1: Si kurungna titiran manukna.
0: Heuh, kitu. Loba teteh kejadian kitu teh ai kurungna manuk titiran ai manukna di jerona beuk
1: atawa unjuing
0: tuh ya ai kanang kanang maung ari eusina ti kuda ha eta nu salah pisan mah
1: kitu
0: hayu ka adi
1: mangga mangga.

0: agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana, Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
2: Dari Cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
2: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
1: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
2: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alfa propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi alfa propolis aya probihan teu?
2: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
2: Tinu radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanan naha panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pisti Amis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
5: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareuna.
9: Oh, atuh kantenangan kaluli-luli ai nu ngareuna teh
8: mun. Loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung giji jeung obat.
9: Obat. Ya malah bisa dipake ramuan di urang.
8: Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bubetian teh ka daerah Batur ti Batur jadi obat balik deui ka urang bari mahal
9: mikir di urang teh lain naon
8: mah contona cangkudu ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah ti tinggi pikeun nurunkeun tensi darah.
9: Tensi darah
8: bener. Bener. Itu buah cangkudu.
9: Koneng gede, koneng tebal.
8: Koneng gede. Bawang bodas teh eta teh antibiotik teteh.
9: Antibiotik.
8: Oh, antibiotik. Oh.
9: Kumis-kumis uce di urang Medaya
8: guna. Tuh. Kumis uce. Ai ucing. Heeh. Nya. Kadu picung kupa nangka malaka cerme jeung gerdog.
9: Gerdog
8: murupiah. Anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok di baledogan buahna sawo walana.
9: Sawo walana sawo.
8: Ayeuna mah gunung parantos gunul pasir parantos bulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak pohon-pohonnya? Kerugian negara hampir 80 miliar lebih satu hari itu dari pohon-pohonan. Padahal kalau lestari lagi, wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh bisa kan? Kita ini orang kaya kata ebit gitu sya teteh nu baheula teh tokat kayu jadi tanaman teh.
9: Oh, eta mah kus plus.
8: Teh kus plus teh eta.
9: Bukan lautan.
8: Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan kanya kolam susu. Kata-katanya
9: kolam dan jala.
8: Ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang ceuk ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang.
9: Alam tidak mau bersahabat.
8: Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Nuhun Kang Ebit.
9: Oke, Adik.
8: Ya.
9: Angah.

0: mulas palimanan wislawas kula ketanan
1: kurang kiri harjan
2: kau bang.

Awahin dan pulang dah.

0: Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Sampai lagi kepada malam minggu sekarang di TPI kita ketemu lagi.
1: Jumpa lagi kan dengan
0: Allah.
1: Jumpa lagi dengan penggemar.
0: Iya, ketemu lagi dengan penggemar-penggemar kita yang di tahun 2005 ini kita seperti diberi buku yang kosong.
1: Masih kosong.
0: Iya, mari kita tulisan dengan amal-amal yang baik di tahun 2005 ini. Yang jelek nah tahun 2004 bikinlah atau jadikanlah bahan introspeksi kita ke depan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan kenalkan.
0: Halah. Saudara kita yang ada di Batam semua selamat.
1: Selamat.
0: Yang ada di Kepulauan Riau.
1: Masih selamat kan?
0: Yang ada di Riau semua.
1: Ya betul. Sehat-sehat semua.
0: Terima kasih yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Orang-orang Sunda. Iya. Saya dari Cepot Giri Harja Tilu mewakili orang Sunda yang ada di mana-mana. Mudah-mudahan bisa kehibur malam ini.
1: Ya. Betul sekali kan.
0: Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumatera Utara, mudah-mudahan arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan di sana.
1: Amin.
0: Diterima.
1: Betul kan?
0: Ya, cing. 80.000 lebihnya yang korban gelombang tsunami teh. Ya.
1: Kaki
0: itu, tapi eta anu 80.000 leuwih
1: naon kan
0: masih kene hargaan Asep Sunandar saurang ceuk kula warga Asep.
1: Betul.
0: Tah kitu nu matak urang teh di samping ti eta teh aya hikmahna.
1: Betul. Aya hikmah.
0: Hikmahna naon?
1: Naon kan?
0: Pan anu sejena kaketuk hatina bisa nyumbangkeun sabagian rezekina.
1: Laras.
0: Kangge nyumbangkeun dulur-dulur urang. Maradi teh ngadak-ngadak bageur. Tuh, kitu.
1: Kudu diunggah perusahaan ge kanggo ka ditu.
0: Halah.
1: Benar.
0: Atuh darek teh koropos kumaha dunya minyak, gas dikenyotan nya heueuh molongo di jero. Gebros. Sedengkeun katindihan ku cai atuh puguh we. Kagunyang ganjing urang nya. Terek itu kumaha da janji Allah ye dunya bakal kiamat
1: eta kan
0: memitina kiamat leutik tapi ceuk anu mararaot mah dina waktu harita pasti kiamatnya an sarerea sadunya
1: leres
0: ya tak kitu euy ngumatak cing ati-ati cing wawuh jeung alam teh
1: nya sing nyobat jeung alam
0: cing nyobat jeung alam teh puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis teh kitu puji nu ti heula ka nu ti heula nu ti heula ka nu paneuri ka nu ti heula saling puji alhamdulillah teh di dinya teh sadayana atuh puji sabab eta teh kagungan ta eta nu ngurus sadaya alam teh ku saling puji saling hormat da sakedeung deui geruk sa ku saling caci saling maki saling hina tereh ruksak
1: saling sirik
0: pada ruksak kitu tah halah ya parebut kakawasaan di negara Astina teh
1: ayeuna teh Kang
0: anaknya Dasarata yang disebut Kurawa anak yang paling gede Duryodana pengen jadi raja sedangkan
1: pihak apa?
0: Sudah diumumkan kepada hamba rakyat negara Astina yang akan jadi raja itu Raden Yudhistira anaknya Pandu Dewanata Suwargi
1: yang punya hak itu
0: tapi dengan cara picik licik
1: manipulasi
0: Pandawa dibakar di Balai Sigala-gala jadi wah semua orang udah tahu di sana mah Pandawa itu udah mati
1: betul kan betul
0: kebakar
1: terbakar.
0: Terbakar. Samarukna meureun iya.
1: Padahal
0: Panawa masih hidup.
1: Masih jumeneng betul.
0: Padahal Panawa masih jumeneng. Resep jeung ngomong kitu tah lah.
1: Resep.
0: Cing kumaha ada anu penting mah pikeun seuri we nya. Nanti juga siapa tae. Mangkaning dewek teh ninggalkeun doma bawa nu maraban nya itu.
1: Ah, tu mah mun urang mah teh tetangga. Bejana menang juara.
0: Menang juara euy si Seta duh. Mangkaning ayeuna rek dibere deui ku Pak Haji Sampurna. Kang Don Sanusi dek mere si Cakra terik dibikin ke dewek. Jeung Kang Dali Turjana balalager teh nu di gede bage teh ka dewek. Ai Pa Haji Sidik mah puguh da panggetena teh mah ka dewek jeung Kang Jagjag sari jadi. Komo Pa Haji Didin geura ti Kuningan? Heuh. Kumaha kaitu beuleum gurame teh ai. Ngageung tadi Bogor ai rek ngawayang ka Jakarta teh nyimpang heula sia umat. Namun teh nyimpang awet meureun kejo aing kitu. Eleh. Untung ada landak putih yang membuat lubang ke bawah tanah. Saya ikut dengan Pandawa dengan ibunya keluar-keluar di sini di hutan ini. Ikut saya juga ikut ngeliang. Ikut nerobos. Eh. Ya. Ngababakan di dieu leuweung leuting leuweung nanahaon ieu teh euy.
1: Atuh ikna muni gerogan keun bae. Kan
0: salapan urang.
1: Jangan ka dewe.
0: Panawa meureun limaan tanya. Ibuna jadi genep.
1: Genep.
0: Kata mah ku dewek tiluan bapa dewek jeung Sidawala.
1: Keluarga Akang tilu
0: jadi. Untung si Gareng mah teu milu.
1: Amun jeung si Gareng geus sapuluh.
0: Iya.
1: Sebelas jeung
0: Ceu. Kadek kitu ka si Onyong ah. Omat lamun dek ngalasulu pangpungna we wungkul.
1: Urang ngaganggu, urang
0: ngaruh. Ulah ngaganggu tatangkalan anu geus aya.
1: Buahna mah pek wae.
0: Buahna we urang mangpaatkeun malahan sikin anu geus kolot, tuluy pindah-pindahkeun deui petetan-petetan teh da loba geuning ye euy. Sabab pangeran ngajadikeun alam teh udah diseimbangkan. Udah diseimbangkan. Banyak ular kobra. Kan tikus jarang. Burung hantu kan makanya burung itu tikus. Lumayan kan? Lamun ngalabeleut urang di lemur tong di setrum, tong di portas. Urekan we. Lamun belut keur nogan ulah dialak geuneh cenah megar heula cenah jadi anak.
1: Sinareulai.
0: Ai teh dialak ku dewek da ku batur geuning dialak. Heeh kitu da belut nogan teh teh lolong.
1: Lolong.
0: Ya. Lolong. Nu matak lamun nyapluk teh geuningan jiga nu licik padahal eta teh alam nyarek teh. Heun padahal ulah diganggu. Mun urang ngeunang ngarti mah nyaeta atuh anginna Nabi Sulaiman.

0: Iya, pokoknya TPI tetap jaya.
1: Tetap jaya.
0: Prungah.
1: Hah? Naon prungke rek jaipongan rek naon?
0: Nah, dangdut atuh sia teh.
1: Jaipongan naon atuh?
0: Tadi gining dewek pasakeur ngagoler ama kajeng aya rengong buyut.
1: Asa ka rengong buyut.
0: Hah? Bi aya rengong buyut bisa dijaipongkeun.
1: Bisa.
0: Ngigelan ge bisa. Prung. Ulah heureuy ayeuna mah dewek rek ngiga serius. Hah?
1: Gaya ieu si Salim malah Asep mah.
0: Asepnya.
2: Asep jiga Pajajang Sarijadi.
0: Syah jiga Pajajang Sarijadi. Ah, tong sok kitu ya, Pak. Ah. Sok atuh ah, prung kaya. Renggong buyut. Kasangakeun ye ka Haji Sidik.
1: Ka Ibu Hajah Nining.
0: Ibu Hajah Nining anu bageur, anu taranagih. Kang Jajang Sarijadi neun teh. Ka Haji Bahro.
1: Asep Malim.
0: Asep Malim jeung Dara Ramang. Asep aya inyeumeun uing. Kita lengser na Berlin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, tainangan. Lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan ngod kita gitu, dada. Yeah, dada di punggung kita ita pas geuyeuh. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, tos ka mana-mana, tos ka

0: medis gitu banyak.
1: Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
2: Alpha propolis drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kana karaos teh sesekna?
2: Ayeuna mah masih kana tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
1: Oh, di badan lancar.
2: Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka pacape.
1: Oh, gitu.
2: Oh,
1: ayeuna mah saatos konsumsi alpha
2: propolis. Ah, alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
2: amin. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi alpha propolis itu seep seberapa botol, Pak?
2: 3.
1: Tos seep?
2: 3.
1: Oh, 3 botol.
2: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol di Pak Oming?
2: 3.
1: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngagaleu 3 botol
2: deui nya. 3 botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
2: Ka hiji.
1: Oh, di botol.
2: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya proba. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
1: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perobihan Pak Oming.
2: Perobihan.
1: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
2: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak
2: Amin.
1: Oming tambah rezekinya banyak.
2: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pulang.
1: Didih ting nasib diri, nasib diri mana kia-kia cuy. Aduh. Aduh, aing mah. Alah. Aduh, rengong buyut tah, can rengong rengong magali. Alah. Pemirsa cepot kiri harja tilu tetos hebel ya. Tos tilu puluh tilu tahun kalang-lang deh nya geus injuan. Alhamdulillah aya ku kitu teh mah aya penerus urang teh para nonoman-nonoman anu keur meujeuh nagar de tanaga. Halah ampun
2: hei ulah kaget hei
1: cak.
2: Ulah kaget ieu kula ieu.
1: Coba tepungan heula kumana tepungan heula?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Agama naon mana oi?
1: Abdilah.
0: Hah?
1: Islam.
0: Eh, Syami atau Putina? Syami-syami Muslim.
1: Syami.
0: Aduh, laras Islam.
1: Laras gening tenung tun onta. Yeah, kakantun itu di Saudi Arabia.
0: Ulu, kira tu beri jenak kacu. Nyuhunkan bibit naik onta.
1: Ganti batu kuentok.
0: Aduh. Naon ah. Weh. Aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna.
1: Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya.
0: Waduh, bangsana aja.
1: Umacak.
0: Ieu kitu anu babakan teh. Hey.
1: Hey.
0: Sangaran.
1: Uring cepot cenah.
0: Wah. Siapa ini?
1: Cepot.
0: Oh, bangus gitu maka jengaran Asep.
1: Budak berjauh.
0: Aduh. Itu nu tukang.
1: Kuring dawala.
0: Duh. Siapa sih lah? Ngarana ararem.
1: Ini jauh jauh. Budak meren.
0: Bangsa naon maneh deh?
1: Manusia ya.
0: Hah?
1: Manusia.
0: Wah! Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah.
1: Eh, budak murid.
0: Haling siya, haling tejamung, tejamung, haling, haling, haling, haling, haling, haling. Sisok tanya nu bener identitas dah, oi. Bener maneh teh bangsa manusia.
1: Muhun.
0: Geus umroh.
1: Keran tau sering kan?
0: Oh syukur oi. Dupi il di mana alutan di mana? Aing warga negara Pringgandani.
1: Aik gitu.
0: Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapun ku negara Pringgandani ieu tempat teh.
1: Ieu teh.
0: Heeh.
1: Ulu.
0: Ulah sangeunahna sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP hanap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta. Dete taraje ninsa kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcur palungan mapai wahangan mipit amit gala mental landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bapak bang bang bang bang bang bang us ah batik bang tik bang tik tik bro tik tik bro cepat bodong siapa bopo
2: ayak itu
1: hartos tauhid itu ya karunya
0: itu bisa apa
1: ya tuh hapun dan
0: oh hampura siapa dia teman saya ke lila jadi dia teh ya ayahnya hau itu di lebak teh ayah tunggul jagong
1: kayak gitu
0: maneh teh di dia ke seumur jagong jagong ke sekala deh ayah bebeja kain eh ayah merek
2: ayah kaingetan
0: ayah kaingetan syatolol mah nengah itu syate hari-hari syah ngagade lain king make polo
1: sumuhun dah terang itu mana wite itu ayah nukahuanana itu
0: wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret lain seri goblok dina siaing lain marukana murid aing ngabodor aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entong mohon maaf, mohon maaf. Pokoknya dari saat sekarang pergi. Jadi kumaha ieu teh? Dek init moal. Ya kumaha dunungan kuringnya atuh? Hah? Kumaha dunungan kuring? Lu punya majikan? Ya ya, coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat.
3: Keras
0: tangkap. Bubur atuh, calukan dunungan ka dieu tuh. Dunungan ieu anu boga anak itu ngamek. Juragan Arjuna wae, heuh. Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat kababakan teh. Henteu tah, berarti maneh teh ilegal. Heh. Ya. Wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir-usir, lain jempe wae. Kita tadi aing teh ngomong teh, budak. Heh, kita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh, ampun. Datang nira tangan demen. Datang nira tangan demen. Ewa pakulingan rana. Tengening. Juragan.

0: aya naon denawa-denawa
1: sahajeun
0: ngaran kaula teh Janaka.
1: Saha
0: Janaka
1: teu make Sunda?
0: Henteu.
1: Oh, Janaka Sunda maksudna mureun. Geus areueuh nya si Utun Singkok. Aya kulili ena. Ngaranna Janaka.
0: Janaka.
1: Ai itu
0: abdi Janool.
1: Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran teh arane.
0: Ugu Janaka.
1: Jeung Janool yeuh Udin mah geus teh. Ugu manehna jauh teu ka dengge. Ya. Janaka.
0: Kaula
1: dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obab. Hah? Warga negara mana tadina?
0: Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teu kadungsang-dungsang teu puguh tujuan.
1: Komo kitu? Abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek di dinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleuh nyikah maneh
0: itu pepelakan teh karek saminggu
1: dek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh.
0: Kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik.
1: Dipaehan kuing.
0: Lain cepot. Ai ka kaula nepi ka nyebut ras-rasan ai manehna.
1: Ya tak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah sudah. Dipikirkeun kana kitu na mun manehna ge tetep dengan duit teh. Dalam membuka kena nyogok mau kuaing dibere
2: bere menyingkah
1: dan dibere menyingkah setiap mau tipe polo totoi
2: pemasukan.
1: Oh pemasukan ayo nyingkah
0: anjin ulah ngeganggu kakaula lamun anjin ngeganggu kaula dina harti bakal ayam mamala anu teu hade ka diri sampean.
1: lu ngancam lu ha wah bahan ribut ya bebeja
0: cepot
1: lan
0: siapkan tenaga pikiran bisi ribut saya lan sidawala bejaan sena laporan kakak Kang Bima
1: saya lan tenang coba
0: naon
1: bener tegara
0: tega pati
1: tega ayo ajmulati tegarnya
0: alingpot
1: wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permatiga
0: saya
1: urang ajar satria.

What you could get. Yes, I'm good. Kurang ajar ini.

Modar kurang ajar. Kurang ajar. Iya. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh

0: Waduh, iya bini Surawung muni alus. Pajar aing bini Surawung cara. Aduh, muni gomplok Surawung teh diri bonding. Wih, siap, ya, siap. Benang, siap, ya.
1: Nai.
0: Eh, tuh. Aduh, siap, siap. Mening nyingkah di tempat di mening di podaran kuai. Hah?
1: Itu awewe tinggali, awewe mening gulis.
0: Mana? Mana?
1: Tuh.
0: Wuh. Kilain awewe. Lain tak kacau sama ku angin. Aisyah.
2: Katipu aing. Katipu juga teh.
0: Aduh ampun. Hei.
2: Naon? Kadieu. Kadieu we di dinya. Kadieu Surawung.

0: dunungan neneknya memas. Iya. Hayang Yahweh aing bae. Wah, samodar. Lesotkeun denawa. Dan lesotkeun aing. Wah, sia. Wah. Karasa sia. Lesotkeun aing. Wah. Hayang Yahweh. Aduh, cilaka.
1: Pilarian bisi kumaha
0: onang. Dunungan dialungkeun, Jang.
1: Oh, pilarian.

0: Obong kena dedemit. Rasa-rasan cara gitu teh gitu we urat batu.
1: Ah, urat batu dedemit batu. Aduh.
0: Obong kena dedengkot. Nepi ka urat saraf. Hirup urat urut teh. Naon sia teh? Menawi teh daya dunungan. Abdi teh loh, bagidi ge ngabantu ieu heula kuran. Dek naon, bade ngiring nemak atuh tuh.
1: Nemak,
0: mana? Wah, ieu teh kulan di Sukabumi teh. Hayam pelung. Kulan tarantara di sada sabet teh kudu di huluna.
1: Tidak masuk data.
0: Ayam maneh sanes anu sanes
1: yang tetangga urang di lebaran eta yang
0: urang aya jami kulan nyuhun eta tataros ka bisikeng kumaha cara-carana cara supaya hayam abdi supaya disada teh ayo cinta kukuri ka disada wae mah nya dipencit ku teh da teh ada jeung jalan itu ya ku manehna dagingna ku abdi huluna lubogana mangarep-ngarep we
1: lubogana di bodaran
0: bisa maneh nemakna tiasa ti eyang atin di Sukabumi nya sok atuh ka itu lah di ditu nemakna sae denawa-denawa rasakeun

Link. Dah walau. Iya Bambang Sumantri. Si Raden Raden Putra Bambang Aling Dharma ingnya. Nya. Aing nunggu galalakon di lalalampahan misteri Gunung Merapi. Halah. Modar kau yang buta gitu mah tinggal ikeun eh.

0: Tau yang syarikan siya hari aing gagal teh.
1: Manera ngetan datang hidup
0: tah gitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge.
1: Oh, naon ge kudu belajar.
0: Heh?
1: Belajar latihan.
0: Nu matak mi HP ka barudak-barudak rodeng sarakola.
1: Heh, sarakola ulah bodo mun akang.
0: Heuh, sambungkeun antara teori jeung otodidak.
1: Eta eta pengalaman.
0: Heh? Heeh, sagala rupa oge da kudu bareng atuh.
1: Formal jeung pengalaman.
0: Kitu. Suka inget lain hari-hari wae hirupnya. Buktina pandewek ngan gagal jeung gagal hirupnya. Oh,
1: atuh da uyuhan sakola genteu.
0: Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola genteu. Tapi dia akan ngeruyuh kayak gini.
1: Jangan panggilan akan.
2: Batur iyaan dulu. Naon-naon ya. Dulu itu panah-panah nepi kacing syaridit gitu. Alah.

0: ngajir ke jema bangsa itu si diuk. Eta teh tarik naon? Tarik kumang. Eta teh aya terasna tarik eta teh. Dina tarik kumang teh jadi tarik riseun.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu Bapak benjolan?
3: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ayah yang namanya?
3: Ayah,
2: oh, hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah aku mah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana ya, bapaknya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya kumah hari itu Pak?
3: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
2: kontu. Panas, mohon. Sabar alami ya
3: Pak? Seorwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekat ngonus ya Nes?
3: Syukur upami sepertos abdi ayona
2: ditinyon
3: kaduh panyawat kio-kio rematik karawasna panas renyum itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya
3: ya.
2: Mohon bang panginten cobiannya kulandong alpa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon bapak aja aturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon bangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
1: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Gusti, Gusti Senopati.
1: Kumaha bejana kumaha?
0: Kulan wala dia balat tamtama sadayana bubar kataulan.
1: Naon sabab?
0: Eta jelema teh ngalawan ngadonti popolotot. Paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Eta teh jelema kerdil teh teh nu kitu teh kulan Gusti. Manehna nu salah, manehna nu ngamuk. Manehna nu baeut, dararane haju abdi oge.
1: Kurang ajar,
0: sanes kurang ajar dari kerdil manusia modek kitu puguh ku pangeran teh. Parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing. Lemah cahina bangsana budayana dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka tengarti kitu. Kacida teuing eta mah. Eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede dileutik-leutikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tatangkalan mah jadi papaes tapi ari otak jelema jadi kerdil mah pan eta teh nyesatkeun atuh nu kitu teh geuning kagila-gila keuding eta nya nurut jeung ngamuk.
1: Anu katingali kumana sabaraha jelema?
0: Anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas.
1: Bapana
0: saduka sapuka bapana duka sanes kulan Gusti.
1: Jadi ngalawan,
0: ngalawan. Tapi hebat eta. Anu ngaran Janaka kulan Gusti panah. Nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayanya ditodong
1: atuh nah lain digabrug
0: panah Gusti sarareukeut sanes lebar kana Jawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi nah atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot negdreuk kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanusya urang
1: kurang ajar tong tong maka jeng narica kasep narima naon nyarita kasep jelema mah kadang-kadang dengekeun kumaneh aya nu goreng patut kasep hatena aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena
0: model abdi
1: maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut
0: ya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti
2: maneh teu muji
0: tadi nama aing teh hayang ditaksir ku dunungan maksud teh tapi da kumaha cumareun da geus kieu nasibna
1: urang ngajar temenan haling ku aing urang sing hareupan sorangan.

0: Raden Bima Milarian Arjuna.
1: Tuning, Den.
2: Kaulanun kakang.
1: Ayo.

0: sembah kepihatur Kakang Godek.
1: Terima, Ren. Diuk.
0: Kakang Semar.
1: Munang bejati si Semar sana si Jenet. Aya nu ngepung. Bangsa naon.
0: Anu mawi.
1: Begal.
0: Sanes. Alhamdulillah. Nuhun gening Juragan Agung.
1: Diuk, Bos.
0: Diuk. Hai. Udah. Matak menghiji gijing juragan Bima cek itu yang sesuak. Nggak di sentak. Dari we tenggar kalungan. Semah kapi hatur ageng.
1: Diuk.
0: Nguningakin kulan di sarobot bangsa naon tete. Nguningakin kak.
1: Naon.
0: Kumaha salamet ya. Salamet. Pangersa, pangulaan. Salamet kak.
1: Nuhun,
0: nuhun. Salamat Pak, alhamdulillah Pak. Gening nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku.
1: Aya nu ngaku.
0: Teu pino. Pajarkeun teh ieu tempat teh kareh ka panasapun ku nagala Pringgandani. Nepi ka jang sareng kieu ieu sekeseler Pandu Dewanata dieu jang. Kadungsang-dungsang rebut kakawasaan rebutan. Heuh. Kunap siumah kitunya. Yang kata deh soal pangkat. Batur mah kadulur ogen pika tega selisiku paduli dulur kajajak. Merukana reklana. Merukana padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah. Kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh uwa paedahnya. Tanpa hirup dibarengan ku kaimanan yang ketakwaannya dewala. Rupik na tak itu. Merukana teh. Tolong enggak, terus bisa ngomong lebih ke pebadinya. Ih, mikir tuh, eh. Dewek tegas kolot, eh, ah. Mundina waktu mendewek tegas tegas maghrib. Mun paron poe materai surup. Pek pikir ku sia. Deka mare spirit teh ka barudak ngora. Supaya leuwih diting dironjatkeun. Kasinian urang teh heuh. Cukolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mun bapa ka jaman aya ku dewek aya geus tinggaleun geuning euy. Ulah. Da kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan. Jaman ah mah nya tempat kiih kudu diigelan. Eta mah jamban atuh ieu mah jaman. Oh. Aya laguna teh jaman teh. Kumaha? Baheula kacapangan dina jaman. Urang kaheujeun. Galuh pakuan di zaman aing mah di zaman
1: lamun dikersakeun kemar boga tempat omah si Cepot ulah dijadikeun RW atawa RT wah balik
2: mana lulus mah
0: ah balina oge na mitah nu kitu patut nu masyarakat tebatan ngurut bakalan ngejebian aya leutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani mun eta teh kula teu acan ka hartos
1: ka harti kumaha
0: nah eta teh priyogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas di karaton
1: ai kitu.
0: Wah sakitu mugiawe urang sadayana urang milarian dari tempat anu sakirana matak aman
1: ya tuna naon ayat tapang na ngarugrug naon
0: maksa kudu nyingkah ayeuna
1: kudu nyingkah ayeuna
0: tepino
1: surak kenal dia
3: kepung kepung
1: gan gan jingan
0: Singatos anjang palang siang buru-buru bapak nyumput ke cuh bapak mama bisa lompat tihulah ke cuh tihulah ayah anak bapak mama nyumput tinu iuh ke muak kaciri dah poe ke cuh jik kadeh sing hati-hati ni leja
1: jika net
0: badek itu badek kege hoyong jaksa jika ayo pot buru-buru
1: init init jaga inung aing si babu kunti Sawiosku abdi we dijaga agan mah kedah anu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ge rit
0: kade acing hati-hati
2: hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasih kurang ajar

Palu Agung. Dewi Arimbi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah cekawadahan bensi ngewa

0: ijin timul asih, leungit ngewa timul nyaa. Talayan aya rasa nu beda ratuk jajantu.
1: Ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara. Tobat, tobat Gusti.
2: Aya gentayangan bot.
3: Uka-uka awewena.
1: Gusti.
3: Kunaon teh?
1: Tobat teuing. Dupi salira teh saha kakasih?
2: Aing Bima.
3: Duh.
1: Saha?
2: Bima.
1: Tobat, tobat teuing meni sae eta kakasih teh kaula nu?
3: Istri kan tingali salira nepi ka donto kitu duh.
2: Donto-donto tingali beungeut atuh sakitu berwes.
3: Ah atuh na beungeut nya mati. Trimuna ni ku anu. Nya. Tingali mah kulitna we. Nya. Butuh adi mah abdi gaduh dudar itu. Asyap anak nya. Urang urang kawinkeun ka Ega.
1: Bima ti mana panglingihan?
2: Urang dieu ditu ti Lebak.
1: Tobat, da kaula ge apal salira teh jalma anyar. Meureun karek bubulanan aya di dieu.
2: Memang.
1: Ai kawit ti mana sareng bangsa
2: manusa.
1: Dupi eta
3: abdi bapana ulah.
1: Tobat. Ramana.
3: Sumuh.
1: Atuhna ka Ramana meni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadeg sampe rupa hade patuh teu ngajuk rupa teu menta.
3: Nurun ka indung teh pun anak teh kulan. Ieu teh Ino murang kalih teh. Abdi ngengengkeun urang asing.
1: Urang mana?
3: Ai kawitna mah ka urang hutan. Iya. Kitu kulan.
1: Aduh, tobat teuing Gusti.
3: Ari abdi mah anak konda. Adi abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak.
1: Laras salira teh Ramana.
3: Tumuhun sih.
1: Aduh, tobat teuing Gusti nu maha agung. Kakasih teh Bima.
2: Bima ari anjeun
1: ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi.
2: Saha
1: Arimbi?
3: Sajenengan
2: ah sia teh budak-budak teuing Arimbi belegung
3: mun ka kuping ku abdi teh tadi.
2: Nah atuh sia mah kenanyakeun saha cenah
3: Bikeyi
2: Arimbi
3: eta. Alah.
2: Urang mana?
1: Kaula, kaula teh ti puseur dayeuh. Puseur dayeuh nagara Prigandani. Ngeunakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adi na raja. Ai raja ieu Prigandani teh anu gumanti aji di nagara, mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba.
3: Arimba. Incu udah bah ameh meureun.
2: Rimba tah mah.
3: Rimba tah mah jadi polisi. Rimba tah mah. Si Demang.
1: Tah kitu kaula nun. Kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan. Kaula teh pikeun aliti ka ieu tempat. Nuhun we atuh nuhun kaula nun kersa leungih kersa nurumpaheun ka nagara kaula.
3: Tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan dari ngala duit teh teh. Oknum geuning eta geuning pimpinanna mah henteu. Kalah soleh.
1: Ku kitu na tindakan-tindakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten.
2: Ieu tadi nak kuaing nek dibabat.
1: Panuhun, panuhun ulah kaulanu. Dupi salirate Bima, ieu mah kalau bade tumaros.
2: Iya.
1: Parantos kagungan garwa.
2: Naon?
1: Salira.
2: Acan.
3: Yeh, bujangan kene itu gede boros budak teh. Mun di rombongan masih ius.
4: Gede boros.
3: Iya.
2: Gede boros. Gede boros ius mah
3: aya gede hutang.
4: Gede kajari ius mah.
3: Mun di rombongan mah kitu tah. Jadi peralatan eneh teh.
2: Iya.
1: Tah kitu Bima.
2: Iya.
1: Dasan kagungan garwa.
2: Acan.
1: Ngenakeun kaula hari minggu da teu acan gaduh salaki kaula oge.
2: Sabodo da teu nanyakeun aing.
3: Bujeng higa ieu pun anak abdi ge bapana acan.
1: Hor, nari eta anak ti saha?
3: Anak batur, anak deungeun-deungeun.
1: Atuh nah mah kagaku anak.
3: Eh apan bapa teh loba. Aya bapa angkat. Aya bapa tere. Aya bapa tani. Aya bapa kukut. Aya bapa lurah. Aya bapa balangsak teu boga naon-naon. Dari cokotan ku anak. Kitu.
1: Atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih atuh ka karaton amengan ka itu. Kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kintenna sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula.
2: Ajis nyingkah. Nyingkah tong ngaganggu aing.
1: Tobat, tobat teuing.
3: Paling oge di ditu mah deungeunna teh bakal kaklalai nu kitu mah kabeukina ceh. Nya. Jeung pai cucunguk. Kata napi goreng simeut. Gaya teu teu bagian kana simeut.
2: Nah, da ngeuna.
3: Mohon kitu abdi nanya, geuna di mah. Nyaritakeun kitu.
1: Kumaha? Bima?
2: Naon?
1: Kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah ka tarikat aji ka pati-pati ka pentang asmara agama ku salira. Bade blak-blakane kaula teh tadina mah leres kaula teh bade ngagempur. Tapi ai dongkap ka dieu kaula teh meuni ngadak-ngadak kieu tuur ngadegdeg. Dada nepi ka kieu ratu. Kakara, kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu. Pangubarankeun bimeng.
3: Hey, gan.
2: Daek sia kana kitu.
3: Teu hararayang teuing.
4: Itu jawab kudu.
1: Kumaha kinten-kintenna?
2: Neangan lalaki bangsa sia.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
7: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
7: Ibu Ida.
6: Ibu Ida, lamun bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkungan teh, Bu?
7: Di Sumber Agung, Waluran.
6: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
7: Lambung sareng radang paru-paru.
6: Lambung sareng radang paru-paru nya.

0: singkuruwuk na aya, perih na aya, aitos ngaleut rada lami mah teu aya, nyangirangan
1: gitu. Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu disebatkeun nya.
0: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna tah?
0: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: ieu nah kitu.
0: Sehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
0: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
0: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
0: we ku ngaleut alfa propolis.
1: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Kumaha kinten-kintenna?
11: Neangan lalaki bangsa sia.
10: Tobat teh Gusti.

0: nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu. Talung keneh kaula nyeungareupan musuh ribuan, tiba tanya ngareupan atawa ngarasa nyeri nu mode kieu. Tobat, tobat teuing.
1: Ah, sidik sidik sidik sidik mah alus awakna ceuh.
0: Nasib nepi ka kieu ditamping sapajodogan Gusti nu Maha Agung.
2: Hidimbi
0: Bima
2: hampura aing hampura. Kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahayang.
0: Atuh nah, mendingannya nyeri teuing Bima. Bener eta teh kasauran teh.
2: Leres. Leres heuh.
1: Jeung mah mun sing cirikeun wae atuh cicing. Kumaha upami aing kepenak?
2: Pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat. Si eta masuk di beja-beja. Sama bibir atau bibir awewe yun ya ipa duduan ini kima kalau terdaik we nyai
0: bener ya tete Bima
2: bener nyai bener pisan.
0: Aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sana ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabara urang jalmina
2: loba.
0: Seur jaminan sabara hiji?
2: 200 juta.
0: Sanagaraeun. Atuh sanagaraeun.
2: Teu mino sanagaraeun. Pek geura akon.
0: Tapi nabina teuing aya salira. Tobat. Gusti. Ngadon diheureuyan, ngadon dilelece nasib aing nepi ka kieu. Padahal aing teh hirup teh normal. Raka Prabu. Raka Prabu asaku kami nabina teuing nasib diri bagja awak Bima kaula teh sakali dewe dek nyuuh dek sumolono kaula teh hayang boga salaki kasali.

0: Tasya.
1: Ampun, Bima. Kaulah teh sujud ka salira.
0: Aing. Aing kudu kawin ka bangsa buta. Urang patut berwes.
1: Ampun,
0: wes ya. Nanaona ya.
1: Ah!
0: Sok sia.
1: Ampun, Bima, kaulah teh rido dipaehan rido. Mangga bade disik-sik di jenjani sasak di walang-walang yang ngakeun Bima.
0: Ngedan.

jadi Dewi Kunti Melang bisi eta bangsa denawa anu pangawakan awewete disiksa ku Bima. Itu kayaan. Ya kejadian naon eta teh awewe jejeritan.

minamirate yung bima. Tobat ya tasaha. Ya ibu inung na bima nu. Aduh. Ampun teh sadaya-daya ibu.

0: Rasulis. Tobateng kaulanu sadaya daya ibu kaulah teh nyuhunkeun disiksik di damel cai dicacak di walang-walang. Sudi mati suka perlayar. Kelanan dupi nyai teh saha geulis? Kaulah kaulah ngaran teh Arimbi. Arimbi salaku senopati nagara Pringgandani. Anu gumanti aji di nagara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng.
1: Tobat.
0: Tak kedengan si bapa eta aya deui.
1: Si bapa eta jeung pinter gede.
0: Tak kedengan eta si bapa tani ka dieu. Lah. Ulah diheureuyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak.
1: Menak jingo nya.
0: Lah maneh teh. Kaula teh nampi pancen ti Raka Prabu pikeun aliti kaayaan ieu patempatan. Sabab beja ti budak dipercaya salenting waning angin kolepat bawaning kilat beja ti budak dipercaya yen ieu teh aya jelema nu ngababakan di dieu. Atunah geuningan anu ditinggal ti laras pisan.
1: Ni capek tang kitu. Lamun boga salaki teh usaha mun nyarekane di dapur. Beri nyeblok.
0: Sia cuman ni, oh kahayang tuin, kacau-kacau pipiluan, minum nabuh ke Pak Asep. Tanpa lah itu jadi penayagan, jadi perlatan-perlatan. Atau kacau tukar tako, naone, nulalajuan te takolan KB. Atau nulajah takolan.
1: Gitu ya, bukan salaki, oh nabuh itu, kita ngecebrek.
0: Kaulah tengah bantun wala dia balat tam-tama sika pedang tamsir gada barican rasa panah limpu. Malihanan kantos bito tama sarang tuang putra. Anu kakasih Raden Janaker.
1: Janaker. Pisahan itu nanti corona ya naunya.
0: Dan dewek mah, dewek nampi kayaknya itu bisa tuh. Tuh, tengku mah deka.
1: Paling nyuwer. Heeh. Teuing dek turunan ti laut kaler. Kalimantan ge beditu deui. Heeh.
0: Tah kitu kaula nun. Barang laporan sadayana wala dia balad tamtama ku tuang putra Arjuna gempar. Kaula teh nafsu ngagudu-gudu kamarah teh kawadahan, kaula teh bakal ngayakeun tindakan atunah. Atunah anu teu diduga-duga tadina teu dikira-kira ti tadina barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmara gama kaula teh amon sorangan hirup teh satadina hay manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya daya putra teh ngedalkan gerentes hati ngedalkan ketresnan mana atunah tuang putra teh nampik siapa jodohkan pajarkan tesena tesudi abrik-abrikan tesuka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pemajikan kebuta kitu pok neng tesudi cena aing kawin kanu cena wok.
1: Aduh. Eh coba boga awak-awakan teh meuni brengok kitu.
0: Mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur. Da kaula teh ka hayang mah langsing.
1: Upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun. Tak engke bakal kepeureut beungkeut ku karet ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk. Iya bujal jadi dua digigir. Gitu Ai teh hareup katingalina kumaha? Huntu we unggul. Bakal bogoheun bima lamun kitu nya anger kalau leuwih ditampik. Nah, mere resep teh mun pikageuleuheun. Ibu tulungan, ibu. Ampun teuing kaula teh tulungan, ibu. Deuh teuing geulis. Anaking ulah dipake nyeri dapun anak bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira dalah kadulur-dulur nage kasar.
2: Kasar neng ka ibu ge babu kitu. Tara nyemah deui manehna mah. Da eta sumaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta. Kitu tah. Tukang gambang tanya mahna teh eh. Nah, nah. Asal aya sanggup gede kakara nyembah. Ayo mareare. Naon bedana jeung jaman baheula jaman jahiliyah nyembah kana roti? Heuh dina jaman kiwari ge kitu teh. Aya nu bareng hak nu mere maranghakan kakara di dinya numpukna. Ngaguguna ka batur mah henteu. Naon bedana jeung nyembah ka roti? Kitu ceuk aing oge. Tapi
1: hajil wae mana mari. Hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo. Tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura hampura anak ibu Bima.
2: Eta teh adatna kuraan.
1: Dewi Kunti Naliberata watek wantos. Hiji istri siswi na resi druasa

0: takah yang maha sukur alayan saciduh metu sakacapnya tawuruh saturung winara iya Dewi Arimi digelis-gelis ku iya Dewi Kunti nali berata ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang lengit diri nusayakti ilang warna nusanyata
1: doh
0: ngabandingan widadari anu lumung surti kahyangan murah cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang murah cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang

0: Wajir.
1: Aku hawana kang sabab ngicup jantung
0: kang. Sabab ngicup aing Gusti. Nek teh heueuh. Lain jadi gulis euy. Jadi langsing jadi menarik. Jadi menarik perhatian atuh.
1: Jadi keren.
0: Wow. Keren. Gelis kaula nun. Salira teh henteu goreng patut tapuku panggelisna saleresna mah bimawe anu kabaraman nun. Ampun ibu ampun. Cing persanten ka ibu bima teh bakal bogoheun ka salira. Wah, moal teu ngegerebeg geuna mah juragan Bima deuleu. Tong boro Bima aing oge hayang. Nepi ka kitu ieu nafsu nya euy. Bu. Ibu.
2: Bima.
0: Aya jurig bogoheun, Bu. Aya onom.
2: Aduh, ampun teuing. Tenang, tenang gelis. Tenang anak king. Coba ngalih ka dieu nung.

0: Bima.
1: Iya. Sembahmu.
0: Nuhun kasep. Tah neng gitu nyemah nanti di pangku. Tara tara deku cara batur.
1: Aya jurig bogohun.
0: Jurig di mana kasep?
1: Ulah ditu bieu di. Pantingkeun teuing di mana ragragna. Aya eta sahabu. Awewe anyar.
0: Bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu?
1: Saha?
0: Ieu arimi kakasihna ieu teh rayina raja Arimba Raja Pringgandani kunaon teteh kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu? Putri gelis anu Raspati model kieu ku anjeun disebut jurig. Ku anjeun disebut onom. Kaluwihan, kaluwihan teteh Bima.
1: Nodoin eta.
0: Hieu agan abdi mah nyaksi kieu.
1: Tadi mah ngomong lagi ngegereuleung.
0: Meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima.
1: Jadi teh Arimi nu dipantingkeun ku aing.
0: Bener?
1: Ih, ampura we atuh.
2: Ha. Ya, bogohun. Udah, sarua ya panonan mun manehna ge.
0: Nya. Tah kitu pek aya nama gelis. Gara tampi cu ieu teh pibagjaeun. Tampi anu bakanya ka urang anu baka ngajahit nasib urang sarerea ulah sok kitu kasep. Oray, oray. Tobat. Ieu teh naon?
1: Nanaonan sia? Hei.
2: Naon?
1: Nanaonan.
2: Nanaonan. Ah, atuh we nu aya mah kana naonan. Duh. Aduh, iin dia anah. Geuning kikitian geuning deuh. Si Syahrukan.
0: Tobat.
1: Ampura Arimbi.
0: Daya waglanana kaulanu.
1: Ai sugan teh.
0: Tapi ladama kaulanu. Kaula teh saumur hirup kakara atuh da katarik kataji ka pati-pati ku salira. Seur-seur jajaka anu nyeratan da kaula teh teh acan aya maksud. Naha ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratuk jajantung luar biasa. Ieu panginten anu disebut cinta mungaran. Muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadedeh kacinta kaula.
1: Aku terima Arimbi.
0: Nuhun, nuhun kaula nuhun.
1: Idimbi. Idimbi.
0: Tobat.
1: Sa.
0: Aduh, meninggalkan kaulanun itu teh kakang Arima pun lancek.
1: Mana teh?
0: Itu.
1: Adi aing bejana disiksa hidimbi.

0: Berubah kesa
1: kan
0: bawa-bawa adik aing ayah numaihan.
1: Mudah-mudahan sing selamat Gusti Raka Prabu.

0: Prabu Arima ningali ia tempat ledeg. Tilas Bitotama Arjuna sarang waladia balatamtama tipusir daya pinggandani.
1: Boa adi aing gugur di pangkurangan.
2: Aduh asyik boa-boa. Hidimbe Arimbe Acuk
0: Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratangademan
1: syaduh

0: Voilà.
1: Ah. Mmh. Bah. Voilà. Étonne, Gilles.

0: Jang rago tilitu. Wah, isukan temu aki jadina dulu. Paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa. Nyata we geuning arima lumpangu mun sagede kitu dulu. Paingan geblig-geblig cai nepi ka eneur. Menang beja syote ti lauk nolol ti dina cai. Awas cenah pocing hati-hati ceuk lauk.
1: Ceuk lauk.
0: Abejan ka. Heeh. Ai lauk. Ai lauk. Ai lauk.

0: cai yang loh omuing kena gawir pak heeh nyeta itu cak buuk wah wah gak gedean gitu pak urang kebawa banjir kapan ayah kak itu langsung nalil ngalir tuh lain ti laut tuh iya mah jadi dele kasuburan kamamuran dele iya cu jadi we pabrik cai ya bisa diinumnya pak enggak cing kira-kira cik bapak ya ngarana naon ya si walungan tepan pika ngalir itu ngomong golok kok kelebak tuh kurang ngarana nek kali rambut jang nah itu tidak sirah saikna dele seperti buukna arima gede umpal-umpalan tersangka eh. Jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai dulu pada hakikat nama arima itu bisa menyuburkan negara
1: betul.
0: Ada manfaatnya jadi ada manfaatnya ya pak kadejang. Tapi dalam menurut tatangkalan mah dulu ya temua biji sirah cai mudah gitu jang oh jadi kusir tatangkalan ya pak cek dewek oke bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalah harja dari negara jang menang jodoh ongkoh juragan bima pasti dirapalan dan nanti meren muah pijikan nyatanya pak jang jadi iya romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina tapi sabalikna teu nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleuh ka diri urang jang oh wa idza adana rubbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid tagening ciling apa nggih apa nabi teh guguru ka ustaz tete tete mana tete nong syukur jang ta tuku kituna ucu hapunten we ye juragan bima kengeng jodoh tangtosna dirapalan panginten ke dipusir dayeuh pringgandani kukituna uah hapunten kasadayana kaum dangu ti uah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae mudah-mudahan urang kahiji ngadatangkeun kasuburan kadua atuh urang teh menang jodoh jodoh hartina teh nagara pinangih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja
1: amin
0: ieu lalampahan urang pungkas ku kemang ti detik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitan ieu. Teu tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saneh aya probihan ieu robih wae lah gitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panopo janten alhamdulillah tos sakinten nya Bahnya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga.
6: 102,4 FM
7: Radio Pi Ciamis.
6: Radio Pi Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Meni rajin ke kosrekan wae. Ce muhun, da meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce? Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nungahalang, kita tah naso canate. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang cana keranya? Tah, iya ce, cobian gera. Insya Allah karaos enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes ce.
9: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
8: Wah, geningan seirka siap mah ce. Kumaha cara pemakaiana ce?
9: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
8: Oh gitu, aman ya teh ce.
9: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
3: Abah Juli.
2: Abah Juli teh linggih di palih mana?
3: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
2: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
3: 73.
2: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
3: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula netek dijan ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
2: Abah ayeuna konsumsi naon?
3: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
2: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
3: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
2: alhamdulillah
3: muka deui yeuh saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot teh ku panangan abah teh alhamdulillah.
2: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
3: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
2: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
3: Di radio.
2: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
3: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
2: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 97.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaosna?
2: Karaosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocok nya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami buat teu rupa nyawa teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes kitu di cobian.
1: Mohon, aya beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeuleut harita?
2: Alhamdulillah aya nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina kumaha?
2: Reaksina.
1: Kumaha teh kana salira teh Bu?
2: Kana salira upami geus nyereri sarang singkurukna aya, perihna aya.
1: Terus
2: aya tos ngaleut rada lami mah teh aya. Ngirangan
1: ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
1: kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.

0: Dah sarang-sarang alat landong alpa propolis, alhamdulillah majeng ka sehat. Eh, saran tuh, Bu.
1: Mohon kanggo kanu gaduh penyawat lambung sarang radang paru-paru.
0: Cobian
1: we ku ngaleut alpa propolis.
0: Oh. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu Sahana Minabu.
3: Hajah Anah Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapnya di mana?
3: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
3: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum sareng aya cisoca. Ada perih sedikit gitu.
2: Ayah katarak lah ibu tanya ibu.
3: Ayah, saur dokter mah katarak saur nari. Dua nana.
2: Ibu tos enakan cekasna pas di botol kasabarah?
3: Botol kahiji gitu.
2: Ayah nata badai meser ke botol katilu?
3: Katilu, supaya sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ya teh sarang sahana mina bapak?
5: Pak Aca.
4: Pak Aca teh di Palimanten.
5: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cigugur Tengah.
4: Dupi kawit nate, Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
4: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
5: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
4: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
5: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
4: Ada konsumsina kumaha Alfaporis?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
4: Uninga Alfaporis teh di mantan Bapak?
5: Di radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka Radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
5: Amin ya Rabbal alamin.
4: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan ke payuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
2: ibu teh kantos nama nganggo nete satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
3: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu ente pan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pamir.
2: Ibu tos ka mana wae iya berobat mata.
3: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas
2: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
3: oh pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Peace Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah meuli aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente, sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku emak, naon wae?
2: Mata nemu dada saboto oge, alhamdulillah, lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya gitu. Terus tas na asma oge, mulai tara janten, nembe saminggu teh, nge karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol.
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade boboe teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Mah bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak kandaji alhamdulillah kitunya mate. Iya je jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu. Mangga bilih kedayana nu gaduh panyawa seperti emak. Panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Kerawang Timur siapanya?
1: Ah, desa ya Tombol Sari.

0: Kecamatan Karawang Timur.
1: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
0: Lambung tainan, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
1: Oh gitu.
0: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
1: Biasana pamitas jadi kumaha karaos teh, Pak?
0: Abdi mah pingsan wae, Pak.
1: Oh,
0: sering digugung.
1: Mohon.
0: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayo teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewod no dada gitu, dada teh asap mah nyeri, cuma sok finish ngewod kita gitu, dada, yeah, dada di punggung kita gitu, terus gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
1: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ya panyawat teh?
0: Hampir 5 tahun lah.
1: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak?
0: Kadok. Sekarang ke herbal.
1: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
0: Alpha propolis drop.
1: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
1: kumaha masih kena karaos teh sesekna
0: ayeuna mah masih kena tapi teh ye teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
1: di ibadah lancar
0: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
1: gitu ayeuna mah saatosna konsumsi alpha propolis
0: alhamdulillah
1: ibadah ge lancar
0: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
0: Tilu.
1: Tersep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
1: Ayeuna teh bade ngageuleus seberapa botol di Pak Oming.
0: Tilu.
1: Jadi kan tersep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol
0: deui nya.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, di botol. Ka hiji
0: saya ka hiji tah. Langsung aya-aya bahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
1: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming
0: perubahan,
1: ya. Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok walpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
0: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Iya ka propolis cocok. Ari Abdi mah nyatugan gitu. Ayo sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
0: Pak Oming
1: tambah rezekina banyak
0: amin
1: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ya malambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna teh CF seberapa botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu, mudah-mudahan
2: saatna
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar nya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa apung-apungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

危险呗。

0: Nangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
0: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabar cinta gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
0: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
0: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Terasek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter asa tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
0: Aduh teu kiat dugin ka naon pingsan saurna teh dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propil.
1: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang lebih sabotol ge acan, iya acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
0: Mun, ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

My paisan, saro.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kan?
1: Numawi kawit teh jenten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Jenten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Numawi ge ieu teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah nganggot tongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Leng pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah. Aduh, jadi tak enak tadi juga mah hoyong yang dayi gitu. Upami saya tak mengaduh atas mah hoyong besar dayi tah gitu. Tapi alhamdulillah, ku pun anak di pasien teh. Alhamdulillah, ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Ada Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yun gitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ya teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majeng damang.
2: Nah berada nuju
1: nyari. Dada iyo jantan iyo tak kawit ngabar iyo teh iyo ayo. Ayo nama dikitu-kitu kan tetu patos nyari ting ayan dari nama sakit dek jantan kadir. Yuk, upami nuju mapah teh. Aduh, pegel, keram. Jantan keram ke handap. Nah, mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah. Ya Allah, sing diijabah. Sehat, kiat, semangat kitu nya. Tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Doa ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpa Propolis mah. Kawitan tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitan pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut
1: atau segala seperti terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisan ya pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin. Ya,
4: gitu. Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, ibu?
2: Abdi ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu, ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas, Bu.
5: Jelas.
6: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadelu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah Manapa, desa Manapa. Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bukuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak?
2: Ya, kata tangi, kawarga

0: Metropolis. Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayah nama itu atul gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakin dan sok ayah pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah hentenanan situ sawas-sawas
3: mainan. Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanom teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabar botol, Pak?
1: Atau sabar botol nutos eep mah.
0: Bapak tos kamana wai penyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Tos kamana wai, Pak? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa tecan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya. Payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh ti payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingannya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakinten nya panya.
1: Munda. Sami darah sami ti payun aya lieur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sadinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالغزال.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

nafsuku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabar Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu pagi hari ini di hari Sabtu, di tanggal 8 Agustus 2026, yang alhamdulillah juga memasuki hari yang ke-24 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini dipenuhi dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin.

0: Insya Allah sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali membersamai ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk kita sama-sama menyimak ilmu, menyimak tausiah yang insya Allah pada pagi hari ini sahabat MQ akan dibersamai oleh Dr. Haji Asep Hermana SPB FINACSMM, yang tema di pagi hari ini sahabat MG, ketika endorfin dosis tinggi ada dalam syukur. Dari sahabat MG juga pendengar seluruh dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi hari ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Fayakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Wahai Tuhanku yang Esa. Sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga dapat ataupun mengundang Anda di pagi hari ini untuk menyampaikan kualitas siaran program Manajemen Kolbu pagi hari ini, ataupun juga Anda ingin menyampaikan doa-doa terbaik di hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan juga melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih program judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli Bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427530 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada telah terhubung dengan Dr. Haji Asep Hermana ya, di pagi hari ini terkait endorfin dosis tinggi ada di dalam syukur.
1: Harus ku memohon moga.
2: Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lajadaru imana maimanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ali muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang menyimak di MK TV, yang menyimak di MK FM dan yang menyimak di media sosial Agim lainnya, insyaallah kita sedang siaran di Masjid Darut Tauhid Geger Kalong Bandung. Di mana sekarang kita ditemani oleh banyak jamaah. Tamu kita dari mana, Pak, Bu? Cilacap apa, Bu? Yang keras bercahayanya. Bercahaya, masya Allah, alhamdulillah. Jam berapa, Bu, dari Cilacap, Pak? Jam 8? Jam 8 malam, masya Allah. Alhamdulillah, selamat datang Wilujeng Sumping di Cilacap. Dan bapak-bapak dari pesantren masa kemasan ya, Pak, ya? Dari PMK, alhamdulillah. PMK berapa, Bapak? Apunten? 7? 7-3, masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan coba menelusuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata Allah titipkan kebahagiaan itu ada satu tempat, Pak. Kita coba lihat rahasianya. Tempat apa itu? Kan orang bekerja siang malam ingin mendapatkan uang, kemudian uang dibelikan sesuatu sesuai dengan yang keinginannya, ujung-ujungnya pengen bahagia. Ibu jalan-jalan ke tempat wisata. Tempat wisata apa, Bu, yang paling enak di Cilacap? Tempat wisata apa, Pak? Pantai. Pantai apa? Teluk Penyu. Jauh-jauh bapak dari rumah pengen lihat penyu. Kenapa? Pengen bahagia. Ketika bapak menyekolahkan anak tinggi-tinggi, disekolahkan kemana? Ke universitas yang didambakan. Ingin ujungnya ingin apa? Ingin bahagia. Sama, Pak. Ketika kita ingin mencari sesuatu pekerjaan, ujung-ujungnya apa? Ingin bahagia, Pak. Nah, nggak ada yang ingin ruwet. Pak, kenapa sekarang bapak kok kayaknya serius banget gitu, Pak, ya? Kenapa? Saya ingin ruwet, Pak Dokter. Nggak ada ingin ruwet, Pak, kecuali bapak yang punya istri namanya ruwet. Ada nggak nama orang ruwet, Pak? Nggak ada, ya. Jadi ujung-ujungnya ternyata yang menjadi keinginan kita adalah bahagia, Pak. Salah satu tolok ukur pembangunan adalah indeks kebahagiaan, Pak. Nah, banyak orang yang mencari kebahagiaan, banyak orang yang mengorbankan berbagai macam tenaga, pikiran dan sebagainya, ujung-ujungnya kita ingin bahagia, gitu kan, Pak? Ujung-ujungnya kita ingin senang. Allah titipkan berbagai macam tempat kebahagiaan, di antaranya anak yang soleh, di antaranya istri yang solehah, di antaranya apapun, Pak, yang ada ATM, Pak. Saldo Anda 38 miliar 300 juta sekian ya, Pak, ya. Senang enggak? Bahagia enggak? Enggak apa-apa, bahagia. Allah titipkan di antaranya kebahagiaan itu dalam bentuk nol yang banyak di belakang ya, Bu, ya. Kalau nol yang banyak di depan, Bapaknya percuma. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata kebahagiaan itu, Pak, secara fisiologi ada perubahan yang ada di dalam otak. Perubahan apa itu? Yaitu perubahan sistem hormon dan neurotransmitter. Nah, biar mudah begini aja. Ibu pernah dengar yang disebut dengan morfin? Pernah dengar morfin gitu ya? Bapak pernah dengar morfin? Nah, kira-kira kalau orang dikasih morfin, kira-kira kayak mana, Pak? Seperti apa kalau orang dikasih morfin, Pak? Kenapa, Pak? Fly gitu. Kira-kira yang di fly, di ketika fly itu mimpi neraka, mimpi surga, Pak? mimpi surga. Jadi ketika dikasih morfin itu fly, Pak ya, mimpinya mimpi surga. Terus apalagi ketika dikasih morfin kira-kira, Pak? Senang, bawahnya senyum-senyum melulu, walaupun lagi diem di kolong jembatan, Pak ya. Walaupun dia nggak berbaju, seneng aja lah, pokoknya gua mah udah enak dah, gua ini dunia ini milik gua semua, yang lain store sama gua kontrakan, katanya. Morfin itu adalah salah satu jenis opioid, dan kalau diberikan pada seseorang dia bisa merasa fly, tidur, makanya dream, Pak. Jadi opioid itu adalah salah satu nama dewa Yunani yang artinya dewa kebahagiaan, dewa mimpi kebahagiaan. Ketika diberikan maka seolah-olah kesulitan itu hilang. Ketika diberikan itu morfin maka rasanya senyum aja terus, Pak. Itu efek dari morfin. Ada pernah nyobain? Masa belum, Pak? Ada yang pernah dioperasi? Ada. Mana yang pernah dioperasi? 1, 2, 3, 4. Nah itu, Pak. Ini para pemakai. Ini pengedar. Oh enggak, punten. Rata-rata orang dioperasi hampir semuanya itu pakai morfin, Pak. Kenapa? Morfin itu efek anti nyeri yang paling hebat. Saya juga dulu pernah, Pak. Ketika nyeri gigi yang luar biasa, waduh, gak bisa mikir, gak bisa bergerak, gak bisa aktivitas. Saya bilang ke teman saya, Kang Taufik, Kang, tolong ini saya nyeri pisan. Suntiklah, Pak, Kang, ketorlak segala macam. Iyalah, tidur aja, Pak Sep, contohnya. Taunya disuntik apa? Disuntik morfin, Pak. Ngelayang, saya bilang perjalanan ke dokter gigi. Pas udah bilang, Kang, ya Kang bersuntik morfin, cina. Iya, udah mual bisa, cina, pakai obat biasa, mah. Jadi ibu bapak semua, morfin ternyata ditemukan tahun 1804 dari sebuah bunga mulanya, yaitu bunga popi namanya itu. Kemudian diekstrak dan sebagainya, ketemulah dari buahnya, getah buahnya berupa kristal-kristal putih. Dan itu dipakai, Pak, dulu. Ketika apa? Ketika ada yang patah tulang dipakai morfin supaya apa? Nyerinya itu mereda. Ketika perang saat itu ada yang ketembak, ada 800 suatu saat perang, Pak, dikasih morfin ternyata nyerinya itu mereda. Dan itulah morfin yang membuat kadang-kadang disalahgunakan menjadi barang-barang nafza, disuntikan. Orang yang putus asa suntik morfin, asanya enggak jadi putus, Pak. Orang yang membunuh diri, Pak, disuntik morfin, bahagia terus, senyum-senyum melulu walaupun rekening di ATM-nya nol. Orang lagi ada di jembatan kereta atau jembatan mobil ataupun jembatan layang, hidup gelandangan, senyum. Kenapa? Karena merasa bahagia. Nah, ibu bapak semua, ternyata morfin itu diciptakan awalnya untuk obat anti nyeri yang sangat luar biasa. Morfin juga diciptakan adalah untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh dengan cara membantu tidur. Nah, ternyata bapak ibu semua, morfin itu diciptakan oleh Allah, ada di dalam tubuh. Masa, Pak Dokter, ada di dalam tubuh? Kok saya tadi malam mimpinya mimpi setan? Masa ada di dalam tubuh, Pak Dokter? Tadi saya cenah katanya tijalikeuh apa namanya, terantuk kaki, kok nyeri juga? Pada tahun 1976, Pak, ditemukanlah salah satu jenis morfin yang ada di dalam tubuh kita. Itulah yang disebut dengan morfin endogen, yang disebut dengan endomorfin. Lah, gimana caranya, Pak Dokter? Kok ada morfin di dalam tubuh kita? Kok saya merasa enggak kayak melayang, enggak merasa mimpi yang unik-unik begitu ya? Mimpi yang indah, Pak ya. Misalnya mimpi apa, Pak? Mimpi indah itu, Pak. Pak, mimpi lihat burung cermai gitu ya, Pak ya. Kan indah tuh, Pak, mimpi lihat lautan di Cilacap. Cilacap kan banyak lautnya, Pak ya. minyak laut gitu ya, melihat tempat telur penyu apa tadi Pak? Teluk penyu gitu kan, suatu keindahan tuh Pak. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita bisa memproduksi morfin endogen itu di dalam tubuh, ternyata itu dampaknya luar biasa Pak. Dampaknya terhadap apa? Satu, dampaknya terhadap pertahanan tubuh yang diciptakan oleh Allah untuk melindungi berbagai macam zat berbahaya yang bisa masuk ke dalam badan kita. Contoh begini, sebuah penelitian Pak, tapi bukan di Cilacap penelitiannya, penelitian di Singapura. Ada orang yang baru keluar dari supermarket Pak ya. Ya, Ibu pernah ke supermarket kan Pak Bu? Pernah ada troli kayak gitu Pak Pak? Nah, ketika megang troli Pak, begitu keluar, dicek tangannya, ternyata dalam 1 cm persegi itu tidak kurang dari 1 juta kuman berbahaya. Setiap gitu Pak, rata-rata. Padahal Singapura itu negara yang mungkin lebih bersih Pak ya. Bersih mana Singapura dengan, saya gak akan nyebut Cilacap nanti. Mabuk orang Cilacap. Jadi padahal negara bersih, ternyata ketika orang keluar dari troli, dari supermarket memegang troli, dicek atas 1 juta kuman berbahaya. Kemudian kalau kita cek lagi, ternyata polusi yang masuk lewat udara Pak, yang masuk lewat hidung, bakteri di sana ketika Bapak bersin Pak, ketika Bapak batuk, di sana itu lebih dari 340 juta bakteri berbahaya dikeluarkan ketika kita bersin. Banyak banget. Pertanyaannya, belum lagi di kulit Pak. Pertanyaannya, kok banyak virus, bakteri, jamur berbahaya? Perasaan saya sehat-sehat aja. Ternyata Allah titipkan sistem pertahanan angkatan darat, angkatan laut, Pak, angkatan udara di dalam tubuh kita. Allah titipkan angkatan udara di mana? Di saluran pernapasan. Wah, begitu ada kuman masuk, ditahan oleh siapa Pak? Oleh bulu hidung. Masih ada bulunya Bu sekarang, yang suka kadang-kadang dicabutin. Ditahan oleh apa? Oleh bulu hidung. Itu sistem pertahanan udara Pak. Ternyata lolos Pak, saking kecilnya itu kuman. Masuk kemana? Ke saluran nafas. Di sana ternyata Allah siapkan jebakan berupa lendir. Jutaan lendir Pak. Menjebak apa? Jutaan bakteri, virus, dan zat-zat yang berbahaya. Dijebak di dalam lendir sehingga dia tidak bisa masuk. Begitu lendir banyak, begitu bakteri banyak, maka timbul mekanisme mengeluarkannya. Dengan apa? Dengan bersin. Masya Allah. Bersin itu adalah angkatan udara kita Pak. Untuk apa? Untuk membersihkan berbagai macam zat yang sekiranya kalau masuk itu bisa berbahaya. Belum lagi kalau misalnya Ibu Bapak berinteraksi di kita Pak, salah satu negara yang penderita TB-nya, TBC-nya terbanyak Pak. Coba di sini ada yang TBC? Nggak tahu Pak ya. Kuman TBC itu Pak, ternyata di pasar ada, di minimarket ada, ketika kita ngobrol ada, tapi ternyata kok kita baik-baik aja ya? Ternyata Allah titipkan sistem jebakan yang luar biasa disertai dengan yang disebut dengan silia. Ada yang namanya Lia di sini? Oh, itu Bu Lia ya, benten. Maaf ya Bu ya. Ada yang namanya silia. Silia apa? Berupa bulu-bulu halus sekali. Di mana bulu halus tadi bisa mengusir berbagai macam zat yang sekiranya berbahaya bagi tubuh. Jebakan lendir diusir oleh silia, dijebak di dalam saluran pernapasan, ketika banyak dikeluarkanlah dalam bentuk batuk. Tuh, saking sayangnya Allah kepada kita. Demikian juga Pak Bu, apakah setiap makan Bapak cuci tangan? Apakah setiap makan Ibu cuci tangan? Ah iya, makan nyobain dikit. Jarang Pak ya, ketika ada yang pedagang misalnya di pasar Pak ya, jarang nyari tempat cuci tangan, ah nyobain dikit. Ada yang di supermarket misalnya, ada yang jualan kue-kue, ada tester, diambil dan dimakan dikit. Kan gak cuci tangan dulu Pak ya. Padahal penelitian tadi 1 cm tangan kita Pak, 1 juta bakteri berbahaya. Tapi kok kita sehat-sehat aja ya, gak menceret. Gak diare. Ternyata Pak Bu, Allah titipkan angkatan laut di dalam tubuh kita ini berupa apa? Yang sering dimusuhi oleh ibu-ibu. Siapa itu? Asam lambung. Makanya jangan keras-keras. Ternyata Allah titipkan asam lambung, Pak. Di mana? Di perut kita. Bu, asam lambung hari ini keluar udah berapa cc, Bu ya? Ada ukurannya di sana tuh. Pak, asam lambung kemarin Bapak udah keluar berapa cc, Pak? Enggak tahu, Pak. Allah turunkan cairan di dalam lambung ini diproduksi sekitar 1500 cc dalam sehari. Tuh, Pak, Bu. Jadi asam lambung yang sekarang itu sering dimusuhi. Ibu, kenapa dia melulu ini nyeri, lakit? Kenapa? Asam lambung lagi naik. Kan kayak gitu ya, Bu ya. Selain emas yang naik, asam lambung juga ikut naik. Ibu, kenapa kok batuk-batuk melulu? Katanya GERD. Kenapa jadi GERD? Asam lambung naik. Ibu, kenapa kok perutnya dipegang terus? Lagi kembung. Kenapa? Asam lambung. Saya mah udah kronis asam lambungnya. Udah dokter habis 3. Dokternya habis 3 katanya, Pak ya. Dokter spesialis udah habis 4. Wah, gaya banget dokter dihabisin, Pak ya. Ternyata gak sembuh-sembuh. Udah semua obat dicoba. Wah, semua katanya, Pak ya. Sampai obat kuat dicoba. Udah semua obat dicoba, ternyata lambung itu masih. Asam lambung sering menjadi musuh. Bukan hanya di kita, Pak. Padahal kalau kita tahu jutaan bakteri berbahaya, jutaan virus yang masuk lewat makanan dihancurkan 99% oleh siapa? Oleh musuh kita. Asam lambung, Pak. Bagaimana jadinya kalau bakteri masuk ke dalam lambung, ternyata asam lambungnya, ah, saya mah di kemarin dibantuin juga ibu itu, mau juteknya bukan main, musuhin saya. Dikatakan saya bikin nyeri, dikatakan saya lagi naik katanya. Ah, gua mau malas hari ini mah enggak akan keluar, biarin aja ada musuh juga, gua mau santuy aja. Gimana kalau asam lambung demo, Ibu? Ada sebuah penelitian di Jepang, Pak, di sebuah panti lansia. Diukur, ternyata produksi asam lambung pada lansia itu berkurang, Pak. Rata-rata berkurang 40%. Dilakukanlah penelitian, apa dampaknya? Ternyata produksi asam lambung menurun di bawah 20% saja telah menjadikan kejadian diare itu meningkat 2 kali lipat. Jadi angkatan laut kita itu selama ini dimusuhi, Pak. Padahal itu adalah pelindung paling sering. Yang melindungi penyakit diare, yang melindungi penyakit sentri, yang melindungi penyakit yang menggerogoti usus menyebabkan usus berdarah, Pak. Siapa itu? Asam lambung, Pak. Jadi Allah titipkan sistem pertahanan angkatan laut di dalam tubuh kita itu berupa asam lambung. Demikian juga di kulit dan sebagainya. Intinya ternyata Allah titipkan pertahanan yang begitu banyak di dalam tubuh kita ini. Nah, ibu bapak semua, salah satu yang memelihara sistem pertahanan tubuh kita ini adalah hormon endorfin. Jadi kalau misalnya, punten ya Pak ya, kadang-kadang kan beberapa kali mungkin kita pernah mengalami 3 hari kurang tidur, lagi ngerjain adik-adik, lagi ngerjain skripsi kurang tidur, ibu lagi acara misal nikahin anaknya 3 hari kurang tidur, apa yang terjadi? Pilek. Ya Pak ya? Flu. Kenapa flu? Artinya flu itu virus influenza menang dibandingkan dengan tentara angkatan udara kita. Daya tahan tubuh menurun. Kurang tidur ternyata menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Makan di jalan, Pak, kalau misalnya kurang tidur, biasanya makan pecel lele, Pak. Pecel lele Lamongan biasanya. Pecel lele Lamongan, Pak, pedasnya sekian, enak aja, Pak. Tapi ternyata suatu saat banyak kegiatan, banyak pikiran, cicilan dan sebagainya, Pak, daya tahan tubuh turun, tipes, Pak. Kenapa? Tentara kita lagi kalah. Kuman tipes itu ada di mana-mana, di dalam makanan. Ketika tentara kita kuat, seakan-akan kita sehat terus. Padahal ada suatu proses perjuangan bagaimana tubuh kita itu tetap sehat. Ketika daya tahan tubuh kita menurun, kurang tidur 3 hari 3 malam, tipes. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata ketika kita daya tahan tubuh menurun, dampaknya luar biasa. Salah satu yang mempertahankan daya tahan tubuh adalah hormon beta endorfin. Beta endorfin juga sama, Pak, mempunyai efek untuk memudahkan untuk tidur dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, Pak, Bu, insya Allah kita akan bahas pada pagi ini. Dok, bagaimana kita caranya mengetahui dan meningkatkan hormon itu agar tidur nyenyak, agar daya tahan tubuh bagus, kemudian juga agar tubuh kita tuh fit? Bapak Ibu semua, banyak penelitian yang telah dilakukan dari tahun 1938 sampai 78 gitu ya. Kemudian sampai tahun kemarin tuh, tahun 2021, saya baca jurnalnya. Banyak cara meningkatkan hormon endorfin, saking hormon itu pentingnya bagi manusia. Penting untuk pertahanan tubuh, penting untuk kualitas tidur, penting untuk perbaikan sel, penting untuk pengaturan kecerdasan dan sebagainya. Ditelitilah, Pak, Bu, bagaimana cara meningkatkan hormon endorfin. Di antaranya, tertawa sehari 20 menit maka akan meningkatkan kadar beta endorfin itu kurang lebih 10%. Mantap, tertawa aja, Pak, 20 menit saya liatin sekarang, Pak, ya. Ternyata, Pak, hormon beta endorfin itu bisa ditingkatkan dengan apa? Dengan interaksi kasih sayang antara suami istri, dengan interaksi kasih sayang antara bapak dan anaknya. Ternyata hormon beta endorfin juga, Pak, bisa ditingkatkan dengan apa? Dengan memberi sesuatu dan membahagiakan sesuatu. Dengan memberi sesuatu dan membahagiakan orang lain. Tapi, Pak, ternyata endorfin

penelitian, Pak, Bu. Sudah saya kumpulkan di dalam bukunya, Pak. Ternyata syukur itu bisa meningkatkan kadar hormon beta endorfin. Pertanyaannya kembali pada yang tadi. Kalau begitu, kenapa orang jarang bersyukur? Bagaimana caranya agar kita itu lebih banyak bersyukur, Pak? Ibu bapak semua, kalau kita telusuri, Pak Bu, banyak Allah memperingatkan kepada kita tentang sedikitnya orang yang bersyukur. Ketika kita banyak diperingatkan, artinya banyak orang yang kejebak untuk tidak syukur. Ya Pak, Bapak perjalanan dari Cilacap ke Bandung pasti lewat belokan, Pak ya. Kan gak lurus terus, Pak ya. Ada belokan, pasti ada pudunan, turunan, Pak ya. Pasti ada tanjakan, ada belokan tajam. Di sana diperingatkan hati-hati tikungan tajam, hati-hati pudunan curam. Ada. Hati-hati rawan kecelakaan. Makin banyak diperingatkan daerah itu hati-hati rawan kecelakaan, berarti angka kecelakaan di sana itu banyak. Ya Pak? Kira-kira yang nulis itu siapa Pak? Apakah anak TK, anak SD? Hati-hati rawan kecelakaan. Siapa yang nulis kira-kira itu di sana Bu? Dari di sub ya. Kira-kira di sub itu ngarang iseng saking gak ada kerjaannya, atau dia itu ingin melindungi? Ingin melindungi. Kenapa? Saking banyaknya kecelakaan di sana, diperingatkan di sana. Kalau kita diingatkan oleh yang berwenang, oleh yang berotoritatif, berarti kemungkinan nilai kebenarannya lebih pasti. Hati-hati rawan kecelakaan, artinya di sana banyak kecelakaan. Kalau kita cuek aja, kan kita udah nyobain sirkuit, kita cobain yuk. Hati-hati gaspol. Bangun-bangun di IGD, Pak. Demikian juga Pak Bu, salah satu jebakan yang paling banyak adalah fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ternyata melalaikan syukur, mendustakan nikmat. Berkali-kali Allah mengingatkan kepada kita, kamu diberi pendengaran, kamu diberi penglihatan. Allah mengakhiri dalam ayatnya qalilam ma tashkurun. Sedikit di antara kamu yang bersyukur, artinya hati-hati rawan kecelakaan, hati-hati tikungan tajam. Diingatkan berkali-kali, Pak. Artinya apa? Banyak yang terjebak di dalam ketidaksyukuran. Nah, kalau gitu, Pak Dokter, kenapa orang tersebut kok sulit untuk bersyukur? Ada 7 penyebab, Pak Bu. Dikumpulkanlah berbagai macam jurnal-jurnal, dikumpulkanlah berbagai macam buku-buku gitu ya Bu ya. Ternyata ada 7 penyebab kenapa orang itu jarang bersyukur. Yang pertama, yang tadi Pak Bu, kita terjebak oleh kata biasanya. Suatu saat, sekarang udah lewat Pak ya, zaman kampanye. Dulu mah ketika ada zaman kampanye kan sering yang ngasih-ngasih itu Pak ya, ngasih sembako segala macam Pak ya. Sekarang udah pada jadi, dikasih lagi enggak Pak? Udah enggak Pak ya, karena suara bapaknya udah dikasih Pak ya. Jadi suzon begini deh Pak. Suatu saat Pak, Bapak pun tenang, nami teh saha Bapak? Pak Mahfud. Bapak tenam siapa? Pak Makmur. Pak Pur. Suatu saat Pak Pur itu tinggal di mana Pak Bupati? Satu hari pokoknya mah semua orang Cilacap akan ditraktir oleh Pak Haji Udin misalnya. Kenapa? Pak Haji Udin ini sudah jadi anggota dewan. Tiap haji Pak Pur dikirim, Bu Pur dikirim, Pak Udin dikirim, Pak Iwan dikirim apa? Paket sembako. Wah, Pak senang. Kenapa? Di sembakonya tuh Pak ada tepung. Kemudian juga ada terigu, tepung terigu maksudnya. Kemudian juga ada minyak, ada kue, ada apalagi sembako teh Bu? Bantuan atau bantuin apalagi di sembako? Ada beras, apalagi Pak gula.

setiap hari dapat bantuan sembako. Sembakonya itu luar biasa, Pak. Hari Senin dapat sembako, terima kasihnya luar biasa, Pak. Hari Selasa dikasih sembako, nuhun kena. Kalau berterima kasih apa, Pak? Bahasa jawabannya, Pak, matur nuwun sangat. Saking bahagianya, Selasa dikasih, Rebo dikasih, Jumat dikasih, terus selama satu bulan dikasih. Kira-kira nilai terima kasihnya waktu pertama dikasih dengan hari ke-30, mana yang besar rasa terima kasihnya? Hari pertama, hari kedua, hari ke-30. Kenapa? Sudah merasa biasa. Pertanyaannya, ketika sembakonya itu dilihat, sembakonya sama dengan hari pertama, apakah ada penurunan kualitas sembakonya? Enggak. Pertanyaannya, apakah kita udah gak butuh sembako itu? Masih butuh juga. Kira-kira apa yang menjadikan nilai dikasih pertama kali dengan hari pertama dengan hari ke-30 kok rasa bahagianya beda? Karena sudah merasa biasa. Tiap Senin ibu, misalnya bu ya, saking ibu paling sukanya dikasih emas sehari sekilo, hari Selasa sekilo, hari Rabu sekilo, terus sampai hari ke-30. Beda ketika pertama kali dikasih, ya Allah kok dikasihnya sekilo, padahal kemarin nabung untuk setengah gram aja susahnya bukan main. Pas mau dibeliin ternyata emasnya keburu naik 2 juta, gak jadi lagi, nabung lagi. Pas mau dibeliin lagi, naik lagi, akhirnya kebeli setengah gram, ini dikasih 1 kilo. Bahagia bu. Iya, kalau ngelamun jangan tanggung-tanggung bu ya. Hari pertama dikasih kilo sampai hari ke-30, kira-kira rasanya itu mana yang berterima kasih banget, Pak, sama yang ngasih? Hari pertama. Kenapa hari 30 itu padahal emasnya sama sekilo, kenapa kok rasanya beda? Karena sudah dianggap biasa. Pertanyaannya, apakah emas itu jadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang murah? Enggak, tetap mahal segitu, Pak. Kita, Pak, Bu, nih dengerin, Pak, Bu, dikasih jantung oleh Allah, semuanya dikasihkan, Pak, ya. Bener nih, coba pegang, siapa tahu gak ada yang jantungnya. Semua dikasih, Pak, ya, Bu, ya. Coba sekarang semuanya berdenyut jantungnya, Pak, Bu. Bener. Tadi malam waktu tidur jantungnya ikut santuy gak? Enggak, berdenyut juga. Allah memberikan kita jantung sejak kita 4 minggu di dalam kandungan, Pak. Jantung itu berdenyut sampai sekarang gak pernah berhenti, Pak. Oh, iya, walaupun Bapak sedang cuti, jantungnya cuti gak, Pak? Enggak. Mau banyak tagihan, mau banyak utang, mau banyak uang, tetap aja jantung masih gitu. Banyak utang, deg-deg-deg-deg-deg. Enggak, Pak, biasa aja, kecuali ada yang nagih. Jadi kita diberi jantung oleh Allah. Apakah jantung itu sesuatu yang mudah dan murah? Berapa harga jantung, Pak? Sekilo 125, itu mah jantung sapi. Betapa banyak orang menderita, mengeluarkan uang banyak. Kenapa? Jantungnya nyempit, pembuluh darah, Pak, harus dipasang ring. Kira-kira pasang ring itu berapa, Pak? Cukup 50 ribu. 150 apa, Pak? 150 juta, 1 apa 2, Pak? Bisa kalilah kita mas 1 bonus 1, Pak, ya. Ada diskon 150 juta dengan perasaan. Untuk apa? Untuk pasang ring. Pertanyaannya, kenapa kita tidak merasa dikasih padahal jantung kita itu ada? Padahal jantung kita itu tiap hari memompakan darah. Padahal jantung kita itu tidak pernah cuti dan tidak pernah istirahat. Kenapa kita jarang menjawabkan terima kasih adanya jantung dalam diri kita? Karena jebakan biasa, Pak. Ketika kita bisa melihat dengan jelas, Pak, bisa membedakan yang mana istri, yang mana mertua, kan bisa kelihatan, Pak, bedanya. Bisa membedakan, Pak, yang mana yang mau nagih, yang mana mau ngasih duit. Bisa membedakan. Ketika kita bisa membedakan seperti itu, sudahkah kita merasakan itu nikmat yang luar biasa? Nah, jebakan terbanyak, jebakan biasanya. Biasanya juga saya bisa jalan kayak tadi, Pak, ya, jarang berterima kasih. Padahal telah kita bahas, berjalan itu ternyata melibatkan miliaran sel. Dari mulai otot,
kemudian juga tulang, kemudian saraf dikendalikan oleh sistem otak, kemudian dipadukan dengan penglihatan, pendengaran. Jalan tuh Pak, karena dianggapnya jalan suatu hal yang biasa, maka dianggap biasa-biasa saja. Di sanalah jebakan itu kembali kena pada diri kita. Jarang mensyukuri nikmat yang kalau kita nominalkan nggak akan keukur Pak. Ada di sini yang mau sok dikasih misalnya 300 juta tapi kakinya diambil satu, diganti sama tongkat. Ada yang mau? Berarti 300 juta itu gede Pak. 1 miliar aja Pak satu kaki, ada yang mau? Enggak ada Pak. Berarti kalau kita lihat rekening Pak, rekening Bapak punten berapa Pak? Masih 38 miliar kurang lebih Pak ya. Begitu lihat rekening 38 miliar, mau enggak ditukar Pak dengan kaki dua? Enggak mau. Artinya Bapak Ibu semua, dah kita mah kadang-kadang kejebak nikmat itu suka dikonversi dalam bentuk angka. Kalau gaji angkanya gede, tadinya angkanya Bapak misalnya, Bapak udah pensiun Pak? Sebelum pensiun dinas di mana Pak? Di pabrik semen. Sebelum pensiun gaji Bapak itu cuma 3,8 miliar per bulan Pak. Ya, setelah pensiun Pak, ternyata gajinya itu 4,8, artinya naik Pak ya. Ya, dah kadang-kadang kita Pak kejebak dengan angka. Apalah artinya 4,8 miliar dibandingkan dengan otak Bapak yang cerdas sehingga punya pemikiran. Kan orang stroke gak bisa mikir Pak sebagian. Gak akan bisa ditukar dengan 4,8 miliar. Artinya Bapak Ibu semua, jebakan kata biasanya adalah jebakan terbanyak. Kalau begitu gimana dok biar gak kejebak? Biar jebakan itu bisa lepas. Kan kalau kejebak terus jalan aja gak ada syukurnya. Kalau kejebak terus melihat warna-warni juga gak ada sesuatu yang membedakan ini nikmat atau bukan. Nah caranya adalah bayangkan jika nikmat itu dikurangi atau nikmat itu dicabut Pak. Kapan membayangkannya? Ini penelitian Pak. Dua saat. Satu ketika bangun tidur, kedua saat kita akan tidur. Ternyata Pak, dengan simulasi ini jauh bisa meningkatkan rasa syukur sampai 8 kali lipat. Ketika kita bangun tidur, Pak, simulasi Pak, simulasi. Bangun tidur, Pak, buka mata. Simulasi. Andai kata mata saya ditutup, coba Bapak berdiri. Ketika berdiri, coba Bapak biasanya kemana? Ke kamar mandi. Coba buka itu pintu handle kamar mandi. Buka. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Misalnya, ambil sikat gigi. Ambil itu Pak dengan mata ketutup. Kemudian juga ambil itu odol. Bagaimana cara Bapak membuka tutup odol? Bagaimana caranya memegang sikat gigi? Bagaimana dikeluarkan odolnya itu pas pada sikat giginya? Susah Pak. Jadi ketika kita simulasi ternyata ya Allah selama ini engkau berikan kemudahan, tapi karena kemudahan yang begitu mahal, kemudahan yang begitu dahsyat itu Pak, penglihatan itu, saking seringnya engkau berikan kepada kami, tiap hari tiap saat engkau berikan kepada kami, ampun, ternyata penglihatan itu luar biasa Pak. Itu baru peristiwa mau gosok gigi Pak. Belum lagi kalau Bapak mau keluar rumah, gimana nyari kunci motor, gimana cari nyari kunci mobil, gimana pakai sepatu, di mana nyari kaos kaki, di mana mau ke dapur, mau sarapan, mau ngambil minum, gimana buka pintu, begitu buka pintu bunyi apa ini, mobil apa motor, bunyi apa ini, roda ataukah beca. Sulit Pak. Belum lagi mau nyebrang dan sebagainya, apalagi mau bekerja. Saya pernah mensimulasikan kayak gitu. Ya Allah, selama ini ternyata kita terjebak oleh kata biasanya, menampikan nikmat-nikmat yang sangat besar, dan ternyata ketika kita simulasikan betapa kehilangannya itu luar biasa, kakak di sana ada syukur yang terdalam Pak. Qalilam ma tasykurun, sedikit ternyata manusia yang bersyukur. Allah peringatkan berkali-kali, artinya sering yang terjebak.
Itu jebakan. Cara yang pertama, Pak. Cara yang kedua, Pak, Bu Punten, andai kata supaya kita diingatkan sebuah nikmat yang katanya biasa-biasa saja, jebakan biasa-biasanya. Suatu saat, Pak, tadi kan perenungan, Pak. Perenungan kapan dilakukan? Ketika kita bangun tidur. Satu lagi perenungan ketika kita akan tidur. Di sana, Pak, kan gelombang alfa itu dominan. Perenungan itu akan lebih bagus. Jadi cara pertama adalah simulasi bagaimana jika nikmat itu dikurangi atau dicabut. Simulasi yang kedua, Pak, satu saat tadi kan kita yang membayangkan, kita lihat langsung bagaimana orang yang nikmatnya itu dicabut. Jadi ketika Bapak ke rumah sakit, Pak, bukan hanya nengok orang yang Bapak akan kunjungi, Pak. Coba kita lihat aktivitas yang ada di rumah sakit. Ada yang masuk ke gawat darurat dengan berdarah-darah, Pak. Ada yang masuk ke gawat darurat dengan kakinya patah. Ada yang masuk ke IGD dengan sesak nafas. Ada yang masuk ke IGD dengan kejang-kejang. Ada yang masuk ke IGD dengan santuy. Ya, dokternya kan santai, ya, Pak. Nggak ikut kejang kan dokternya. Coba perhatikan, Pak. Betapa banyak perjalanan saya pulang pergi dari rumah ke kantor, dari rumah ke pabrik, dari rumah ke tempat aktivitas. Allah berikan selamat, Pak. Saya lihat itu ada yang patah tulangnya. Kenapa naik motor? Motornya sama dengan saya. Harley, Pak, ya? Bukan, Pak, ya. Beat lah. Sama motor dengan saya. Allah berikan selamat. Padahal kalau lihat kilometer, udah 50 ribu kilometer di motor kita, Pak. Tanpa satu pun cedera tulang yang menyebabkan saya harus dipasang pen di dalam. Saya lihat, ya Allah, hari ini orang yang patah tuh tulangnya sampai dia ngaplek tulangnya. Padahal berapa banyak keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, 50 ribu kilometer tuh tanpa satu tulang pun yang patah. Ternyata nikmat luar biasa. Ya Allah, di sana ada perenungan, Pak. Sambil gitu doakan juga, Pak, yang patahnya. Ya Allah, mudah-mudahan yang patah Engkau uji ini sebagai pengukur dosa. Ya Allah, kesembuhan sesungguhnya hanya pada Engkau. Sembuhkan, ya Allah, tolong keluarganya, muliakan akhlaknya. Mudah-mudahan dengan patahnya ini bisa menjadi pengangkat derajatnya. Ketika lihat orang yang kejang-kejang, Pak, kenapa? Kena gigitan anjing. Ya Allah, anjing itu selama saya anak-anak sampai sekarang sudah mungkin lihat lebih dari ratusan anjing, Pak. Bapak kira-kira dari lahir sampai sekarang udah melihat anjing berapa, Pak? 3, 10, 20. Ternyata gak ada satupun yang ditakdirkan menggigit saya, Pak. Itu kan simpel, Pak. Cuma lihat gigitan anjing. Ternyata gigitan anjing bisa menyebabkan orang kejang-kejang. Ya Allah, terima kasih, selama ini kami tidak tahu betapa menderitanya ketika anjing itu digigit, menggigit dan menyebabkan rabies. Ketika datang lagi, Pak, ada seorang anak dibopong oleh bapaknya. Kenapa? Ketika dilihat anak itu ternyata ada luka di mana? Di dahi. Kenapa? Lagi main jatuh.

0: demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun berada yang menyimak program manajemen Konbo pagi hari ini, telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan di pagi hari ini sahabat MK oleh Dr. Haji Asep Hermana SPB FINACSMM terkait endorfin dosis tinggi ada di dalam rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua sahabat MK untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikarenakan kesehatan selalu dimudahkan segala urusannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan kualitas siaran dan doa terbaiknya, kami akan juga kembali sampaikan informasi di pagi hari ini sahabat MK. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Dalam mendidik jiwaku ini. Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk konfirmasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi di wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darul Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darul Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Kenangkan qaharmu rasa gerun. Terima kasih untuk Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang telah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada Ibu Cerita di Ciamis, kemudian ada Ibu Saprah di Perum Samola Cianjur menyampaikan soalnya terbaik, tersimak dengan baik.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina ibu?
1: Ajah ana hasana.
0: Alamat lengkapna di mana ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos. Enak bobo tibra.
0: Oh saya tuh ibu. Ibu kunaon gitu penyawatna?
1: Lambung keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Ayeuna paling enakeun anu paling karaos naon ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina panangan sekedik. Cengkring.
0: Aya asalna kunaon kitu ibu tuh warna?
1: Tuh rematik sur dokter mah.
0: Kumaha teh ibu mun karaos teh enakeun atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra kitu mam ageung gitu
0: kumaha. Ayeuna ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Ka 2 botol.
0: Ngalajengkeun nu mana ibu? Anu teh karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
1: Mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu gio ke kantos. Pada saat batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio Radio Peace.
0: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upamin
2: mohon upamin nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panggitan
3: nya. Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaos na nya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bapak Sahai teh, Pak?
0: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
0: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
0: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
0: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
0: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alfa Propos ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Teratek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ya, sing teh tos sia mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
0: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa Propofil.
1: Bapak saatosna nganggo Alfa Propolis kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Namanya Obet, tilu dinten panyawate atas ararista duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang mah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
0: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur jamannya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karasna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewo do dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma sok finish ngewo kita gitu, dada, yeah, dada di punggung kita gitu, terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap, omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit, ya asam urat ya lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaoke sesek na.
1: Ayana mah masih kena, tapi ente mah bisa ngopel, bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh benar lancar, jadi mah kamah juga pak capek.
0: Oh gitu.
1: Oh
0: ayana mah saat ustad konsumsi alpa
1: propolis. Nah, alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar.
1: Lancar, alhamdulillah lancar. Oh bener, jadi malam ulang sehari terlihat pak. Udah ulang sehari pak. Udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, mending berbrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolisnya atau seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Atau seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu, yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan, atau seep tilu, ayeuna badai ngagali tilu botol dinya.
1: Tilu, botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol ka sabaraha, karaos hasiat na.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol.
1: Kahiji seep, kahiji ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung, wah ima.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan, Pak Oming.
1: Perubahan,
0: ya. Alhamdulillah, begitu lah Pak Oming ya. Cocok walpa propolis. Mudah-mudahan, naon-naon ikhtiar Pak Oming. Kajawab, nyata Pak Oming kami sehat. Kira-kira Pak Oming, ayah pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana. Mudah-mudahan, motivasi ku Pak Oming. Mangga, Pak.
1: Nah, Ari Abrima cocok sih. Iya, Kak propolis cocok. Ari Abrima nyatugan gitu, anu saja. Gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah.